0: Kang Cepiti,
1: Isya,
0: Upi Sri, Kang Maning, Wah Ato,
1: Wah Ato karo Ma,
0: iya,
1: Ma, iya Ma, ibu melu ya Ma, iya karo Wah Ato ya, iya,
0: Yo,
1: ya. Sugeng rawuh nggih Greg, sugeng rawuh. Ke tetep cintane yen Inka apa? Ola Sutra yen Inka?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Riwate-riwate sih
1: ya
0: namanya. Pamaryati, Pamaryati. Mama Kang Jatini.
1: Iya.
0: Mama Kiyo Kang Sabun mau ajra kan sama Mama Jo namo karo dongo Mama Mako pale kali.
1: Iya.
0: Lanjutnya maling go Eka RW,
1: Eka
0: Anjar, Mama Anjeli, Mali Nyaman, terus maling go Purau nih Papa Siti,
1: Mali
0: Nyaman Bukara Mas Lawi Gine, Mama Anjeli, Riri Seka Eka Nisi, Ida Si Pacul, Jana Si Pacul, Jamar Tolong Sinok, Tong Bok Kekirana Mama, Zira, Zira,
1: Zira, Mama Zira, Zira, Zira, yes.
0: Pak Albang Cune,
1: Mas
0: Amrul,
1: Mas Ijan,
0: Omong-Omong, Mbak Besahro, Kaknya Nur Kanti, Mbak Sipa, Warkona, Mbak Godun, Mama Belang, Mbak Murni, Mbak Am,
1: Jan
0: Kepel, Bilang Nomor, Bilang Kupang,
1: Kang
0: Akil,
1: Kang Akil,
0: Manco, terus Maneng Mama Alisa, karena Mas Agusek,
1: Yus, ya.
0: Mama Yola, Mama Yola juga. Mama ini Kang Kobra.
1: Iya, Kang Edi Dedos. Iya.
0: Terus Budemon, kan Ayu Poso, Pepe
1: Umni. Iya.
0: Terus Budera Fana. Umi. Kalimantan siapa ya? Kelalen terus.
1: Mami Tika Leoni.
0: Iya, Mama Tika Leoni. Iya, Mama Ari ya.
1: Yo.
0: Betul, Bang Kumis, Bang Kata Tensu. Ibni Abida, Santoso.
1: Iya.
0: Terus maningin di Kabeh Bae, Mbak.
1: Kabeh Bae ya. Yo, wes. Yo.
0: Ya,
1: Mama Gilang.
0: Bolo-bolo
1: kursi dong bisa wis kebek
0: mobil cilik
1: ya mau kata gelem mobil cilik kayak bis ke wis kebek iya wis full
0: 45
1: 45 5 nek kru ya 50 ya iya
0: iya wis tugas Tentu kenang sama Mama Wiwi no.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ting. Jos, jos, jos namanya. Terima kasih. Ada Kas Nuri. Yo, yes, yo, digoyang you. Ada apanya sih? Ayo, ada apanya? Cari anak-anak dengan dengan cumur ya.

0: Besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Nanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gasik amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Iya, sambil lihat matahari terbit. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan. Kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu. Bapak udah beliin habutuk dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutuk buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu. Biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus tanpa efek samping.
1: Oke deh pak, besok ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Murtiati. Alamat Jalan Timur Timur, RT 04, RW 10, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, saya punya sakit lambung, pinggang terasa sakit, kesemutan di tangan, tapi setelah mendengar iklan Habutop di radio, mencoba beli dan mengkonsumsinya, produknya. Alhamdulillah setelah minum Habutop sakit saya mereda dan habis 4 botol yang isi 200 kapsul. Mari pendengar radio, apabila punya sakit seperti saya, segera membeli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng,

0: dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Hey, don't worry about it.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Jangdut Esaporete ya. Buat Balani Setara yang lagi punya keluhan gatal-gatal ya, gatal karena biang keringat, terus gatal karena kutu air ya, gatal karena digigit serangga, yang habis jatuh dari motor kesiram air panas ya, kecipratan minyak goreng. Nah, dibalur-balur ya, dioles-oles pakai minyak herbal serbaguna sultana ya, yang lagi pada pegel-pegel ya, itu bisa dipijit-pijit ya sama minyak herbal serbaguna sultana ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo, pagi Balani Setara Paramon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete nemen sakrajun. Ya.
1: Lagune.
0: Apa?
1: Lubang semut.
0: Lubang semut.
1: Ya.
0: Halo,
1: Mang.
0: Iya, halo, monggo salame enggak sapa.
1: Pasuri Mama Bibi. Yo peset. Mana dia?
0: Iya, lubang semutnya anane karo kedaning sak.
1: Lah kaya
0: apa? Apa sak liane sak?
1: Rumah mungil.
0: Rumah mungil ya.
1: Rumah Mang Nunung.
0: Yo.
1: Alani.
0: Aha.
1: Terus Mama Wiwit.
0: Tiga
1: darah manis ya.
0: Yo. Kang sayo lobo lobo lobo lobo. Kang sayo lobo.
1: Kang sayo lobo.
0: Ya,
1: kang sayo.
0: Yuk.
1: Mama Ikma. Mama Adisa Kang.
0: Mama Lydia. Selamat pagi Mama Lydia. Iya.
1: Mama Lydia.
0: Yuk.
1: Parto. Mama Wikandanu, Mama Tukasde. Ada Gusti.
0: Iya. Yuk.
1: Kang Ibnu Abdillah.
0: Desmond. Yuk. Iya.
1: Pak Angwir.
0: Yuk. Mama Nadia, selamat pagi Pak Guru. Sida ya Minggu ya. Ya Sida ya. Sida. Sehat sak, takoni Mama Lydia sehat sak.
1: Sehat.
0: Iya, Mama Uli aja ngosok kok sak. Iya, pancen nyolami wong be. Ngosok ya karo ya.
1: Mama Uli.
0: Yo. Salam. Salam. Iben.
1: Apa?
0: Ngomongi ngodur ya Mama Uli. Yo. Salam. Salam. Yo.
1: Bapak.
0: Aduh, Bu Rini, aja rudu ya, sak, aja rudu. Iya. Ya jasa sekolah dia bapak kan nabi ngodor. Yo, salam. Anggu, ye. Aduh. Ya kan yang diri kok ada orang kepenak nemen ya, jasa keraju mesuki ye. Yo. Salam. Salam gu. Ya mulan yo biasa bae aja. Salam. Mulane tuh lagi ora karuan ya aja. Salam. Kanggo ki. Lah ora apa-apa nang kok ngosok ya. Iya. Orang pakai-pakai oh. Ngosok burini, kita pimen burini. Waduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Sak, sak, sak. Iya, akil sak, sak. Sampun sarapan sak.
1: Sampun.
0: Iya, aku aja. Sampun. Orang ini orang apa nih nggak kena ya? Bapak Uya, Mama Uya sak. Bapak ini Uya ngalai orang melebu-melebu jaring alayam buboy ya sak.
1: Orang arti kok.
0: Ayo jareng ngalai sak kaya kowe sak. Ya Mama Lani ya. Baru monitor ada Ayang Jasak.
1: Siapa?
0: Mama Lani.
1: Mama Lani.
0: Kang Jenal Jait.
1: Jenal Jait.
0: Sri Warti Mama Wartiem. Jasak tau wis biasa senenge ngosok, orang ngosok ya ora enak ya sak.
1: Iyalah.
0: Wartiem. Ha. Mama ik masak, sesak. Beras apa ketan? Iya. Iya. Iya kejare Mama Lydia sih kari ngomong sing alus sesak. Awit pertama, bisa hari pertama wis nduak-nduak. Kayaknya ngurung ngapa-ngapa kan habis nduak-nduak do nyung ngapa-ngapa kan alus mangkina.
1: Iya,
0: ya alus cuma.
1: Iya,
0: iya alus. Tapi kayak ya. Yo. Yo, salam kanggo yo Mama Dio, Mama Lani. Kang Akib jengrani hidung mancung sela apa ki jasa kuwi sarapan durung sih bisa ngosok we jari hidung mancung
1: sampun hidung mancung
0: kang saya lobo iya ngosok sak engko sak tak loro kursi maning sak jasa ora melu kok. Iya, empat sekawan. Empat sekawan, Sak. Iya, Sak. Iya, Sak.
1: Iya.
0: Iya.
1: Omni
0: Parmatu. Iya. Umela. Aduh, jeh. Jarene lagi ora karuan tapi kayak kuwi ya. Iya. Heeh. Ya jarene lagi ora karuan. Suarane yang otot-ototnya metuk.
1: Iya.
0: Iya terus blesek. Bunda Oka, selamat pagi Bunda Oka. Mamai Abdillah, selamat pagi Mamai Abdillah.
1: Abdillah,
0: yo.
1: Cakra.
0: Bu Sri mie ayam cakra. Iya, Joy Thomas. Selamat pagi Joy Thomas.
1: Joy Thomas.
0: Iya. Iya. Ayah si nekek jasa. Aduh, sak-sak lah. Budi Erafana.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus go piol.
0: Iya, piol.
1: Iya.
0: Jasok aja jat maling kayak ilatnya menjulur ya. Aduh, wis kayang. Aduh. Ayang gulune taleni kowe sak. Ana sing nalani gulune sak rajum.
1: Iya.
0: Oh, ana sing nalani gulune. Iso sih ya taleni telim rusut to.
1: Kayu ketang mamana dia naleni.
0: Aduh, mamana dia nakal ki ya. Iya. Terus apa maning sak? Wis kabeh baik. Wis ya wis. Ya Allah. Oh lagi ora karuan pe kaya kowe ya.
1: Ya basarun.
0: Iya, Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih. Jasak rajum neng Harjo Sari Kidul. Biasa bae osak ya. Jasak rajum neng Harjo Sari Kidul ya kan. Beda ya. Jasak rajum neng Harjo Sari Kidul. Halo, pagi Balaris Tara Paramol.
2: Hola.
0: Hola.
2: Tara Paramol.
0: Iya.
2: Dangdutnya Saporete. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Juragan. Juragan salam ada muncul.
0: Indah kue. Awit esok ya. Juragan salam ya. Pada baik ya juragan salam.
2: Ampun
0: rempon nyong asok ya rempon remak wis remak ala remak nyong asok ya remak ampakul salam manjing kabeh. Aduh toblek nemen toblek ya lah. Iya iya.
2: Ya,
0: orang
2: kaya gitu.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya
0: Kang Doli.
2: Pokoknya apa nih ya?
0: Nate. Ngangiye tabuk kowe ra tabuk radine tabuk. Wis tabuk. Tabuk. Ya lagi mojok ya karo Mbak Nia ya? Mbak Nia.
2: Kowe Mbak Nia, boro iki kowe Mbak Nia.
0: Mojok esuk-esuk ya. Halo. Wis kira guna apa kira gune?
2: Lagune apa ya Nia?
0: Mama dia jasak protol ping papat kecanake Kang Joli.
2: Bakul salam manis.
0: Iya, bakul salam manis. Bakul salam kabeh. Mbak Nia ya kok bakul salam, mau juragan salam. Apa kira lagi nih? Iya.
2: Bali.
0: Bali tersenyum. Bu Ida Mataloyo, Bu Ida wis mlebu di dupak. Wis.
2: Kita
0: dong
2: ya.
0: Heeh, ya.
2: Ya, Bu
0: Teteh.
2: Heeh.
0: Jengat sini Pak Om Tono. Selamat pagi Om Tono. Kang Jenderal Jet. Iya, Kang Jenderal Jet. Halo Bapakku. Mimin Om Tono karo Mama Gilang. Oh, Mama Gilang kok langsung mencak-mencak langsung. Amrul.
2: Peter Jenner Jahit.
0: Iya.
2: Akil. Di Kotrok.
0: Ya. Mister Kotrok ya.
2: Iya, di gue Kimia Bila.
0: Bu Hodija, salam 2 kapsul Ibu.
2: Bu Hodija.
0: Bu Fatima juga salam 2 kapsul Bu Santo.
2: Amin Papan Mas.
0: Amin ya.
2: Mama Elsa, Mama Ani Songgom ya.
0: Iya.
2: Pak Erwin.
0: Iya.
2: Pasti.
0: Iya.
2: Mama Rizkin ngono ya.
0: Yo. Heeh.
2: Gue panas mana?
0: Yo.
2: Panas.
0: Sapa?
2: Males
0: banget. Males banget untuk. Ya, HP ini jare biasanya ke anu HP ini gawa bonto jare. Monitor ta monitor cuma ora bisa ludak ludik ya. Iya.
2: Apa Bu Roni ya?
0: Iya Bu Roni lagi kae urung mangkat kaya nek. Cuma lagi iya anteng kaya kok ya. Iya.
2: Bengle.
0: Heeh, Mama Bengle ya Bu Ulang Lale. Bengle Mama Ayu Bengle, Bunda Siti Bengle, Mama Nurul Bengle, Mbak Rojana Bengle, Mama Olala Bengle. Iya.
2: Mama Wajra.
0: Iya.
2: Nur Kanti.
0: Mbak Nur Kanti, jare Om Tono, jare Grastok kan mencak-mencake Mama Gilang, Kang.
2: Turu aja kan di dumpak karo Mama Gilang.
0: Aduh. Mulane keras etok ya. Iya.
2: Mama Sira, Mbak Am.
0: Iya.
2: Iya.
0: Kang Muksan Mbak Rohiati jreng nong.
2: Diwatri.
0: Iya.
2: Sapa Dol ya.
0: Yo. Tapi baik ya. Iya. Yo. Ya wis soalnya entah malah senang dong anak sing teol-teol kayak kue.
2: Yo
0: Kang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jajajaj. Terima kasih Kang Doli. Rupanya lagi mojok ya. Karena Mbak Nia ya aduh. Esok mojok. Alah. Buat Balon Estara yang ada di wilayah Min Mindaka dan sekitarnya. Halo yang ada di Mindaka, ya Mindaka dan sekitarnya ya, yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia, yang mau beli Vitama, yang mau beli Habutop ya, silakan bisa ke apotek Arayan ya. Arayan itu yang ada di depan JNT ya. Iya, dicari di situ ya, apotek Arayan ya. Terus masih di area Mindaka, silakan bisa ke apotek Mindaka. Terus bisa juga ke apotek Narafarma yang ada di depan pom bensin Mindaka ya. Untuk yang ada di kawasan Karangjati, Karangcegak dan sekitarnya, halo yang ada di Karangjati, Karangcegak ya dan sekitarnya, itu bisa ke apotek Sehat Sejati. Terus buat yang ada di area Derma Sandi dan sekitarnya ya, itu bisa ke apotek Derma Sandi Sehat. Terus buat yang ada di Kali Kangkung dan sekitarnya, bisa ke apotek Mugi Sehat ya. Terus

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

0: game berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candimulyo, RT1, RW1, Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu. Ini sudah merupakan pembelian saya yang ketiga karena saya juga merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, bisa langsung saja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Denatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: ada Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Dan sehat bersama Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habu Top yang isi 200 kapsul. Itu harganya Rp230.000, terus sang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus sang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo, pagi.
2: Halo.
1: Balani Setara Paramon.
2: Halo, pagi.
1: Selamat pagi. Saporete teman-teman ya. Semangat dong ya. Waiah, selamat pagi Waiah. Iya. Ubi lagi sibuk akeh job. Iya. Nah, kira guna pake Kang Desmet.
2: Nasi senang Evita Mala.
1: Evita Mala sing apa?
2: Sing energi nemen ya, Mbak.
1: Apa?
2: Goyang dunia.
1: Goyang dunia ya.
2: Ya, lagi jadi kudu senang go. Bang Mokhtar tinggi gue ojo-ojo.
1: Ambu bae. Kang Mokhtar embu. Bae.
2: Tapi kok Kang Doli
1: kan. Kang
2: Doli. Lagi tertipu pria ya.
1: Ya.
2: Lagi siram-siram ya. Wong arane udane angel, oh itu lawas ora udane sing arane tanaman-tanaman perlu disiram. Oh. Iya, tapi wingi aku liwat ba ana wong nyiram iki tapi ngawane banyu kaya kaya ora enak ya mbak yalah kaya. Ya wis lanjut maning ya.
1: Monggo. Yes. Wartian, selamat pagi Wartian. Wartian. Iya. Papa ni Winda, Mama Winda.
2: Mama Winda,
1: iya. Iya, selamat pagi. Kejarin Mama Winda, selamat pagi Darso. Iya, Bu Sri mie ayam cakra. Selamat pagi Bu Sri. Yo.
2: Lanjut maning go Mas Samsul Handoko. Terus go sing duwe
1: Budi Emot pagi Budi.
2: Ya. Ya, terus go sing ning sintren Pak Aban.
1: Iya, Mama Ning, Bu. Iya. Ning arep Dean Mama Ning.
2: Apalagi umroh tadi.
1: Iya, Dean ta. Iya, balike kedre ya Mama Ning ya.
2: Iya,
1: Mama Kiwi. Mama Kiwi lagi dolanan putu.
2: Dolanan putu.
1: Putune anyar, putune anyar. Iya. Ya Kang Channel jahit. Iya. Iya.
2: Kang Alfi.
1: Ah.
2: Balat ya.
1: Yuk.
2: Lanjut maning. Mau lagi
1: ngerong nang kabel
2: Pak.
1: Yo, oke oke. Iya wes, ya. Iya, minggu ketemu, minggu ketemu, minggu ketemu nang Bapaknya Karisma. Nah ya, rempeyek bawang ya, rempeyek bawang. Kang Boim.
2: Arane
1: kudu rempeyek, Mbak. Arane baru-baru ya, ya. Ya,
2: terus mata arif ya dari kembang goyang.
1: Iya. Yo. Yo. Abe bye yo Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di blocking tank. Cecos, terima kasih Kang Desmet bersama Mbak Ani yang ada di Brebes ya. Iya, si Cimaning yo di Sapa Dinam 145477. Halo pagi Balani Stara Paramon.
3: Halo,
1: saya Saporete, nemen. Mbok kate wis mangkat.
3: Lagi siap-siap, Pak.
1: Mangkat jam pira sih?
3: Jam 10.
1: Oh.
3: Lagi bendono.
1: Dungane wis tak sekolah kabone.
3: Ya anak
1: ben. Iya mau siapa ya kan do? Siapa ya mau sing takon? Oh Kang Parjo, Kang Parjo, budemu terus tangi. Wis apa?
3: Wis tetep.
1: Urung tangi petak parani teguyur.
3: Ora. Dengarani mesti entah malah turu
1: bareng. Ya soalnya koyo tangi ya tangi ya Bude. Iya iya iya ta iya.
3: Lagi sore tuh jam mana ta?
1: Iya.
3: Sore jadi unik sisan Sabtu ya.
1: Iya sisan Sabtu ya.
3: Kalian lagi jadi baby sister.
1: Iya lagi. Iya.
3: Wis Sabtu ya ta.
1: Kayak apalane ya? Kelalen nyong pada ngomong kelalen.
3: Alah.
1: Kelalenan menyong ya? Ya apa ya?
3: Memang aja itu.
1: Kelalen. Kelalen, wes. Wer, pagi wer, wer, wer. Wer. Iya, heeh.
3: Segune untuk murem bulannya.
1: Untuk murem bulan. Alah, wes.
3: Kalau wes tim.
1: Ora lagune walah. Budemut enggak ikut ya ke Goa Lawa ya. Enggak ikut
3: kontraksi ya hari ini. Sangat disayangkan.
1: Kayak gitu
3: apa? Apa jundurnya?
1: Boy.
3: Bube-bube.
1: Jotos dewe. Jotos satu Jovani ya. Jotos
3: pilihan yang sangat sulit.
1: Ah.
3: Lama-lama selain hari.
1: Bubai, Bude, Bubai. Iya.
3: Salam ya.
1: Budemu durung tangi. Esih kelon Mbak Ria. Aduh, siapa iki? Bu Sri mie ayam cakra. Iya.
3: Para tamu.
1: Iya, Kang Jenal jahit jari emut. Emut tangine jam 8 bener, Mut. Hidung
3: mancung.
1: Hidung mancung. Selamat pagi hidung mancung.
3: Pengen ngetangin aku jam pira.
1: Siapa? Pengen ngerti jam pira len.
3: Aku udah ngelaskan.
1: Mane Juwita Bus.
3: Iya mane Juwita Bus.
1: Iya.
3: Rami bakar madu milela.
1: Iya. Bude tangine. Bude tangine. Jam pira ya. Tergantung sih. Tergantung.
3: Tergantung apa?
1: Ya ora kadang ya awan. Iya tergantung ya kan bikinnya ngomong tergantung. Iya
3: tergantung.
1: Iya kan kok kan tergantung luar tuh rumah
3: nih.
1: Ya mulai kan ngomong tergantung bener oh ya.
3: Tergantung
1: lagu nih spesial nggak usah pakai untukmu. Uroh. Aing kerasa uwer ya.
3: Aing
1: kerasa uwer.
3: Bukan lagunya Mbak Ami.
1: Lagu ya untuk mur. Untuk
3: bukan zona.
1: Coba nih bangnya pimpin ya dek untuk mur bulan ya.
3: Resa numbang
1: tak. Ayo nanti ya. Ayo nanti ya. Ayo
3: nanti ya. Ayo nanti ya. Ayo nanti
1: ya.
3: Saran aku sehari ya.
1: Mari.
3: Itu orang belum
1: apa
3: ya.
1: Iya. Ini apa tambahnya pak.
3: ada deh.
1: Oh, nyong arti. Nyong arti.
3: Terus nyong
1: trium besek
3: ya, trium
1: iya,
3: besek. Trium besek. Mama dia empat sayang.
1: Iya.
3: Musri. Purini. Pak Pramudiono dalam.
1: Kayak cari mana cu.
3: Mana?
1: Ngomongnya dengkong intil burine ya. Karo mana? Ora, kok ngintil burine karo mana ya?
3: Iya karo papa ya, Mak. Halo, Mak. Pindahan.
1: Gitu ben sih Bibi Uni ora aktif.
3: Iya Bibi Uni.
1: Terawat
3: iki. Atur pagi.
1: Esuk-esuk kemis yeah. Wis kae wis ngepel ya, wis nyapu wis ngepel. Iya. Oke, ya esuk-esuk majikan wadone nyong wis esuk-esuk wis ngepel, ya wis nyapu, majikan larange esuk-esuk wis masak. Wah.
3: Iya, mantep.
1: Ya mantep kok ya.
3: Ndak
1: aku
3: pembantu.
1: Wah, iya pagi Pak ya. Mentol lo ya. Mentol lo ora ya. Sing mek-mek malam majikane ya. Iya.
3: Mama Gilang, Mama Hasna,
1: iya.
3: Ario,
1: iya.
3: Tarju, Mama Ikma juga dari Manisa ya.
1: Iya.
3: Mania,
1: Karbo. Mama Zira, Bu Wahyuni, hai. Bu Wahyuni, hai.
3: Om Alim, ini ayam.
1: Iya, jembatan tempe, kue bapaknya Karisma, iya. Main jembatan tempe.
3: Jembatan tempe Wanasari ya.
1: Iya, Mama Ayi Bengle.
3: Mama Ayi Bengle, Bunda Oka.
1: Mbak Ila Tower. Mbak Ila Tower.
3: Mbak Ila Tower.
1: Mbak Ila Kupa.
3: Madam Renganis.
1: Iya.
3: Tapi bebas, Pak.
1: Wartiye nyong melu tapi numpak mobilnya sing ana Ayang Arfan. Ya Ayang Arfan bin numpak yang pisan.
3: Apa lanjut
1: enden? Ya wajar sih penting ana Ayang Arfan ya, Wartiye ya. Iya, iya. Wartiye kan itu fan beratnya Mamas iya. Arfan ya, Mamas.
3: Sama Mama Ikma juga ya.
1: Iya, Mama Ikma. Iya.
3: Iya fan berat.
1: Iya, fan beratnya Mamas Arfan ya.
3: Ya,
1: iya wes.
3: Spesialnya ngontayang.
1: Yo Budi.
3: Sukar ngopas sukan bola. Aku kan lanjut dendeng lagi.
1: Bengi ora nyumul or sih. Apa? Bengi ora nyumul.
3: Packing otak.
1: Bengi ya orang bisa ambil bisa.
3: Tapi cabrinan sih karo Vivi Uni.
1: Beli ngerti nyong bengi melu lab. Wah. Rume cuma dikuasai Ayu karo nyong ya.
3: Cuma anak manis kembalik namanya.
1: Ya bu temen bu baik. Mama Rengganis pagi Mama Rengganis.
3: Ya Mama Rengganis.
1: Berarti baliknya kapan? Waktu celuk pagi waktu celuk. Baliknya Jumat.
3: Iya.
1: Oh dina ke Kamis. Oh bengi berarti iya, nginep ya, nginep palingnya Jumat.
3: Iya.
1: Terus Sabtu kita ketemu.
3: Oke.
1: Ya, oke, okay. Mama Eci, terus, pagi Mama Eci.
3: Mama Eci, Bunda. Baca aja, Mama Uya, Bapak Uya.
1: Pimen Mama Gilang.
3: Ya,
1: cari Mama Gilang, okay. Ya wis, mola bisa nih.
3: Aduh, kayak gue, Ma.
1: Aja.
3: Terus Mama Uya, kan, Mama Eci.
1: Iya, Pak. Wis.
3: Pesan
1: lontar ya. Yo Bude.
3: Yo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dudak tinting.
3: Jasmuang.
1: Bude mood ya. Yo wis lagi siap-siap. Hati-hati ya Bude. Iya. Bude panhalan-halan. Mama Eci nyimak ya Mama Eci. Ya, pimen waktu celuk ke Budi mau tenderak piknik boten jadwalnya benturan ya. Iya. Ya udah tidak apa-apa dan tidak mengepo-ngepo ya. Iya kayak Bibi Uni ini ngendi dong. Ya orang aktif ya kayak yang ada ngarep nih ya. Aduh. Mama Cinta juga yang ada di kawasan Mindaka ya. Selamat pagi Mama Cinta. Ada Evita Malo dulu yuk. Goyang dunia.

0: ngapain-ngapain ora weruh gue.
1: Ngumpuran iki, Bro. Mripatku gue nek dileng corok semono ora jelas, ngeblur geneng. Mangkane tak kira sapa ngundang-undang. Bukan sih wong arep nagih utang.
0: Mulane kesehatan mripat dijaga. Aja dara bae sing dijaga.
1: Ya, bingung, Bro. Tambane apa?
0: Aja bingung-bingung. Saiki ana obat herbal Vitamat, Bro. Kapsul herbal solusi kesehatan mata. Apik kuwi nganggo penderita mata minus, glaukoma, katarak, lan liyane. Wis tuku Vitamat bae daripada tuku ni dara.
1: Eh, yo ngarani ki hobi, Bro. Ya wis, nyesuk tek tuku Vitamat.
2: Vitamat, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Haya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah enggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Ada Senyum dan Hatimu ya. Sudah di goyang, goyang, goyang. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352-888. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
1: Pagi Barya.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa rete nemen mi.
1: Sehat
0: Barya. Sehat Ami Umi. Sehat.
2: Aku menjaluk lagu sing Kota Baru Gunungnya Bamega.
0: Apalain judul apa ya?
2: Nyanyi siapa sih?
0: Apalain judulnya? Mo?
2: Orang Andi.
0: Ya wes, Liane.
2: Akil. Apa pun judulnya? Kil?
0: Apa Kil?
2: Kok biasa nyanyi ya?
0: Apa Kil? Ya, Akil Badek. Akil Badek.
2: Kota Baru Gunungnya Bamega.
0: Akil Badek oli Wulung Sendok Kil.
2: Ya. Iya, Kil. Temenan yang dong.
0: Akil ya, apa wes lagune ganti? Mau katanya ganti ya Mi, ganti by Mi.
2: Ganti by.
0: Akil.
2: Cinta karet.
0: Cinta karet. Lala lala lala lala lala lala lala.
2: Cinta karet.
0: Oh.
2: Mama Ik masih cintanya karet.
0: Iya. Kita Romi mau mama Ik mau rakrungus ya spesial sing Kang Mas Parjone ya. Iya. Laku nyomo penyetel kebogiro wong mama Ik mah lagi ngumbahin nang kali ya ora sida. Dalam pripun?
1: Dalam ini updatean kae nyicipi atepan
0: de bebe. Lha kowe ya bagian penyicipan ya. Iya, Ami karo Umi bagian penyicipan lah kowe. Budi lagi elen-elen pan inep nang. Iya, pan inep nang pila ayo kowe. Iya. Iya. Urmi, urmi, urmi. Iya, ur.
2: Oh iya, ur iki kewir.
0: Iki kewir ya.
2: Anori.
0: Ami bakar madu.
2: Siapa ya?
0: Iya, ki mau Ami. Iya, jare budhe jamune apa bisa nek ayune ora mari-mari. Mama Rengganis Ami Umi sehat.
2: Alhamdulillah Mama Rengganis.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya.
2: Mama Rengganis Melo mana?
0: Siapa?
2: Mama Rengganis paling ngana.
0: Mama Rengganis. Mama Rengganis kok melu ya.
2: Mama Gilang sehat ya.
0: Mama Gilang sih dene melu. Mama Gilang.
2: Mama Gilang melu.
0: Melu.
2: Om Tono melu. Pan melu.
0: Ora. Kanjeng Kang Kanjeng Pemalang.
2: Iya Pemalang Amel.
0: Iya.
2: Ado Aldi Mama Anja.
0: Kue cari Akil. Kue tahu lagu daerah Kalimantan Omi.
2: Oh iya.
0: Bunda Septi.
2: Wingi ulang tahun lah Bunda Septi.
0: Eh Bunda Septi ulang tahun?
2: Iya Opole ulu.
0: Lo lo lo lo. Iya pun. Bunda Septi ulang tahun.
2: Oh.
0: Iya iya iya iya iya sama tolong tahun ya doa yang terbaik.
2: Mama Jo, Mama Lani. Mama Ikmah. Kanjenge Mama Lani.
0: Iya Mama Lani karo kanjeng. Iya. Iya.
2: Berbat Mama Nonong kali nyaman, Mama Nadia.
0: Iya.
2: Mbak
0: Atun mi ayam ceker.
2: Iya.
0: Iya. Pimen cari Mama Reganis ngonong. Laka batire aku mbak. Pimen. Laka batire aku melu. Lah. Laka batire kapi. Benung sa batire.
2: Batire mbak melu.
0: Mbak batire sabis kok. Laka batire pimen dong.
2: Umur nanti sih nampak sipik.
0: Akan kene nang mitra siaga.
2: Oh iya biasa nang
0: orang. Iya. Biasa.
2: Madunya Pemalang dan ya.
0: Dian, pimen mi.
2: Madunya Pemalang jadi negara.
0: Iya mungkin mungkin ya Dian.
2: Bapak cari pun balik ya benar.
0: Iya Mbak Atun mi ayam ceker jare bati ya, pada baik uwer uwer karo Mama Reganis si gandeng pada baik. Brus jare.
2: Gandone Mbak Nia.
0: Iya. Iya.
2: Mau nak masel.
0: Iya.
2: Kamu tahu dong aja Mama Nol Mama Selin walemu.
0: Iya. Iya. Wakucluk, wakucluk. Amin, Derek. Amin, Derek orang boten ya. Iya.
2: Iya,
0: Mama Abdillah, aku bela kabatire melu. Iya, kan ku patira nang pisan.
3: Patira njok 50 kok lah patira.
2: Oh ya sing sepi sama 50 toh.
0: Sing pi 50 sing mobil cilik 7 eh. Ngene lah patira ngomong. Wis dasar om duwe om duwe. Om duwe om duwe ya om duwe.
2: Coba mali ya.
0: Alah.
2: Dadak laju wis.
0: Pancen mama gending pati bae. Iya kalau mama sih melu iya. Wer.
2: Udah ya wis dana ya loke jeng lobi dan cita-cita to.
0: Yo,
2: heeh. Ini wa ia.
0: Ya.
2: Bani balaba kalabi o kita putra.
0: Wa ia. Sapa ki wa ia.
2: Bisa masalah ya wa ia apa melu?
0: Wa ia. Ya cara yang bani ya kepokoh nih orang bisa melu iya anak macane ya.
2: Oh, saya mau tekan.
0: Iya deh ya no.
2: Saya lobo.
0: Iya.
2: Tapi ini jadi akhir ketemu kurunai Palamon akhir.
0: Iya iya akhir mangkatnya ketemu.
2: Iya
0: kalau bayar. Iya iyalah.
2: Alhamdulillah.
0: Ya wis ketemu lah.
2: Bayar ketemu ya mi. Ayo kue.
0: Bunda Siti Bengle, Bunda Siti Bengle. Iya.
2: Siti Bengle, Bun ini Pramu Diono, Bun Jaya Cakra. Bang, Bun Sati Bun Bawa, Mama Zira.
0: Iya, Mama Zira.
2: Bun ini Pramu Diono, Wes.
0: Iya.
2: Terus, Mama Frida, Bun Santo Yong Tahu.
0: Iya.
2: Bapaknya Kalisma, Mama Kalisma. Langkumi, Silampok. Mama Bagian, Andri Godong, Pintu Likor.
0: Alfar, ya, yo.
2: Yuatri. Kalau Mbak Aminah,
0: Inci, Mama Nuhar.
2: Mandela, Manasar Mandela. Bukan coba kembali.
0: Ya.
2: Dari Arju, ya, Raja Udara. Ya.
0: Oli salam ke jare ke.
2: Siapa?
0: Sing Watok Ipa pasare kulo Wakucluk, weh.
2: Oh iya Wakucluk.
0: Iya, Watok Ipa. Waktu celuk Watok Ipah melu piknik ya, melu ring gua lawak ke waktu celuk karo Watok Ipah ya. Iya.
2: Melu ya.
0: Melu. Dungteng melu kabeh dungteng ya.
2: Melu kabeh ya.
0: Iya, sing ora kae utenere jare pengen melu nemen tapi iya ora bisa barengi ponakane apa nikahan apa ya? Iya.
2: Romi konyol-konyol ya, bacol melu ora kae konyol.
0: Ala ora.
2: Mama kibik kan sawu.
0: Heeh.
2: Kamu tolong dodo mama nak rumah Selin.
0: Ya mama dia pagi mama dia.
2: Mama dia good weather, good
0: ya,
2: weather. Mama
0: ya.
2: Lisa pulau ni Pak Asikin.
0: Ya.
2: Lalu Bunda Sal.
0: Ya.
2: Mama Silmi.
0: Ya.
2: Langkah nolai wes KBB
0: ya. Yuk KBB.
2: Lagunya langkah ya.
0: Lagunya cinta. Karet.
2: Cinta karet ya wes.
0: Cinta karet mi. Ya, Ben mulur ya mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jas, terima kasih Ami Pak Karmadi sama Umi. Lailo, halo. Pagi balane Stara Paramon.
4: Halo, dangdut saporete.
0: Saporete. Mana. Ngarang Ami ya. Ayo kok, emang tak kena kayak kue kil, bajur kil. Ayo emang akil mbak, tak kena kayak kue ini Ami. Bajur nggak tak kena berarti akil bajur kon kil ya. Aduh, Ami, wow, dasar bleburin nemen. Apa sih kil? Lagu apa kil? Akil. Janur kuning. Janur kuning. Mbak Nur Halimah.
4: Bisa yang rana manten. Janur kuning.
0: Oh ya, buku iya. Jarene sebelum janur kuning melengkung.
4: Oh.
0: Masih bisa ditiku.
4: Itu bare ya.
0: Ki janur kuningnya Trisna Lavia apa Nur Halima?
4: Nur Halima
0: bae. Nur Halima bae. Yo wis ya.
4: Heeh. Arek mantan janur kuning.
0: Ya apa?
4: soalnya mantannya enom bariar
3: lo lo kan
4: yang kerja sak tadi manten oh jangan tekunnya lo pantes lo
3: ya tapi tetep aneh ya sak ya
4: ayo papa bukan bagus cuman oh jangan tekunnya lo pantes ya gue
3: jangan tekunnya gak bawa enom oh berarti gak boleh berarti dong wong enom gak boleh jandure sing enom dong wong tua gak boleh jandure tua
4: belarak kok
3: iya lah kan jandur suka belarak kan tua belarak enom kan
4: kelapanya
3: yang kering iya mulanya kan pada bayin sih dari kelapa kan daun kelapa kan bukan daun pisang kan ya Mbak Ila pikil Mbak Ila kri-kerinan ya kil kri-kerinan ya, kil ya
4: kri-kerinan apa-apa Mbak Ila oh malam minggu aku maring sampean Mbak Ila ya,
3: Um Kasnuri pagi Um Kasnuri
4: Kasmure.
3: Nyota kelalen omae Mbak Ila belokane. Lawas sikil, lawas sikil. Orang mbah mana? Iya kayak kowe ya. Iya. Ahmad Albert, Albert. Mbak Atun mie ayam ceker. Jare simpan di tikung sapa kil.
4: Tikung.
3: Nah, meki sih kan sebelum janur kuning melengkung. Iya. Dia masih bisa aku tikung gitu ya. Aduh, do. Iya.
4: Iya.
3: Iya.
4: Timut.
3: Terus apa maning?
4: Tapi
3: uni ya, yu poso. Terus apa maning Aki? Ami bakar madu, Umi Laila.
4: Bisa
3: ya
4: ketemu
3: di sana nih kak. Iya gue. Ketemu Ami tuh dijaluki walung sendok kokil. Hele.
4: Kang Bar.
3: Kang siapa?
4: Kang Gerenjong.
3: Kang
4: Mancung.
3: Kang Mancung ya.
4: Mantol.
3: Iya.
4: Terus kok.
3: Terus KB bayi ya kill, semua mood kill ya kill. Yo, yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Terima kasih ada Akil yang pas.

Terus setia ya, iya seduprak, tetap mantap-mantap nang pagoda paramon goyang dangdut. Ya dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852931999.

Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Ria dari ST Bakul Keplak ya di Kebasen hadir. Selamat buat Mama Kiwi, Cacak Racun, Mbak Demba Febi Belpas, Ami Pakar Madu, Cinal Jahit ya. Buat semuanya sejawis, Balani Stara Paramon, spesialnya buat anak aku Putri Opi sama Dede Akil. Buat Mbak Ria makasih, aduh plateting jos jos jos jos jos. Ya terus ada Mama Anjeli, halo Mama Anjeli di Kepandian, salamnya buat Balani Stara Paramon KB. Ya spesial buat yang selalu ada di hati. Matur suwun buat penyiare ya, dupla teting jos. Ya terus ada Galang ya di Pacabean juga, selamat pagi sudah hadir. Bagus Dewek di Tembok Lor, salamnya buat semuanya saja Balani Stara Paramon. Spesial buat anak bojo, buat Maria makasih. Terus ada Kiki MP yang bersama Putra Krisnanya, selamat pagi sudah hadir. Mbak Febi Belpas hadir. Salamnya buat Mama Dea, Mbak Nia, Mai. Terus buat Mama Abdila, buat Bu Sri Miam Cakra ya. Ya kalau Bu Sri itu mie ayam cakra ya. Kalau mie ayam ceker itu Mbak Atun ya. Ya Bu Sri mie ayam cakra, Bu Ida, buat Mama Lani, Kang Pi, buat Kang Parjo, ada Kang Aryo, Kasuri, Cacak Raju, ada Awang, Bu Demut, ada Mbak An, buat Mama Zira, buat Ami Pakar Madu, Kang Doli, buat Mbak Ria makasih. Terus ada lagi, halo selamat pagi Pak Haji Rosidin ya, sudah hadir. Terus ada Kang Edi Dados ya, grup Trelep Jeger, hihihi ya, dan kawan-kawan ya, terima kasih ya. DKK ya, DKK singkatannya apa sih Kang Edi? Mbak Am, selamat pagi Mbak Am. Salamnya buat Mama Wiwin, Mama Hasan, Mama Lali, Mama Ikma, Mama Nadia, Mama Zira, Mama Nunung, buat Cesak Laju, ada Mama Afi, Mama Dia, Mama Jelita, buat semuanya saja, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Amruli Purbasana hadir, salamnya buat Kang Aryo, Budi Emut, ada Mbak Nia, Cesak Laju, ada Kang Kasuri, buat Mama Rengganis, buat Kang Aki, pada Abah Sahrul, ada Mama Lani, Kang Parjo ya, buat semuanya saja Balani Stara Paramon. Buat yang siaran terima kasih. Ada Mama Nadia, selamat pagi Mama Nadia ya, sudah hadir. Mama Uli juga selamat pagi, sudah hadir Mama Uli. Bu Rini bersama Pak Pramudiono, selamat pagi sudah hadir ya. Bapak Uya, Mama Uya ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Lani ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Ikmah ya, bersama Tiga Dara Manise. Salamnya buat semuanya saja, spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati, buat Baria makasih. Terus ada Mama Lydia, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Bunda Oka juga ya hadir. Salamnya buat semuanya saja Balani Stara Paramon, Baria makasih ya. Terus ada Joy Thomas ya, salamnya buat semuanya saja Balani Stara Paramon KB ya. Terus ada Tono juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Mutrika Zen di kawasan Sidamulia, salamnya buat semuanya saja, spesialnya untuk Neng Ios ya, semoga selalu diberikan kesehatan untuk Baria Jenaka, terima kasih. Terus ada Safrudin di Kademangaran Kejiwan, salamnya buat Ami Pakar Madu, Cacak Rajum, ada Bah HM ya, buat semuanya saja. Papa HM, Mbak Ria, DKKK singkatannya Duda Kaplak-Kaplak. Wala ada Kang Boim nang penjaran ya. Kang Boim nang penjaran. Kang Boim, Mbak Atun nang pikirikan. Ya. Apa kowe ki maksudnya Kang Boim nang penjaran, tanduran ora disiram. Sepimene Bu Sri Miam Cakra, selamat pagi sudah hadir ya. Kang Cinal Jahit ya, hadir di Debongkulo nyimak Stara Paramon ya Mbak Ria, semoga sehat, bahagia, sukses, berkah ya. Terima kasih. Terus ada Mbak Ilah Tower hadir, selamat buat Mbak Nia, Kang Doli, buat Mama Rani, buat Furkon, buat Tata Agusin, Kang Pajo, buat Budi Emut ya, buat Kas, buat Mbak Ria Wong Tegal Kota, terima kasih. Ada Ibu Wahyuning Hai, selamat pagi Ibu Wahyuning Hai ya, sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria dari Pak Nur di Beduk, selamat buat Abah Sahrul, buat Pak Untung, Bu Sri, buat yang siaran terima kasih. Terus ada siapa lagi, assalamualaikum mat pagi dari Hidung Mancung di Pesarean absen, selamat buat semuanya saja Balani Stara Paramon. Terus ada siapa lagi, Akil ya, pagi Akil ya sudah hadir. Terus ada Mame Abdillah, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Rengganis juga, selamat pagi sudah hadir. Mbak Nia Bukares ya, selamat pagi ya sudah hadir. Wak Kuculuk juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Ahmad Albar,
Salamnya buat semuanya saja. Terus ada Mama Ayi Bengle, selamat pagi sudah hadir. Sugeng rawuh. Assalamualaikum Maria Cenaka, salamnya buat Najib Jok ya. Ada Cintal Jahit ya, di Jalan Samadikun Gang Dika 4 Debong Kulon, buat yang sudah pada online Kang Parjo, Kasnuri. Terus buat Jasak Rajum ada Doli, buat Desmet ada Budi Emut, Ami Pakar Madu, Akil ya, buat Balani Sara Paramon kami, buat Maria Cenaka matur suwun. Maria sehat selalu ya. Terima kasih. Terus ada siapa lagi? Ada Mama Winda ya, selamat pagi Mama Winda. Ya sudah hadir Mama Winda. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria, hadir dari Najib Jok Kedebong Kulon. Selamat kanggo pendengar setia Paramon ya, buat kru Paramon juga, buat Kang Rosadi sehat selalu, buat Mbak Ria terima kasih. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, nyong hadir Mbak Kang Zuri bersama Mama Nai yang ada di Kalisoka ya. Iya, Ibu Fatima. Selamat pagi Ibu hadir Mbak. Salamnya buat yang lagi siaran, Ibu Fatima. Selamat pagi hadir. Terus ada Kang Teddy, Mama Dewi Kunti ya. Selamat pagi absen by Mbak Rian J. Pakdek Rakyat, selamat pagi hadir Pakdek ya. Salamnya buat yang sudah online, buat Ami Pakar Madu, terus buat Akil, Budi Emu, Cecak Rajum, ada Kang Parjo, ada Kasuri, buat semuanya saja wis ya, Balani Setara Paramon. Spesialnya buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Bunda Siti Bengle, selamat pagi ya sudah hadir. Terus ada Bang Jampang, Bang Jampang di Lawatan ya, selamat pagi hadir. Selamat buat semua Balani Paramon tanpa terkecuali. Super special pakai telur asinnya. Iya. Buat buat Mbak Ayu seorang ya. Terus ada siapa lagi? Ada siapa? Mama Eci wis ya, Mama Eci nyimak bae Mbak Rian Ji, Mama Eci. Terus ada Papa HM juga sudah hadir ya. Iya. Ya Dada wis kabe ya. Ya mana cuita bus juga ya. Selamat pagi ya mana. Iya. Ya Balani Setara Paramon sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis ya. Hari Kamis di 17 September 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk kesetiaannya ya. Ria Cenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikyo

0: asik kok ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Paramon Tarling Saporete.
0: Betul, Paramon Tarling Saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Stara Paramount FM Tegal. Halo, hai. Ketemu di hari Kamis 17 November, November, September. Nyeluknya agak-agak bulan November ya. Ada apa sih dengan November? Ya, hari ini hari Kamis 17 September 2026. Seperti biasa, menemani Anda beraktivitas ada Nurul, ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada Habutop juga, Habutop obat herbal ramuan Arab yang top Marco Top dari PT Denatur Indonesia yang khasiatnya luar biasa ya. Bisa untuk memelihara daya tahan tubuh dan bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit. 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja.

0: Ya, patas para motor linknya Saporete. Yuk, ya, yuk 3528886145477. Halo, halo, halo. Wilujeng siang, Sara Paramon FM Tegel.
1: Dan Dute Saporete.
0: Kang Kasnuri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang
0: ugi Kang Kasnuri, Mama Anak Wiwin Lebetang. Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Apa kue? Tinggal
1: WA.
0: Oh.
1: Iya.
0: Bisa nih sih.

0: tiba-tiba.
1: Iya, lidah
0: remuk. Ya Allah, anak-anak baik ya. HP nih Kang Hasnul. Iya, Abah HM, Abah HM, Abah HM.
1: HM, HM. Ngaplang-ngaplang, Mbak.
0: Ngaplang-ngaplang.
1: Kang Sayo bolo-bolo.
0: Oke deh.
1: Ya nomor ki ya, Mbak. Ya jadul, Mbak.
0: Oh iya.
1: Ngelutik sampean ora. Ngerti ya.
0: Iya ya. Lekas tempele ya.
1: Tempele. Kodenya di stempel.
0: Iya, gak tak stempel wis.
1: 0822 Mbak.
0: Oh, budinya 0822 ya.
1: Orang ngarep.
0: Oh, ngarep. Oke, oke.
1: 4021.
0: Oke, oke.
1: Terus 4774 ya, kena nyong.
0: Oke, insya Allah.
1: Lanjut ya Mbak.
0: Iya, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut.
1: Kami parmadu, melelah. Apurton, Kang Aryo, Kang Doli, apa-apa, HM, Dewi Kunti, Pak Teddy, Padamu, Ibu Daroja, Kang Lama, yeah. Ibu Jamila, Kang Doli, Mbak Atina, Mbak Nafi, terus Mbak Eva, Mbak Pepi, Mbak Imas.
0: Mama dia, Kang Agus Boiler. Iya.
1: Kang Anti, Kang Yonatan, Kang Sober, Mas Yuri, Mama Nai. Terus maning Purawani, Bapak Siti, Bapak Satu karo Mas Kok Igine, Mbak Aa, Gustinar ini tidak akan ngisi dapat tur dan dapat tur. Tidak matolorio. Kita mau ke Irana Mama. Siro, siro, siro. Yes. Mama nanti ngati ini. Urini Prabu Diono, Pabudionya Bugaris, Wong Irenge, terus Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lim, Abe Syahrul.
0: Oke, Ibu Sri Mi Ayam Cakra.
1: Cakra, Mama Abdinda, Mama Firda, Pidano, Mbak Isjan, Mas Anis, terus Maningnya kok Bunda Siti Penggelai, Mama Ayu, Mama Yola, Mama Bulget juga. Yol, Yol, Peter, Peter, Kang Akbar. War-war, channel Syahid, Amat Ganteng, Papa okay. Uda, Mama Uda, dan yeah. Cumi Busuh ada. Tampok Mbak Atun, si Begito, Mama Hinman, Awang, Mbak Asyaga juga. Terus Mama Ikemah, Bagus Dewek, Mama Lisa, Kermas Aguse, Wa Ato,
0: Ma. Wa Ato, Ma I.
1: Duit, I. I.
0: Ikut kelebak aku itu. Gua lawa ikut Kang.
1: Ikut dong.
0: Iya ya, healing ya.
1: Nomor 30.
0: Eh, masya Allah. Iya, Mbah HM, Mbah HM.
1: Nomor urut Mbak. Mama Wiwin aku tengah-tengah.
0: Iya.
1: Jaluke.
0: Iya. Anda anget.
1: Anget dong tengah.
0: Iya kan.
1: Tempat sempet menek. Mama Lani.
0: Oke.
1: Ajojo Nyai Ratu Kang PI terus maninge go apa Parto Pati Mama Lidia Mama Mosian Mbak Ami BMC Mama Nanda Mbak Jobrak Balik Bodas Bapak Uyun
0: Jangan
1: Sembung Jangan Tinggir Imti Abdillah Di Santoso
0: Mami
1: Habib Bapak Jekondrong terus Kang Jabidin Ibu Bisri Umi Ii Taruh Umi Indin terus Dera Panah Mama Dikalaoni lanjutnya maning Mama Ari ya dirampok ya Bapak Ari Mama Ari Bang Dul Bang Kumis Bang Danhanya Kang Densus Kang Desmet Kang Andoka Kang Samsul Bunda Sakti Mama Anis Eka Anjas Eka Erwin Manung Kang Nyaman Mama Anjeli Mama Neng Mas Bambang Mas Anto Kang Rajuri Mama Bidadari Enake terus Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, Dewi Cendana, Teh Agustin, Robi, Lopi, Bapak Induk Kamping, RT Lihin, Kang Edi Dajos, Relep, Jeger, terus Nyak-Nyak-Nyak, Nur Kanti, Dinda, Mbak Sipa, Warkona, Mbak Kotun, Mama Pera, Mbak Murni, Mbak Amsia, Kepel, Anis Kepel, Ila Tower, Ila Kupat, terus Pak Ketu, Pak Ketu, Mbak Siro, Mbak Nini, Kang Kobra, terus Kang Akil itu mancung.
0: Iya Akil.
1: Iya. Niki bemle bung Baria.
0: Akil.
1: Iya melebunan.
0: Melebunan ya Akil ya pentol.
1: Watri Watri Siti Aminah Masnuha. Mariati Pama.

0: Mandor Leman, Mansion Mandela, Bang Amari, Bang Al, Bang Junet, terus Kang Sarmudi, Kang Akib Durani, Yumintel Yumintel, kamu John Ibu Rohayati.
1: Toreng-toreng
0: kakekot nong-nong-nong-nong. Terus ya Mama Dede, Mama Ho, Mudri Kasin, Madam Rengganis, Upoh Happy. Terus maninge ini mbak, ayo ngebleng. Iya. Ya, Papa Arman melebut ya loh.
1: Iya.
0: Ya weh, spesialnya kok mbak Nur lah.
1: Terima kasih.
0: Selalu.
1: Amin.
0: Ketemu ya mbak. Papa Nekari semuanya ketemu.
1: Insya Allah. Iya iya.
0: Bentuk kenang kok Mama Wiwin. Sayang. Terima kasih mbak.
1: Sama-sama Kang Kasnuri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
0: Jos.
1: Ya, terima kasih Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebeteng ya. Di belakangnya ada siapa? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, Kang lagi Abah HM.
2: Gitu loh. Balane para paraman FM 101.5 Kramat
1: Kabupaten Tegal
2: 132 gitu loh.
1: Aye.
2: Sumur sana gue contoh Kas Nuri neng radio salam-salaman.
1: Iya.
2: Kokon dobok dewek ngapura sedul paramon. Salam-salam Kas Nuri apa-apa. Mulas mburi no.
1: Iya iya.
2: Dobok dewek ngapura ya Bandur.
1: Iya ora apa-apa.
2: Bener. Salam-salam rong desa ora apa-apa gak salam aja dobok dewek. Mburi ini padahal online.
1: Iya iya.
2: Itu ngomongi ya wong. Mulas njenengan dewek no. Apa emang orang nak pulsa orang tapi melat lah
1: nubuhi
2: ya saudara Zalor ya ya pohon duga lah ngapura pohon salah ya di ngapura baiklah
1: iya iya
2: wong apa emang sama tamu dobol ya ngapura ya pohon pohon duga ya yang depan radio salam-salam salam aku muka sepuri baik gue
1: karena
2: di sini aja dobok dewek melas iya iya kan ngapura ngake lor
1: aku sumur sangat udah disiapin
2: iya gue dedenya ditulang apa ini di temen gue
1: oh dede Noval
2: oh iya Muhammad Noval lagi apa pal gue lagi
1: lagi main HP ya
2: lagi apa gue muslim seneng temen gue apa katanya temen gak menurut sungguh
1: Masya Allah
2: orang gue kalah berkaduh temen ya karena gue Muhammad Noval
1: iya,
2: lanang maning pria maning.
1: Ais.
2: Ayo dah.
1: Ini
2: Om Kasnuri sama Miwin buat Bang Ketu-Ketu, Bu Jamartoloyo, Mbak Manapi, Ibu Yong Tahu, Maneng Bambang, Mas Anto Bernasul, ya. Kang Sarmudi, Kang Akil, Kurune Su, Kurune siapa tuh? Umur. Kurune mau keturunnya majingan.
1: Iya.
2: Apa sih keturun ya Kang Akil? Ya melepunan nemen bahaya semelepunan nemen ya war wis war sepatir pemanen dol war maning war baru ngasal jahit ya apa sing apa HM gue yo nampak power melepun weh wini ngasal jahit dong tepung oh hidung mancung mbak hidung mancung ke kawasan besar
1: oh dari kawasan
2: lanang maning pria kok lanjut ya mbak,
1: iya, lanjut.
2: Ibu Roni, ibu Rini, ibu Rini sama Pak Siono, Ami Pak Hormadu, Melela, terus buat Mbak Febi Belepas,
1: Mbak Febi Belepas, iya.
2: Mbak Febi Belepas,
1: iya Mbak Febi Belepas.
2: Ini bener, tak bakal, ingin ketemu terakhiran bapak mbak.
1: Oh iya.
2: Nah, semuanya kuat, maka jadir gua. Ada apa temen gak? Lebak gua, lewung di sana beberapa pada hadir, wong berkor pada hadir.
1: Iya.
2: Tapi yang longor sempat deh, longor pada dia
1: banyak.
2: Lanjut dah, terus Miki, tahu tu yang tahu malah di kamar cukup dah satu Purbowo, Mariati Mariati. Terus Mama Kiwi kan sahut Marcel, Mama Kiwi gue putu maning oleh wajon maning. Iya, balik tuh masih rumah sakit kemarin katanya sih udah.
1: Oh iya, udah sembuh ya?
2: Udah pulang, gue di rumah sakit tekstil mbak.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Pulang ke rumah, gue apa, burung OTW mono, besok apa, meluncur mono. Hari minggu ini tau mau psikopus ya, aku undangan di Bapak Nekaris.
1: Iya.
2: Nanti tanggal 20, jangan lupa, sing arah ke selatan mampir, bayang yang apa HM mau sama-sama posponnya apa HM aja wis sing otomatis ya sing beduk ya sing gedung pantainya lewatnya mana beli mbak lewatnya neng apa beli mana ngalor neng apotik mandelok mana kota nanti belok kiri ya usur oh dasar uwar-uwar itu boy
1: uwar
2: terus papan nomad cuma pilih meja terus wow, sih lagi tolan kayu bener-bener coba baki apa sarung sama kamu di beduk mbak nungguwe nungbang mandur leman sama nansi mandela mintel-mintel-mintel ajak lalat dua kapsul bu mintel ya ajak lalat bu kamari bu matri iti amina mas nuha mas yujan mama asna saya ingin mama asna suara budem mbak wisa
1: mama asna iya
2: iya orang mau demora lanjut karena si beranak tuti ya mbak terus gue Umi Hana, Mbak Kor, Ibu Mira sama karaman bakso balungan ya lanjut Mama Hati kamu kesan sama lor Dora di sini lor Nur kati nyak nyak nyak nyak nyak aromanis iya lanjut mengidul gue Pak Sahrun saya lagi ya Bapak saya beduk Kang Boim Mbak Tun Mbak Ayam Sekra mie ayam sakra terus baru menghacker ya lembar gedoro ya selalu monitor balennya paramon gitu loh lanjut sosok racun bisa aja bahasa aja mas aqua pada gendrumnya bibe sama ilman ya terus ida pacul jara pacul ini pacul ini yang genyol pacul mas al orang mas ailing pacul mas arapan pacul terus omong ireng mbak ya sama iya sama sekidos taruh kita tindak kawasan bulon ya memerangani sing duwe menggerut iki menggerut apa itu mbak gue gila seneng menggerut mau winda kali ini bapak ada karisma si pak sunat mani ngeban bujel ya lanjut ya walemu bujel-jur apansa balili mbak sipur lalu mbak tiwi punti ya terus mario sirapuk mbak ya semua bantul batang maka semua manggil bagas lanjut udah cece Mbak Junita sama Mas David ibu aja Siti mana sama Pak Haji Imam Puji apa punya UD harapan jaya lanjut Eka Anjang Eka Lonjong Anjil ya terus sama Rizky kawan Gumalar oh badannya setara kape mbak oh ibu Roni ya Pak Sikit ya oh Mbak Iqbal Mbak Oke Golem Dea Kasarno Marti udah nanti ini Mbak Tari Dungten aku yang melu kok bandian bangkong gua apa mbak
1: ikut
2: ikut sana sama orang gedung pandeng kalau gak salah ada masuk kemarin yang terakhir katanya udah penuh tapi apa bisa masuk melebu
1: alhamdulillah
2: terus kok masalah sama anak Mbak Nur kacau hati ada Mbak Nur gitu loh oh si obal ini balik kono yang bayang
1: iya
2: terlalu oh balen istara kape mbak siap buat Mbak Nurul sama keluarga semoga sehat selalu
1: amin ya Allah amin
2: makasih Mbak Nurul
1: sama-sama Abah HM Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demplak ting-ting yuhu di belakangnya Abah HM Keturen ada siapa silakan halo Wilujeng Siang Sara Paraman FM Tegal
3: Wilujeng Siang Sara Paraman FM Bandung sehat
1: insya Allah amin
3: wes akhir bobongin nemen somplak wis diputar.
1: Iya mi.
3: Akhir nemen kalau somplak wis diputar.
1: Iya. Akhir apa akhir?
3: Iya. Aku banyak ke Maruk.
1: Maruk mi. Oke.
3: Iya. Oh, apa ya Pak Nurul?
1: Oh tidak apa-apa mi.
3: Basu pumangan.
1: Iya.
3: Tapi tuh dipakai maling orang apa?
1: Ah dinikmati. Orang susah, orang susah dicakok kita mau ireng.
3: Iya.
1: Loh kok mangan.
3: Jangan-jangan ya ini Bapak. Sehat selalu ya Pak Nuri. Bapak Wiwin. Akil. Dan Kang Doli. Bisa bakal ya sinok Sitong, terus Abah Sarah, Mama Nisa, oh, kamu terus Dodo, Mama Nok, Mama Selin, Mama Kiwi, Kang Sabu, Rajamu, Nok Masel, Walemu, Bunda Loja, Rapasa, Balili, Mbak Pol, Jadi Dewi Kunti,
1: Bunda
3: Kerti, Sinta Nola, Yatun Yatun, Bunda Ana, Baby Belpas, Mama Nunung Kalinyaman.

0: Ri? Bang Doleman, Nelson Mandela. Apa kabar, Ri? Buketo, Baketo, Kang Aki, Senglani, Dagudin, Dewi Sendana, Yoloki, Senglobi, Tasi, Tasi, Tasu, dan Mimi Ranca. Terus, Bija Wadoloyo, terus Mama Amel Pemalang, Mama Ardi, Donyai Ratu, Mama Anja, Moga, Mama Lani, A.A. Jojo, terus Kanjenge, terus Kang B.E., Mama Iqmah, kalau Ajo Jo ya, Mama Iqmah sehat selalu ya, Ma. Halo, Mbak Iqmah, besok lo kalau Bang Jake. Halo, Cacak Laju, Suhajo, Mbak Iba, Bedek Gondrong. Alhamdulillah, Mbak Saja, Kang Kumis, Mama Bagas. Adri Gondrong, Bito Likur. Bapak Nekalis, Mama Nekalis, Ma. Mbak Atina, Mbak Kanabi, Oji Saputra. Terus Mama Lenggani, Mama Gilang. Mama Neng, Baleng Subah Bangen, semoga sehat selalu. Jenal Gentong, Mama Dia, Agus Boiler. Agus Lewetlah, Mama Elisa, Jenal Jai, Jenal Gentong. Terus kayak Sugeng Lawo, Mama Lenggani Sampo, Bitbel, Uwar.
1: Oke.
0: Kuningan Agus Den, ya, ada Mimi Rancang.
1: Mbak Ina Bumi Jawa. Halo, Mbak Ina Bumi Jawa.
0: Mama Lidia saja. Mbak Ina BMJ. Terus siapa mani ya wis ya. Mbak Ina bakal nabi wis kok kita pula. Bapak Liku ya iya. Banyak orang gini masakan jantungnya gitu ya. Iya enak namanya
1: Bapak. Masya Allah. Abah HM, Abah HM.
0: Abah HM sehat ya Bang. Mie ayam itu dulu Bang.
1: Mie ayamnya siapa Bu Sri?
0: Kasih ayam nganau nih.
1: Endi. Endi. Oh iya iya iya. Iya iya iya.
0: Aku tahu dong ya. Aha. Kalau sama mana ya bisa kabir ya.
1: Oke.
0: Bunda Siti Makla.
1: Aha.
0: Bunda Cal Mama Silmi.
1: Iya.
0: Bunda ini pasti kira. Lagu apa Miki?
1: Lagu necerene kemaruk ya Mi.
0: Iya benar. Ya wong.
1: Allah papa mi nikmati pemi ya. Allah papa.
0: Oke. Jadi akhirnya gitu, bener enak nih, susu kali udah enak. Ya enak lah. Enggak tonjok Elwin.
1: Oke.
0: Akhirnya bal, bintol, enak ya, Kil?
1: Enak kok, enak kok.
0: Makanya perong, Kil, makanya perong. Aja biji, gak lupu biji. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Ambi senengnya marai ya. Ya di belakangnya Ambi bakar Ramadu dan Umi Lela. Halo halo Wilujeng siang Sara para Ramadu FM Tegal.
2: Aki lu patah terus.
1: Emang.
2: Ini ya Mi.
1: Arah apa-apa wes.
2: Arah apa-apa wes. Rame-rame ya Mi. Ya Miki lagu ini.
1: Lagunya apa?
2: Otak-otak. Maksudnya ini kangkat murah juga udah apa?
1: Kangka senuri mau njaluke.
2: Ngaplang-ngaplang apa
1: enggak? Iya ngaplang-ngaplang.
2: Ngaplang-ngaplang.
1: Kalau ya, Abah HM semua sangat.
2: Ada mentang-mentang.
1: Aja mentang-mentang aja jatung mentang-mentang. Dadi wong lanang
2: kayak gue.
1: Oke, tunggu lawang.
2: Iya, salam nggo Ami Media. Terus ke Abah HM. Kangka senuri. Kang Doli. Datang Rajum.
1: Iya. Yeah.
2: Mana power terus kok apa kyo?
1: Iya siapa ya?
2: Bagito.
1: Oh Bagito iya iya.
2: Ketemu Mas Bagito, ketemu kamu kan nih yang baru.
1: Oh iya.
2: Mana ya?
1: Iya iya.
2: Tapi saya kenyal itu anak ayahku.
1: Wes beda ya sekarang alih profesi ya.
2: Produksinya knalpot.
1: Oh sekarang knalpot ya.
2: Iya. Biasa sabun sabtu ya menurutnya.
1: Oh sekarang knalpot. Iya. Oke.
2: Ini wow. Apa ya? Bosnya tangga nih jasa kok. Cukup taksone. Anak bosnya. Terus lanjut maning kok. Kang Parjo. Pak Ikma. Mama Lani. Terus kok Ampe, terus Bunda Lorong Mirato, Potrok, terus Piyol. Ini komplek kafe, ini bakul-bakul salam.
1: Oke.
2: Kok kafe baru zaman Nurul?
1: Iya.
2: Lagunya ini Tunggu Lawang.
1: Tunggu Lawang, oke. Sama-sama Akil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak Ting-Ting. Satu lagi di belakang Akil ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
3: Tarlinge Sepor Ete. Selamat pagi menjelang siang Mbak Nurul.
1: Iya.
3: Iya, sehat ya Mbak Nurul.
1: Sehat insyaallah.
3: Iya,
1: Mbak. Kepriben?
3: Belum punang elem.
1: Adur.
3: Iya.
1: Ilok kan. Terus
3: ini pas mudun kalane, terus nenyo itu mudun.
1: Iya.
3: Iya, sehat ya Mbak Nurul ya.
1: Alhamdulillah waras ya, bergas ringina.
3: Saya yang lemas.
1: Apa iya? Enggak.
3: Rawa kayak kerupuk, Mbak. Aduh, kayak orang kresek-kresek cepet, Mbak, tangannya ya.
1: Iya.
3: Iya ya.
1: Abah HM.
3: Bapak HM. Siang Bapak HM. Lagunya Mbak.
1: Lagunya apa Mbak Eka?
3: Lagunya unyu
1: Mbak Eka.
3: Unyu unyunya Dede Eka, Dede Risti ya.
1: Tang hitung. Oke. Unyu.
3: Selalu melu Umi Lela. Bakul salam akeman gue.
1: Iya.
3: Akil. Iya wes. Oh, gue aku salamnya komplit kabe. Mau serem uya. Iya wes. Biasanya ngok para boleh nih para mon.
1: Oke.
3: Yang lagi monitor baik.
1: Kabe.
3: Manurul, semoga lancar ya.
1: Iya amin ya Allah amin.
3: Ya, dimudahkan produk-produknya laris manis ya Mbak.
1: Iya amin ya Allah amin.
3: Tambah imut. Iya, terbalik Mbak. Sarapan atau makan siangnya ya.
1: Iya.
3: Iya, spesialnya ngomong sama Sherwin.
1: Ngomong
3: aja juga. Semoga lancar rezekinya.
1: Amin.
3: Oke, makasih ya Mbak.
1: Iya, sama-sama Mbak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak Ting-Ting. Aja, terima kasih yang sudah online di 3528888 dan juga 6145477. Yang lain nanti masuk lagi ya. Digeser dulu lagu Sigi-Sigi. Spesial buat Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebeteng ya. Ngaplang-ngaplang amek Arianto ya. Ini terinspirasi dari Kang Sayolobo. Kang Sayolobo pekawiane ngaplang-ngaplang lur. Ya tetap di 101.5 Sara Paramon FM Tegal. Sehat bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Tadi berisik, au, boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok, manganeta secuil tok, tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara, jeroane apa maning? Panas temen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicer kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yo nggawa Habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis meneh. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek.

0: sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda

0: Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04 RW 02 Pangkah Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: Per kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ramon Taringi Saporete jam 11:13 ya. Selain habut apa buat herbal Ramon Arab, ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Halo, you 3528-8861-45477 ya. Vitama dan Vimata ini harganya hanya Rp150.000 saja ya, termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Halo, halo, halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal. Halo, halo.
1: Halo ya, Wilujeng Siang.
0: Iya.
1: Tarlunya Saporete.
0: Iya.
1: Menurun
0: dalam
1: Jenal
0: Jahit, sehat ya, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Syukur sehat. Deh.
1: Iya, susah banget sih.
0: Apa iya? Ini alhamdulillah bisa masuk.
1: Salam-salam ya. Salamnya buat Mama Lani.
0: Oke. Okay.
1: Amarere, Tuna, Turton,
0: yeah.
1: Turton, terus yang siapa yang tadi?
0: Iya.
1: Yang bujang apa bujangnya? Apa bujangnya? Orang satu kali lah. Ini bikin orang ini.
0: Iya, Pak Jenal Jahit. Lagunya apa? Oh, Manu ke Pudang. Ulune kuning. Ake sing di adang-adang, beli bisa ketemu maning. Makasih ya Pak Jenal Jahit ya. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Alus nemen ya, saingan karo apa kamari. Halo, halo. Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Halo, halo.
0: Iya, Mbak Atin.
2: Yang Uki. Berlan Sara Paramon FM.
0: Oke. Okay.
2: Dang dute saporete.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana, punya kabar cantik, kabar cantik?
0: Baik, alhamdulillah. Siapa Biong?
3: Wah, butop.
0: Oh, tapi dengerin Paramon ya.
2: Sehat ya.
0: Sehat insyaallah.
2: Nih kok, Pak Atin suara tuh ngejreng kok tadi suaranya. Bagaimana ya?
0: Iya.
2: Jauh sekali ya.
0: Itu biasanya kalau di 3528888 kecil.
2: Oh,
0: ini kan Mbak Atin di 6145477 ya.
2: Biasanya udah sama kan, Mbak?
0: Enggak, seringnya memang di 3528888.
2: Oh,
0: iya kan?
2: Jauh.
0: Yang kecil. Iya, suaranya jauh, enggak tahu
2: apa
0: kenapa ya. Apa ya?
2: Enggak itu ya.
0: Enggak kok, semua rata-rata trouble di apanya ini belum ketemu lagi dicari.
2: Iya, iya. Sehat ya.
0: Insya Allah
2: Mbak
0: sehat.
2: Mbak Ria masih di situ.
0: Ada, iya.
2: Oh iya, selamat siang ya Mbak Ria cantik.
0: Mbak Ria, ya. Dapat salam dari Mbak Acin.
2: Iya, salam sehat ya Mbak Ria ya.
0: Iya, sehat
2: akan
0: selalu.
2: Mbak Ria orang bisa maning.
0: Mau, Neng Ria orang bisa melebu.
2: Iya, kata-kata bisa masuk ya Mbak Ria ya.
0: Oh, iya.
2: Iya, bisa, udah setahun bisa bos ya.
0: Setahun sekali ya. Bisa online-nya.
2: Iya, pangpong terus.
0: Pangpong terus ya.
2: Iya. Miki B wis melebu B ditinggal kan Mbak?
0: Oh iya.
2: Engkau pas ngopan, engkau balik maning.
0: Oh gitu. Iya iya iya. Oh itu Mbak Atin. Iya yeah. Soalnya sudah 5 penelpon deh tadi.
2: Ya. Ini bisa ketuman enggak?
0: Pengennya apa Mbak Atin lagunya?
2: Pengennya Kembang Lambe.
0: Kembangnya apa Mbak Atin?
2: Kembangnya Lambe.
0: Oh Kembangnya Lambe. Ya Allah. Iya iya iya.
2: Cuma di tuletok sehingga yang Teluk Jakarta ya.
0: Iya, kembangnya lambek. Iya, ada.
2: Salamnya perdana buat Mbak Nurul yang Mbak Hendol cantik. Ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Iya.
2: Iya, barakallah ya cantik ya.
0: Barakallahu fikum.
2: Iya, Maria juga ya. Ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Iya. Terus buat Abah Kanapi, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Terus buat Kang Oji Saputra, selamat siang. Ami Bakar Madu, bareng Umi Lela, selamat siang. Terus buat HM, Om Kasnuri, Mama Wimin. Terus buat Tetak Rajum, Ibu Syuhada. Terus buat Ibu Idah Martoloyo.
0: Iya.
2: Ibu
0: Abah HM.
2: Iya, HM tadi udah ya, HM. Terus buat tadi yang baru turun siapa, Mbak?
0: Yang baru turun ada Kang Jenal Jait.
2: Oh, Kang Jenal Jait. Iya, selamat siang Kang Jenal Jait ya. Salam kenal ya.
0: Iya.
2: Iya, baru turunnya disalami ya, Mbak. Iya. Terus buat Mama Neng ya, sama Om Bambang. Terus Baninya sama orang irengnya, Kang Doli. Terus buat Mama Ari di Bangan Dewa, selamat siang, Ma. Sehat selalu ya, Ma ya. Mbak Nurkanti juga di situ, Bangan Dewa ya. Terus Mbak Asifa, di abisnya, siang. Terus buat di Sinuk semuanya, kayak Mak Ping, kayak Mak Ju, kayak Malulu ya. Semuanya di Sinuk. Terus buat siapa lagi ya? Itu ya, Mama Silmi ya. Mama Silmi, selamat siang, Ma. Panes, Manes. Terus Bu Surip. Terus Ibu Rauni, Pak Asikin, selamat siang. Terus buat itu ya, Bunda Siti Bangle. Iya, terus Kang Ibni Abdila, Mbak Rina, Pak Terbolang,
0: Pak Mustad Nejah semua.
2: Semuanya ada wis, Mbak.
0: Oke, Mbak Acin. Iya, Mbak Acin.
2: Biar lagunya diputer ya, Mbak ya.
0: Iya, kok nanti kalau di Golawa di fotoin yang bagus-bagus ya. Aku sampai liat Instagramnya.
2: Kasiannya buat Mbak Nurul ya.
0: Iya.
2: Barang Mbak Ria di situ, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Sampai tuntas nanti ya, Mbak ya.
0: Iya, amin.
2: Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Supernya buat Mbak Nurul, semoga sehat selalu juga.
0: Oke.
2: Supernya lagi pejang hidup monitor, setara para monitor, semoga sehat selalu juga. Terima kasih Mbak Nurul.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Domblak ting ting. Just. Yuhu, di belakangnya Mbak Atin. Coba di 3528 apa-apaan. Suaranya kecil gak sih?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang Mbak Nurul.
0: Selamat siang juga.
3: Hampir baik protol masih.
0: Ini
3: Kang
0: Jenal. Tandang-tandang
3: Jenal lain.
0: Iya.
3: Ya mau minta lagu itu Mbak.
0: Ini siapa ya?
3: Mama Nadia.
0: Mama Nadia kan? Iya, aku barusan berpikir ini Mama Nadia bukan sih. Oh iya.
3: Lagunya Cewu Jadi Cici Mbak.
0: Lagunya apa?
3: Cewu Jadi Cici.
0: Hah?
3: Cewu Jadi Cici.
0: Cewu Jadi Cici.
3: Iya.
0: Iya wes.
3: Ya salam-salamnya tadi ya buat Mbak Atin.
0: Iya, oke. Semangat Mama Nadia.
3: Iya, kayak ngantuk banget ini tekakan ini benar ngantuk.
0: Bukan nyongtek, nyong pe ngantuk tau.
3: Iya, jadi masih kayak yang orang aja nang tekakan ini benar aja. Iya, terus
0: anggup-anggup bae.
3: Yang aku sebentar ya. Bu Ida, terus Dang Dicatos.
0: Pegangannya kasur, pengen balik tuh. Akil,
3: Maham Kembampang.
0: Iya.
3: Terus,
0: apa ya? Di sini kasih api ke rekaman.
3: Baca Sakraju. Mbak Nuri, Mama Wiwin, Pati Gondrong, Budi Habib.
4: Iban, Ami Bakar Madu.
0: Iya.
4: Toto Pak HM, Tang Inton, Tang Farjo, Mama Ikma, Tuti Pesek, Mama Lani, Mama Nunung, aku sendiri, terus Tang Ibli Abdillah, Mbak Gito.
0: Oh, bagus ini.
4: Abang Dahlul, Manisa, Tang Awang, Bahasa Anda. Terus ya. Mbak Siti Kaliwatas.
0: Iya.
4: Atih. Ya, nonton di Facebook, Mbak. Ya, makasih Mbak Nurul.
0: Iya, Mbak. Mbak. Mama Nadia.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblek ting ting. Jas ya Mama Nadia, makasih ya Mama Nadia ya. Di belakangnya ada siapa? Halo, halo, halo. Wilujeng siang Setara Paramon FM Tegal.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Adur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lah, aku dicuekin nama kamu.
0: Oh, tidak.
5: Nah, kena iya kok. Kamu dan kakek mister ya,
0: maaf. Iya.
5: Jahatnya sampean. Kita perasaan. Hati remuk hancur berantakan. Aduh, teganya kamu ya.
0: Teganya dirimu. Teganya.
5: Emang tega kamu.
0: Sehat kamu. Bang Al?
5: Ya, udah kelalen kamu, Mbak.
0: Oh iya, Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah ya, Mbak.
0: Jadi tidak menghantui.
5: Iya. Sama jahat sih kayak gue ya. Senang lupa aku.
0: Kan sudah ada ya standarista.
5: Kamu lupa. Jodoh mendelik pada baik. Mendelik capek. Lupakanlah. Gak apa-apa lah. Lupakan capek. Masa lalu itu semuanya.
0: Is masa lalu.
5: Kayak cuman beli ya mbak ya.
0: Kayak
5: cuman beli.
0: Kayaknya enggak deh.
5: Aduh, ya kayak aku ya jahat. Kayak aku ya, seorang aneh. Ya kan, bukan kayak cuman kan diri mbak, bukan ya. Apa ya. Kan mbak, apa ya. Nah, apa ya, jujurnya ya kenalin aku. Gue beris. Apa ya, nandu cipir kodongnya beris.
0: Iya.
5: Nandu cipir godongnya
0: baik.
5: Nandu cipir godongnya baik. Bang Arbikin Banur omongnya baik. Ya,
0: Apa ya? Pitung Purnama.
5: Ngawur.
0: Siapa? Pitung wulan lawase kula demenan.
5: Ora nyangka akhire bakal pisah.
0: Judulnya apa ya Bang Alwe? Pitung Purnama ora?
5: Pandangan.
0: Iya kan?
5: Manis rayuan. Judulnya Pitung Wulan.
0: Iya kan aku tadi bilang Pitung Wulan.
5: Siapa nih si lagu-lagu? Senengnya
0: Pitung Wulan. Enggak, soalnya kan lagu Tarling itu banyak banget, jadi aku ngapalin satu-satu. Lumayan.
5: Aku kenal Sabang kan ya kalau Tarling.
0: Apa iya?
5: Aku ngengok kesantannya kalau Tarling ke.
0: Pitung Wulan.
5: Jam semen deh.
0: Iya wes oke.
5: Dia nak tahu yang mana-mana. Oh.
0: Iya.
5: Kapan tahu tetap jam 10.
0: Iya dong.
5: Dan dia telat. Payah dong.
0: Payah Bang Al.
5: Ya payah aku juga dicewek.
0: Bang Al kamu enggak ikut ke itu sih gua lawas sih Bang Al.
5: Payahnya beli lah.
0: Iya udah close.
5: Ya wes. Lunga lama kayak yang pimen ya.
0: Oh gitu.
5: Nongkoni,
0: oh iya.
5: Tahu kalau lu ngasih itu sebelum gelap biasanya udah pulang tuh.
0: Mm-hmm.
5: Ya kalau lu nggak malamnya kadang sebelum jam 1 udah balik lagi.
0: Oh gitu, tertib ya, teratur ya.
5: Iya, masalahnya homer kasih nunggu di
0: situ. Iya, nanti digotong semut.
5: Ya sampai yang ngomong-ngomong.
0: Oke, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting-ting.
5: Yos, ngendi yos.
0: Ya neng oma ya yose. Durung mangkat ngedarat maning Pak Al. Jam 12 kamu duduk manis. Nanti ada Yosandarista ya. Makasih yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085239319588. Tadi Jenal Jet sudah online ya. Oke. Di Bongkolon ya, terima kasih. Terus ada Mudri Gasen di kawasan Sidamulia, terima kasih. Spesial buat Tete Agustin, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus ada Mbak Ning Marga Padang ya. Salam Gowong Bumi Arja ya, Mbak Aris, Mbak Hindun, Mbak Ipat. Terus ada Kang Ardian Syah di Babakan. Kang Safrudi Kademangaran Kejiwa ya, buat Ami Bakar Malu Jasak Raju Mabah HM dan buat semuanya saja. Sugeng Rawuh, namanya Sugeng Rawuh. Terus ada Bapak Supai Mama Ais Mengori Pemalang ya. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
6: Setara tamning ne sapore. Alhamdulillah selalu.
0: Alhamdulillah Abah Kamari ya Ki.
6: Iya, kemarin karen gua apa wes.
0: Keri-kerinan ya, Bah.
6: Ketingin dah bisa. Pokoknya bisa salam-salam.
0: Iya, iya, iya.
6: Ya, salam pertama.
0: Aha.
6: Nurul mudah-mudahan sehat selalu. Terus go Pak Ia, Mbak Atin. Terus Bunda Atin. Terus go ini terus ada Agustin, Kang Doli, terus Jasak Racum, Nenggo Pak Armadu, Abah HM, Kang Ali, terus Kang Ali, Kang Arjo, Kang Ardi, Kang Dore, terus apa ya, Bang Mandor, terus Bang Nurul, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumlak ting-ting. Yes. Terima kasih Abah Kamari ya. Oke deh, di Glaster nih lagunya nih spesial buat Akil ya di Pesarean. Bunda Mumun, Tunggu Lawang. Jangan lupa Vitama dan Vimata membantu memelihara kesehatan mata, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glaukoma, mata minus, katarak, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya.

0: Cilihi HP mama pelit.
1: Aduh Krik, meneng ya. Mamane budek kok krungu kok nangis bae.
2: Wis meneng duh Krik. Ngopo-opo sing dadi sasaran no.
1: Aja dolanan HP bae ya. Dolanan sing guna-guna bae kaya mama biyen lagi cilik. Sering-sering dolanan HP ora apik nang mata, Dek. Kon ora weruh bapak wingi nang kacamata bae.
2: Ayah, ayah.
1: Ora wedi kaya kowe.
2: Kalem sih ma, bapak wis mending kok mata minus se. Saya kira seorang kok kacamata maning oh ya. Wong nggal dina saya kira minumnya vitamin denatur ka. Jadi bapak saya kira kepenak kok pandangannya wis normal maning.
1: Berisik bapak lagi meten-meten di bocah ka.
2: Ayah,
0: mama papa pelit. Tukri ora disilih HP. Tukri tulenan apa ma?
2: Ya wis yuk Tukri. Dolanan karet maning yuk karo bapak.
0: Mau nyari cepet maning nih bapak.
1: Bapak nek.
2: Bapak gemes karo Dukri mak.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
4: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

terima kasih banyak Balanes Tara Paramon FM Tegal yang sudah bareng-bareng di sini ya, di Patas bareng Nurul ya. Jangan lupa Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita, bisa dibeli di sini di Radio Paramon FM atau bisa dibeli di apotek-apotek terdekat di rumah Anda ya. Nurul permisi, jam 12 siang nanti ketemu sama Yosandarista. Seperti biasa menemani Balanes Tara Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon, si

0: Detik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul tinggal disetel kayak gue, sing penting ana kuotane. Tetep 101,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete.
1: 101.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar balan Setara Paramon. Ketemu lagi sama Is Andarista ya, seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 17 September 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari ya. Tentunya ada tembang-tembang campur sari, ada juga tembang-tembang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana leyeh-leyeh Anda, dan menemani aktivitas Anda yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya. Tetap semangat. Dan untuk Anda menggabung, silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 614-5477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Monggo silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Jangan kemana-mana dulu, karena masih ada Sandarista di Parasari Siang sampai di jam 2 siang saja bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Ah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: masih ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong yang akan terus hadir untuk menemani siang hari Anda. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Di 352-888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang, Balanesta Arab Ramon.
1: Selamat siang, para sarine seporete mantan.
0: Seporete nemen, Kang Upo.
1: Yang kita rilis jadi mantan Kang Undang ya.
0: Iya sih Pak Priu. Pimen yang undangnya Pimen, Pimen. Enaknya undangnya Pimen ya, selain Kang ya.
1: Mamas. Enak ya, undangnya.
0: Sak, sak, sak. Cak, asal aku sih sampai ya, masanya undangnya sak-sak. Saya melibu upah juga undangnya casak. Oh, malah ya kayak gue. Ya kayak gue, saya melibu undangnya casak. Saya melibu upah juga undangnya upo. Ya, Pak.
1: Ya, mantan.
0: Iya, apa?
1: Sehat mantan.
0: Alhamdulillah sehat ya. Disehat sehat.
1: Ini orang gelisah hati.
0: Ya gelisah lah orangnya menungsa ya.
1: Gelisah.
0: Iya masalah urip nang dunia kan mesti anak. Ya. Rasa gelisah
1: baik.
0: Juga pasti ada ya.
1: Berarti mutan baik.
0: Durung move on ngonong.
1: Berarti
0: masih belum bisa melepaskan sepenuhnya ngonong.
1: Iya,
0: aku memang yang namanya pernah ada satu hubungan kemudian tiba-tiba dipedot kan tidak sepenuhnya saat itu juga harus bisa mampu untuk melupakan kayak gitu ya.
1: Tidak semudah itu.
0: Aduh.
1: Tadinya awal mulanya lagi asik-asik.
0: Awalnya gitu, nah. Biasa saja.
1: Iya. Lagi asik-asik di pesennya
0: ya.
1: Jadi ini pikirannya orang jelas.
0: Iya, enggak semat lah ngonong.
1: Iya, begini ke impi-impi.
0: Ya, orang keimpi-impi maning lah.
1: Orang
0: minimal gelisah nen ngonong. Prima carane ya ngonong.
1: Oh, berarti minimal gelisah toh.
0: Minimal gelisah oh ya, tang wis ngimpi-ngimpi terus orang wis bedot kan prima maning ya kan. Ya kan, mau tidak mau berarti harus menerimanya.
1: Pantesan wingi orang gelem tanda tangan ya.
0: Iya, tapi kan pada akhirnya saya tanda tangan ya. Kamu sudah menemukan yang baru kan? Ya apa salah apa apalah guna apa sampean senenge mengko nyong akhire ora mumpon kalau kamu seperti itu.
1: Ya, biarpun kun fayakun biar
0: aduh
1: biar gelisah terus.
0: Aduh tanding dikun fayakun pantesan nyong gelisah terus ngel bengi ora bisa turu ya gara-gara kapan nyamuk
1: rasa berarti ya.
0: Aduh
1: ya, berarti nyale anjuk ya mana ya.
0: Oh itu perbuatanmu ya.
1: Dengar.
0: Oh, itu perbuatanmu ya.
1: Berarti sinyalnya.
0: Oh, Mamar Ganis. Kang Delben.
1: Lagunya budak saha.
0: Lagunya sing angel-angel ya. Nyong rata muter lagu ku anak apa ora?
1: Ios budak saha.
0: Budaknya wong tuanya aku. Bahasan angel temen. Laka budak sahanya enggak ada.
1: Oke, pok Sunda.
0: Iya enggak ada. Ya tapi kan memang koleksinya sedikit kalau Sunda. Hati Gus Endang mau saya pilihin. Apa yang lain? Lilin es lilin ada.
1: Wah.
0: Es lilin. Aduh. Furkon, ya Allah, ya Robian, salam Furkon, kamu dari mana saja Furkon? Furkon, cop, telpon.
1: Ya, wis kayak kue ya, sak.
0: Ini hasil dari perbuatanmu ke? Sing lebuk deh. Sing be adel banyak nyebut deh Furkon maning. Aduh, Furkon kang monitor.
1: Wingi lagi temenan karo sampean. Ya, saya mau tanya karo nyong.
0: Iya. Yeah.
1: Barang wis bubaran, jadi saya mau tanya karo Furkon. Ya, waduh, menjeng. Sampai gelem, gue waduh, menjeng kayak dia.
0: Ya, orang gelem lah, jasak juga orang sudi ya, sak.
1: Cengenges di radio tong, udara tong.
0: Iya dong, masa nang radio nyong siaran kon melempem, terus ngomong jawab kon menjeng ya. Kan orang etis.
1: Ya,
0: iya. Ya, ya nana ini jadi penyiar karena nyumpin bisa ngomong nang radio. Kan tidak diwajibkan bisa ngomong di luar siaran.
1: Jare sampah.
0: Ya jarane bosok nyeng loh. Kamu kalau mau siaran berarti kamu bisa ngomong di depan publik gitu ya.
1: Ya, ya
0: di depan mic gitu. Kalau tapi kalau di luar siaran kamu enggak masalah diem seribu bahasa pun tapi, itu bukan kewajiban untuk ngomong kamu.
1: Tapi ke balane setara Paramon sing durung pernah ketemu karo Ion aja penasaran. Bukan penasaran.
0: Wong melempem kan, Nang?
1: Bukan penasaran kita kan silakan 12. Bakalan menemukan kena kayak nyoro-nyoro seneng lah.
0: Oh iya, tidak sesuai ekspektasi kayak guys ya.
1: Iya.
0: Iya,
1: tidak,
0: wes.
1: Tidak sesuai dengan hati. Ya. Bukannya hatinya gelisah terus.
0: Aduh, yang kurang istighfar.
1: Lagunya jam buala supaya wis.
0: Oke. Kang Raju.
1: Raju.
0: Amrul Kang Amrul.
1: Amrul.
0: Iya.
1: Ya Dalban. Dalban. Kering kamu ngomong Dalban sih.
0: Dalban. Sing lebu Dalban maksudnya ki.
1: Kang Hariri.
0: Iya. Dalban.
1: Terus. Bunda Rini, Papa.
0: Iya.
1: Jasa Kerajo Mami Suhada.
0: Oke.
1: Begitu kayak kia Pak Yos lagi nyong online.
2: Mudun. Kanggo ora lah mudun.
0: Kanggo ora. Ada baru pulang inkaso.
1: Oh, tes ketemu agar wong ayu pelak.
0: Iya.
2: Mudun.
1: Nomor diajak.
0: Iya.
1: Pantol ya.
0: Papa Win, sugeng siang.
1: Nyong lagi neng Gunung Sagara sampai ngerti Gunung Soe.
0: Iya, neng endi ke posisi nek?
1: Awak bakalan ngerti.
0: Ngerti neng tengah-tengah gunung lah, tingkring.
1: Sing ngerti to bawor.
0: Ngerti sampe lagi tingkring neng tengah-tengah gunung, sok ke.
1: Kun paya akun beli.
0: Apa mikir judul ya jam bualas?
1: Apa Mama Ari, Bapak Ari. Terus ana apa? Ayo Bang Kumi Cirampok.
0: Oke.
1: Terus yang wokai kok. Bang Yon Cigambir, Darmo Bapo Parto Parti, terus juga buat Nyiratu, terus juga buat siapa Maniki ya?
0: Siapa? Wa Atomai. Mama Kiu Kiu.
3: Oh, Mama Kiwi wis balik po. Iya, duwe. Anu ke wadon po.
0: Anu ke apa anu ke?
3: Duwe putune wadon po.
0: Oh putu, anu ke kemutu.
3: Wis balik ke rumah sakit Mama Kiwi akhirnya.
0: Mama Kiwi kemutu.
1: Oh putune wadon.
0: Mama Kiwi kemutu. Ya salam. Iya, selamat ya Mama Kiwi wis dadi mbah-mbah.
1: Mutune wadon.
0: Iya, mutune wadon.
1: Oh, wadon. Ya wis engko anggar moni wis Medan rada gede.
0: Iya, pan dijodone karo sampean ngonong. Ya sampean wis kanyut-kanyut to wong kene menyeprol. Sampean wis kanyut-kanyut to. Ya, secacakan ya sampean.
1: Iya.
0: Iya wis.
1: Yang penting diberikan kemudahan wis. Iya, diberikan kesehatan.
0: Iya.
1: Iya, enggak nyong arwis Medan rada gede aja di nain karo wong lihat ya wi orang nyong bae
3: ngapuk kok skanyut toh kaya upo
0: skanyut jangan dani upo ya uluh ya wes sampun kok
1: terus enggak
0: apa lagi
1: ayo enggak Ibni Abdillah
0: Kang Ibni
1: iya terus juga buat bang
0: iya
1: Mama Neng. Terus juga buat Kang Muhtar odong-odong.
0: Anji.
1: Terus.
0: Mama Nizam.
1: Mama Nizam mau ngendi kue?
0: Mbak mau ngendi Mama Nizam?
1: Sampai kerungu gini.
0: Iya.
1: Ya salam kenul lah.
0: Iya.
1: Iya. Putri Kodong ya. Lagunya anak.
0: Lagunya ada.
1: Tak. Sampai aja ngerayu maning ya tak.
0: Prima sampai nus pedot kang ngobrol-ngobrol jasak boy. Aduh.
1: Biasa kalau penyiar kia.
0: Aduh, sampean ngomong bae si demen kalau penyiare. Jarane sepedot wis duwe liyane anak tengkula ngancem jasakan. Aja gua yuyus.
1: Daripada ibu Suhada orang-orang ngancem. Mending ngancem sih ngancem.
0: Urung apa-apa ya lo kalau kamu raya po ya.
1: Iya.
0: Cak sekala sebelum perang cak Desak. Ya wis.
1: Wa ami bakar madu umi lela.
0: Oke.
1: Okay. Sok kabeh
0: bae.
1: Purkon orang tanggung jawab.
0: Ora purkon namanya salah nyebut tulisane.
1: Mateng-mateng nak memerengganis tiba-tiba meninggalkan begitu saja.
0: Masa?
1: Orang tanggung jawab buat
0: hoax.
1: Jadi uang tak tanggung jawab on.
0: Ya melas yo.
1: Iyalah.
0: Ya we.
1: Spesial lah boyo sing lagi tugas.
0: Ya.
1: Yang mantan. Selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Kasih rezekinya.
0: Amin.
1: Super spesial yang gua tersayang baiklah di sana.
0: Iya.
1: Ya dekat di AI.
0: Okay.
1: Iya. Lagunya jam wala. Assalamualaikum. Ji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ting.
1: Ah, cor.
0: Upo happy yang ada di kosan Salem. Terima kasih. Lagunya nanti jam wala sih ditunggu saja ya. Yang mau gabung lagi di belakangnya Upo happy di 477. Halo, selamat siang Balanes Star Paramon.
4: Hula.
0: Halo. Ya. Ana men. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lambuan ambekane sampean ya ana. Tarik napas dulu dong. Yang gue tarik napas dalam-dalam buang. Tarik napas sing suwe nemen tahun ngarep nembe. Tetep kena. Napas kesuwen kok. Datko ID. Datko ID ya. Oke. Ime Kang Doli. Kabar saya alhamdulillah baik. Ya meskipun agak kayak gini agak-agak ada patuknya sedikit-sedikit. Iya, suaranya menyedihkan, memprihatinkan ya. Iya, hawane pengen ngemban, hawane pengen ngembanyong ya Kang Doli. Pengennya cukup selendang, terus dimben ngono ya. Sangkin melas ya, kayo. Iya, seakan-akan melas temen yo, sih saya we.
4: Jasak aku sih bikin
0: dikos jasak. Ini ngapa jasak?
4: Bikin dikos kan ngemban bayar.
0: Jasak orang mampu.
4: Orang mampu.
0: Pulang. Orang mampu kan semua.
4: Si mampu siak, orang mampu siak.
0: Orang mampu, ya mampunya gak nang busuh detok. Bedang waya nang kamar tok. Ya wes. Lagunya apa?
4: Nonong bewes.
0: Nonong. Oke.
4: Ana ya Nonong ya?
0: Ada dong.
4: Siaran sih Nonong apa?
0: Siaran. Mene yo buktikna.
4: Enak Nonong dong.
0: Nonong tas jenenge ngene iki Nonong.
4: Heeh, kok siarannya pada Nonong.
0: Iya, nonong buat apa ya kena ngebel-belen lumayan kan. Eh, mending ngurip lah anak bekane. Iya, sekaya kayak buat apa ya anak bekane. Mendingan anak bekane. Aduh, Kang Edi Dados. Nji. Mama Nizam.
3: Ini jasak pun buat Mbak Ayo sang Jepang pingan no. Perak kuat Jepang pingan.
0: Tangan dong Mama Kim Kim memang Mama Kim Kim.
4: Apa mana ngemban Mama Kim Kim?
0: Cara nih Mama Kim Kim. Sak orang sak gendong orang sak gendong nyong sampai si gendong nyong baik.
4: Ngemban Mama Kim Kim buat orang kuat jasak
0: kayak. Or lah kue makan Mama Kim akhirnya us kayak orang repot sak mana sampai si gendong nyong baik ya kue mesti tawani. Papa Win.
4: Imberina,
0: kalau ya. Ya, Kang Amrul. Ya.
4: Amrul. Singat ini.
0: Singat ini. Wa Atoma. Ya.
4: Pusin juga masih
0: yang.
4: Nia ya, para pemenangnya juga masih.
0: Oke.
4: Well.
0: Apa lagi?
4: Pas Nuri.
0: Dalban. Kang Delben.
4: Iya, Amrul, Peter, Said,
0: iya.
4: April.
0: Ji.
4: Albar. Mana Uya, mamanya Uya.
0: Oke. Okay.
4: Sama dia.
0: Ji.
4: Wow, Ami bakar madu.
0: Ami bakar madu. Iya, Kang Fiter, Kang Fiter, channel Jait.
4: Channel Jait.
0: Iya, Kang Piol.
4: Ya, Piol.
0: Akil, Kang Akil.
4: Akil.
0: Mas Dangek, Mas Dangek, Mas Dangek.
4: Dangek. Nih, kuburannya, Mama Dira.
0: Malan.
5: Siang Mbak Yos, Pak Pemin hadir sama Lang-Lang Buwana dari kawasan Banter Bulang Pemalang.
0: Bisa dengan gua maha pengen Mama Lani ya?
5: Sejahtera selalu.
0: Berarti lagi ke Mama Lani kie, Pak Pemin. Pakainya WA-nya Mama Lani sih.
4: Bisa
0: ya, berarti lagi jejerang ya. Foto iya, bisa diedit ya, Kang Doli, karo Mbak Nia seolah-olah lagi jejeran. Nyong koro artis, nyong koro artis Indra El Libero kemen juga bisa seolah-olah lagi jajaran. Oh, suara juga bisa.
4: Suara bisa.
0: Iya, tapi rupa-rupanya kemarin katanya mau ini, kok mau ketemuan mereka.
4: Ya, syukurlah ketemuan.
0: Syukurin loh. Kang Hariri, Kang Hariri.
4: Kang Hariri.
0: Joni ngemban ios neng ngembekane maring lenang pedot. Bukan hari ini sama ki Jon, siapa sih Joni? Joni siapa sih ngendang Joni? Dang ngemban ios neng ambrak apa namanya lendangnya pedot, iya lendangnya pedot. Lagi mangkane lah kasih mampu lah ya. Wah kucluk aja di sawang terus. Iya, gunungnya coba dicekel kan. Iya. Oke. Iki lagunya apa ya Kang? Lagunya apa mau? Nonong ya. Cenong, si cenong. Cunong lagi. Oh iya lagi liar. Iya wes. Iya.
4: Ampar cuma melani.
0: Aha. Anji. Amin. Amin sami ke mamar ganis ketinggalan ge.
4: Orang minang sedikit terus tinggal bebe.
0: Iya wes. Dadah.
4: Dadah.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ring ting.
4: Yo.
0: Terima kasih. Ada Kang Doli yang ada di kosan Dam. Ya lagunya nanti ditunggu saja. Yuk, balonis suara Paramon, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp100.000. Yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 ya. Kemudian yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan. Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dambyak 132 Tegal. Kang Raju sugeng siang Kang Raju ya. Papa Win sama siapa aja di situ? Mungkin lagi kumpul ya bersama dengan Mama Lani, bersama dengan Nyi Ratu, terus Mas Lang-Lang Buenanya. Mungkin ya. Kayaknya kabarnya kemarin pada mau ke rumahnya Mama Lani. Jadikah ataukah tidakkah? Spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Upo Happy. Ada jambu alas di kempot ya, Pak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ya, kembali lagi masih ada Yus Andarista di 101.5 Star Paraman FM di Gel sampai di jam 2 siang saja. Kebersamaan kita di Parasari ya. Masih ada teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong yang gak terus hadir lah untuk menemani suasana siang hari Anda. Kalangkang ya, ini lagi disuka sama Mas Delben. Mas Delben namun dia Mas Delben ya, kelalen aku ya. Kemudian sebelumnya ada Nonong ya, sudah dihadirkan yang ada di kosan Dambiak. Yang mau gabung lagi yuk di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang Balane Star Paramon.
1: Halo.
0: Siang. Sukeng siang Uki.
1: Sarine Saporete.
0: Nemen.
1: Assalamualaikum Mbak Yon.
0: Waalaikumsalam Mbak Nia. Cantik.
1: Iya, kabar Mbak Yon.
0: Kabar saya alhamdulillah sama seperti kabar Anda. Ya?
1: Ya.
0: Baik kan?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, si Ayu melong-melong.
1: Orang
0: Ayu. Is Payu. Ya, sini pamerna ya.
1: Ini
0: bojone
1: siapa?
0: Iya, bojone wong. Senengan temen mamana bojone wong. Pamer bojo. Iya, monggo.
1: Kang Doli.
0: Aha. Mama Ayi.
1: Mama Ayi.
0: Ji.
1: Upo Happy. Tuatri.
0: Ya.
1: Mas Nuha, Mbak Aminah.
0: Oke.
1: Okay. Acara Kemnyi Ratu. Kang Puanane ya. Kali Kang.
0: Kang Ur.
1: Ur.
0: Iya.
1: Ur.
0: Iya.
1: Mama Lani.
0: Delapan
1: huruf P.
0: Ji.
1: Titi Kani. Mama Nadia, Mama Nono. Agustin.
0: Iya.
1: Ini.
0: Dengan
1: ini.
0: Oke.
1: Pak Eka, Mas Anjas.
0: Iya.
1: Pak Eka, Mas Erwin.
0: Kang
1: Aryo. Mama Hasna. Keluarga Bu Ida Cinoksitong. Mama Zira, Mbak Am Kembangpang. Putri Ayam Cakra, Mbak Atun Ayam Cakra.
0: Iya.
1: Mama Abila, Ubi Ida. Lajeng Kakem.

0: Sinten Nali?
1: Kang Akil. Bapak HM.
0: Iya.
1: Mister Kotrok.
0: Kang Piol.
1: Kang Piol.
0: Iya.
1: Kang Galben. Kang Tanget.
0: Iya.
1: Kang Tanget.
0: Iya.
1: Sugeng Rawuh.
0: Mbak Mudrika Zen.
1: Peter.
0: Iya.
1: Mudrika Zen Sugeng Tiang. Mbak Nurtanti.
0: Iya.
1: Cengkel Kempu Ida, Mas Amrul, Demo,
0: yeah.
1: A Yongki, Mama Frida, Bu Santo yang tahu.
0: Oke.
1: Okay. Sinar Cahyi,
0: Siapa lagi?
1: Wakucluk.
0: Mama Kiwi.
1: Mama Kiwi Kang Tawo.
0: Iya. Mama Nizam.
1: Mama Nizam Sugeng Tiang, Mbak Febi,
0: Mas Delben,
1: Mas Delben,
0: Kang Hariri Brebes,
1: Bapak Em, Bapak Uya, Mama Uya, Bapak Ari, Kang Singkir, Bapak Sahrul, kali Mama Nizam, Kang Akib, Kang Tata, kali Suadaya,
0: okay.
1: Mama Asikin, Mama Dea, Ali Amogus Sekolah, Mama Alisa, Ali Maguse, Nok Ikma, Edi Jatos, Kang Rayu Marti, Sinten Mali, Mbak
0: Siapa lagi?
1: Pak De Gondrong, Lajeng Kakem, Mbak Dewi Kunti, Mbak Oka, Mami Tikal, Leoni, Mbak Ila, Jenggak kem Kang Akbar, lepas kemasnya kemauan pun Mbak.
0: Okay, Mbak Nia. Iya, iya.
1: Spesial lekak kembayar ni.
0: Okay. Kang Iton ketinggalan. Kang Slamet Priyadi hadir. Ahmad Albar hadir.
1: Okay,
0: Kang Iton ngomong apa?
2: Sugeng siang Mbak Nia.
0: Iya, sing seneng jogedane Mbak Nia. Mbak Nia, terima kasih Kang Delben.
1: Kang Delben.
0: Ya, okay.
1: Bunda Erafan.
0: Bunda Erafana. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ding ding. Jos, terima kasih. Ada Mbak Nia yang ada di kawasan Tegal saja, Tegal Kota jare Mbak Nia. Dudeneng Bogares ya. Lagunya Pamer Bojo nanti ditunggu. Di belakangnya Mbak Nia. Halo, selamat siang Mbak Lani Stara Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Para Paramon.
0: Iya, para Sari.
3: Sapore
0: teman.
3: Oke, ini Kang Dute. Para Sari
0: ne sapore teman.
3: Nggih. Para Sari ne sapore.
0: Iya, lagi pada dolan si Dema.
3: Ora.
0: Si? Masa? Lah iki Skype VPN nganggo HP ne Mama e.
3: Kowe anu dikirim nah. Aku lagune apa ya? Pernah kan dulu keroncong.
0: Oh, ada.
3: Oh iya, Wes. Alame ngombayos ya.
0: Iya. Yeah.
3: Sehat selalu. Rasane nginging sih. Ngomong ibu pengen mimi. Semoga segini ngombayos rata.
0: Amin.
3: Berkah barokah.
0: Iya.
3: Murah rezekine.
0: Amin, Mama. Doa yang sama buat Mama dan keluarga ya. Amin. Amin ya Allah.
3: Terus Niki Mania ya. Di TPTP.
0: Iya.
3: Karo Tiketere Manise.
0: Iya.
3: Mama Ikma karo

0: Peter Kang Akim, Kang Doli Bu Ida, Pemakit Marani.
1: Uwer.
0: Uwer.
1: Oh iya, sehat Malani.
0: Alhamdulillah, Wer.
1: Oke.
0: Okay. Aku lagi ngemil, Wer. Terus Kang Peter, Kang Delben, Mas Dange, monitor Mas Dange. Terus ngapain semani Bu Kemoy? Mama minta Mama Sinda sama Bayu ya.
1: Oke.
0: Mama April, Ibu, Bedete Mani, Ibu Impa Sukun, Salam Jakartus, Apur Kon, Marina, Karo Mas Lang Lang ya.
1: Jaluk Oma Lani, kayak Bu Ur jaluk apa?
0: Jaluk apa?
1: Nyuwun apa? Wer. Nyuwun Mama Lani.
0: Mana mau nyuwun lakonan kok tak kater.
1: Mari di. Batun siapa ceker?
0: Bu?
1: Batun siapa? Angin batun ceker tak ngerti yo.
0: Sering mana? Iya
1: Mbak Atun, batun ceker tak ur sering mana nih sih tak karo budene yo. Karo budek karo demo.
0: Karena Mbak Atun yang lain.
1: Oh ya Bu.
0: Penting Atun.
1: Caranya lu kalau Mbak Atun. Terus Mbak Atun ya.
0: Kayak ayang dasak ya.
1: Oke.
0: Nunggu
1: Mbak Yos. Apa? Jasak belum?
0: Oh,
1: tata. Uwer ngakak, uwer. Oke.
0: Terus Purini Pak Pramudiono ya.
1: Nji.
0: Tiba-tiba Pak Dekondrong, Mas Siti Kaliwadas. Tete aku tim Keng Robi Aloi. Wah Ato Nai.
1: Iya.
0: Terus Mbak Trini. Empat pekawannya ya.
1: Iya.
0: Mama Dea, Mama Alisa, Mama Lydia, Mtano Yumarti.
1: Oke.
0: Mantan sing paling blebemen ya.
1: Iya, siapa mantan sing paling blebemen? Siapa? Siapa sebut?
0: Mas Pi.
1: Mas Pi. Oh. Awene mangkat ya. Eh mano ya? Iya, wis.
0: Emak.
1: Iya, ya emak.
0: Kang Iton. Terus
1: ngopi sengrawo. Ya kan Delben, Kang Delben.
0: Kang Delben.
1: Kang Hariri Berbes.
0: Kang Hariri.
1: Kang Raju.
0: Anak-anak ini ada Delben. Tukang kayu
1: Ben.
0: Anak-anak
1: duduk. Ya.
0: Tapi dulu kan kita tembujang royal.
1: Ya. Sampai ke serba anak sih. Dangek ya monine kayak siapa? Dangek. Iya kayak dangek ya monin waktu kayak apa?
0: Saya Pak
1: Kulti loh. Iya. Kang Delban ya, Ana. Maning kenal maning. Serba kenalan nemen.
0: Oh, Mama Ari, Bapak Ari ya.
1: Iya, Ahmad Albar. Iya. Mama Ayi.
0: Mama Ayi Panglang.
1: Iya.
0: Terus ngomong.
1: Wakuculuk.
0: Wakuculuk dong di sini, Mbak Yos.
1: Wakuculuk dong di sini, Bu.
0: Ayo, Melu. Ari ngegolo, Mbak Yos.
1: Iya, oh iya. Oh iya kayaknya ya. Iya Ana ya di list ya.
0: Tapi nyong tem ini. Kayak main radio
1: tem mikrung. Mikrung. Ya. Apa iya? Kucuk siapa pe? Oh iya berarti dia orang luar yang baru. Orang pasif yang baru masuk. Iya.
0: Oh iya kucuk. Pakai tren.
1: Iya.
0: Jadi Dewi Kunti.
1: Pakai tren papa tingkletek.
0: Kata Kenny ngomong. Bu, itu keset apanya?
1: Tidak tahu. Ya, dengaran sih Mama Ikma. Selamat siang, Bes.
0: Selamat siang,
1: Bes. Wakuculuk orang bala pulang.
0: Wakuculuk orang bala pulang.
1: Iya.
0: Aduh ya,
1: luar biasa deh. Nanti ketemu ya Wakuculuk ya. Kita jalan-jalan ke Purbalingga di Goa Lawa.
0: Mas
1: Dange. Heeh. Apa ya? Bisa nyeleh sih, Mas. Bisa nyeleh sih, Mas. Para
0: Mas
1: Dange
0: penasaran nih. Karo Mbak Yos kalau jasak
1: tok. Oh, penasaran nih karo jasak karo Yos. Kalau Mbak Yos. Ya.
0: Kayak
1: Arjuna, bayangannya kayak Arjuna.
0: Fotonya dudungnya nyumbang. Banyak,
1: tinggalannya
0: jasak,
1: nyetak ilang,
0: dan ini beda. Untuk, oh nyong bayangannya jasak, oh iya, kok nyolih foto kayak gini.
1: duduk. Sing duduknya bukan jasa apa pribe? Dani, suaranya prime mah, suaranya kecil. Yang ditunjukin itu bukan fotonya jasa asli.
0: Bukan, fotonya orang lain. Tapi mas jangan kebayang nenek kita jasak mbak tulis kudu.
1: Iya.
0: Buka memori kue foto-fotonya jasak tak kudu sebenarnya. Kita jasak kue loh kayak iya. Oh, yang penasaran mbak, penasaran nih wong radio, aring jasak karo mbak ya.
1: Soalnya yang ngobrol dan nuket mah
0: mana?
1: Ini sangat tukaran sih kayak uang semuanya.
0: Ini emang ini aneh orang dipenasari penasarannya ada yang jatak
1: orang ini senangnya kayaknya jatuhnya rudun ya nang Delben mama lani betul banget Delben kue tukang kaya mah cari mama cari Delben mama lani betul banget sung Delben kue tukang kayu tapi wis pensiun. Mantan tukang kayu. Iya, men yakin kayak duwe induk enam is. Iya, wah karo wato ipah siap healing ya, wah kuclo karo wato ipah.
0: Oh, iya.
1: Iya, iya berpasang-pasangan suami istri ya.
0: Oh, berarti kayak wah kuclo.
1: Iya. To ipah. Iya, Kang Hariri ngomong apa? Pensiunan bangkok tukang kayu sapa kowe yos. Kowe maksudnya Kang Delben, wah Kang Hariri ke pensiunan bang. Oh, iya, mikir mama lani tukang tukang kayu sini maksud maring Delben Kang Hariri.
0: Oh.
1: Iya, dan Kang Hariri ngasih tahu Kang Hariri ke pensiunan bang, pegawai bang.
0: Ya, tapi arane dijelek-jelek.
1: Api kok, api kok nama udara ini keren kok ya. Ya celuk, kucluk Delben. Eh, kucluk Delben dangek ya. Keren. Uwer, uwer ya, uwer, uwer, uwer, uwer. Gundeng, gundel, gundel, uwer.
0: Kayo, arane
1: siapa?
0: Dengan penduk tubuh.
1: Asal tak tumblak ting ting sisan tu lagi orang wer.
0: Orang kanteng lah ya.
1: Kanteng yang wer neng kayak buat apa live TikTok ya. Asli ni walaupun udah wer ya.
0: Tapi nak seneng dia sesuai dengan namanya, wajahnya sesuai dengan namanya kayak.
1: Ya wes. Ya berarti pinter loh. Boleh liwang sesing di si wer.
0: Lo kayak Bunda Zanti ya.
1: Ya. Ah wes spesial.
0: Spesial.
1: Bukan kugut.
0: Lo.
1: Ya cara tapi ur bombongan yakin ya. Bolehnya salah palamun dah bombongan kapi ya mah ya. Memang kudu kuat hati. Oh iya. Memang kudu kuat hati.
0: Keluar kene
1: ya. Ya cara ur orang papa mah kalem ya kowe cara ur.
0: Sangen ur orang melu. Areng kuala.
1: Melu ur. Kes ya narong kursi ur. Ya.
0: Areng melu penyong ya kan ya kowe karo ur.
1: Bae ur lah sampean alesan. Cuman bayari sapa yo ur ur. Ya. Bos sakit hati mani kok Kang Piul. Bocor ya. Sing bayari nyong ka sampeyan nyeluk jejer karo liyane.
0: Spesial kok lan
1: ya wes.
0: Supreng ngedel apa
1: ente. Oke.
0: Supreng mani ngedel 8 huruf ya.
1: Ji.
0: Makasih ngombayar.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
0: Yo.
1: Terima kasih ada Mama Lani ya bersama dengan Dede Gani ya. Tadi VN Papa Win pakai nomornya Mama Lani kirain lagi ada di situ. Kemarin katanya rencananya mau main ke Mama Lani ternyata enggak jadi ya. Pending berarti di pending ya. Oke, langsung saja ke lagu. Saya hadirkan dulu ada Pamer Bojo dari mereka di keempat. Ini lagu Adi Suka sama Mbak Nia. Mbak Nia, Mbak Nia, Mbak Nia, Mbak Nia, Mbak Nia. Urrrr. Keluar. Kucluk. Delben. Ngek. Semuanya saja untuk Belanis Arab Paramon FM di Galia. Pamer Bojo, Mbak Nia.

0: Permisi, Bu Lina.
1: Eh, Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih, Bu Lina. Saya lagi sepedaan santai dari rumah. Nyampe ke sini. Sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli Habutep sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Nggak salah selalu konsumsi Habutep.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habutep kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habutepnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habutep, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutep sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutep di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutep dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

101.5 Star Paraman FM di Galia. Ada Matos anting-anting sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Raju ya, bersama dengan Mama Asi Lisbon dan kelima bidadarinya. Kemudian terima kasih untuk anda balon Star Paramon yang masih saja terus setia bersama dengan Yus Andarista di 101.5 Star Paramon ya. Yang sudah gabung melalui WhatsApp dan juga SMS online, ada Papa Win hadir dari kawasan Bantar Bolang Pemalang, request lagunya Andeng-Andeng. Ini Andeng-Andeng Dhuwur Lambe maksudnya. Iya, Andeng-Andeng Dhuwur Lambe ya. Khusus buat Mama Lani dan buat semua balane Stara Paramon. Terima kasih. Oke, Mbak Yos kayaknya kurang fit ya, agak flu kayaknya. Iya, Anda tidak salah. Saya lagi fing-fing suaranya, lagi orang karuan.

belakangnya Papa Win ya. Ada assalamualaikum segeng siang Mbak Yos Andarista, Amrul saking Burbasana Taru Prawu, nuwun sewu bade request tembang Taman Curug sudah dihadirkan tadi ya. Salam colek buat Bu Demut, ada Mama Lani, Mbak Nia, Jasak Rajum, ada Kang Kasnuri, ada Kang Doli, ada Kang Parjo, ada Kang Sahrul, ada Kang Kopidin, Sedoyo Mawon, Krulan Balane Sara Paramon, Sugeng Leye-Leye, Rehat Siang, spesial Kang Geni pun siaran Mbak Yos, semugi pinaringan sehat, bahagia sedanten kalian keluargi. Kemudian di belakangnya Kang Amrul. Iya, Papa Win ya, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Nizam juga selamat siang. Mama Nizam ini domisilinya di Demang Harjo. Tadi ada yang tanya ya, Upo Happy kalau gak salah yang tanya Demang Harjo Kang Upo. Kemudian di belakangnya ada grup Relep Jeger Kang Edi Dados dan Duda Kaplak-Kaplaknya ya hadir ya. Nyuwun Sekare Cidro, matur nuwun Mbak Yos. Mama Kiwi juga selamat siang. Mama Lani, Dede Gani juga selamat siang. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang neng. Kula Mbak Mudrika Zen ingkang wonten ing sida mulia badhe ngaturaken salam kagem sedaya bandemen para sari ingkang dipandu kalian neng Yos Andarista. Sekalipun brondong kering, matur nembah nuwun kagem neng Yos. Ji, samangsulipun Mbak Mudrika Zen. Ada Kang Piol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ahmad Albar juga selamat siang, sembari mekaya ya Ahmad Albar ya, tetap semangat. Ada Kang Iton juga selamat siang, masih di Tegal Kang Iton. Kang Selamat Priyadi juga absen, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Ayi di kawasan Bengle. Mama Lani werkang ndian. Iya. Terus di belakangnya Mama Ayi, Mama Ikmah juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Delben, selamat siang Mbak Yos, Delben monitor Mbak Yos. Salamnya buat semua balane Stara Paramon. Lagunya Kalangkang. Lagunya Kalangkang loh Mbak Yos. Nji, matur nuwun sudah dihadirkan ya. Kemudian di belakangnya Delban, Kang Delban, ada Kang Hariri ya. Mbok kandung Tegal ana STMJ ana sih. Nggo toko ya dinung siji nggo serak tenggorokan bar kue lo gros suarane ya splong ya. Ya wis ngotak cacak ya. Oke, Kang Hariri di kawasan Brebes, terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih untuk masukannya. Pak Kucluk di kawasan Balapulang, sing engkopan melu acara paguyuban nang Purbalingga, tepatnya di tempat wisata Goa Lawak ya. Semangat Pak Kucluk bersama dengan Wato'ibah ya, siapan healing mengko tanggal 8 November bareng-bareng karo kru Nestara Paramon, bareng-bareng karo Balai Nestara Paramon. Cihui. Oke, kemudian di belakangnya Pak Kucluk ada Mama Rengganis ya, juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Wur juga selamat siang. Wur awit mau guyube si wur kaku sung. Bisa kayak kau nemen ya Mbak Yos ya, bisa lah. Bisa aja lah. Lagune nonong onok Yos wis dipuncun aku nonong berarti permintaannya si siapa tadi ya, Kang Doli. Ganti maning, anting-anting juga sudah dihadirkan ya Kang Raju ya. Iya, sugeng siang Nokyos. Kang Raju kali Mama Asli Lisbon, saring kelima bidadarine, salam kagem Mamae Prabu, Mbak Ernawati, Mbak Siva Pekalongan, ada Mama Jelita, ada Mama Ine Bujito, ada Mama Ella, ada Mama Serli, buat Mama Uliati, ada Umirini, buat Mama Rengganis, Papa HM, ada Mas Ibni Abdillah, ada Mas Akesa, Pak Hadi, Tata Agustini Ratu, ada Mama Kiwi, buat Yuwatri, ada Kang Ahmad, terus Kang Ahmad Kanapi ya, ada Maju, Jaka Sembung, ada Mas Aldi, Mama Aya, Mama Dinda. Anak kenal kita namanya sama Bu Asi, Kang Racu Cui Lanseng, ada Kang Arju, Arjuna Kalem, ada Zara Aulia, ada Alex buat Mama Irino, salam manis buat Sekembar, Nok Isna, Nok Esha, Nok Windy, Nok Anissa, Abbas, Manturun buat Nok Yosji. Kemudian di belakangnya Kang Raju, Kang Safrudin, Kademangaran, Keciwe, salam Dangek, ngek hadir di Parasari siang. Salam-salam buat Mama Lani, ada Mama Mita di Kang, Mama Mita di Gang Kali Tarung, ada Yusungguh dan Mbak

0: Dede, Tikang Erun, Jasak Rajum, ada Mas Akil, ada Mr. Gotrok, ada Nyiratu buat Bang Al, ada Kang Parjo, Kang Kasnuri, ada Kang PI buat Ur, ada Jaka Tingkir buat Abah HM, dan buat semua Balanestara Paramon. Ngerti apa maning Ur, pokoknya bisa Ur, pokoknya dikapak-kapaknya bisa tetap bayi Ur ya. Apa sih sing ora bisa? Bisa. Di maning Miki ya. Sudah ya semuanya ya. Oke, pimewer and di sini. Masih ada kok ini yang masuk di SMS. Jeng Yos, Bude Eravana, Sekare Bandar Jakarta. Salam-salamipun kangge rancang Estara Paramon. Matur nuwun, Ji, Sabang Sulipun. Om Kas hadir, Om Kas. Om Kas ora bisa wae anan, Om. Belum ben maring SMS. Iya. Bunda Siti juga selamat sore. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ya. Oke, sampai di sini saja kebersamaan kita di pada hari siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 17 September 2026. Lawak terus kan Mbak Yos. Yos lagi isi anak bekannya warah, masa orang yang guyuk. Iya, di kesempatan siang hari ini ya, Kamis di 17 September 2026 ya. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online, ataupun Anda yang sudah berpartisipasi melalui voice call ya. Di setelah ini nanti Andarista hadir kembali untuk menemani Anda di Lanosta. Ada tebang-tebang Bapak Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70-80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore ya. Tebang terakhir memenuhi permintaan dari iya ini ya. Ini andeng-andeng dhuwur lambe apa sih Peh? Paling apa duduk?
1: Iya kayaknya.
0: Amo ah sepertinya tarling deh ya. Jadi wah kayaknya saya dengar samar-samar kayak tarling. Ya, terakhir ya pamungkas. Di Kempot ada Cidro memenuhi permintaan dari Kang Edi Dados. Ya mohon maaf untuk Papa Win. Andeng-andengnya enggak ada. Anane andeng-andeng dhuwur lambe masuknya ke tarling. Kang Edi Dados ini tebang terakhir untuk Anda Cidro di Kempot dan 101.5 Stara Paramon FM Degal. Yos Andarista pamit undur dari Parasari siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nak, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Acara kalau kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggerpan kerongok kena lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut?
1: Kue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka laka. Gue sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Halo, hai hai Balan Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andarista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta. Di kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 17 September 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti kebersamaan kita di Lanosta Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti. Anda Balanes Ara Paramon yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat ya. Dan yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Nah, akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen di wilayah Anda. Langsung datang ke sini di studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Jangan kemana-mana, don't go anywhere, tetap di sini di 101.5 Suara Paramon FM Tegal, karena masih ada Yus Andarista, masih ada Lanosta, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Roxette, It Must Have Been Love, spesial untuk Anda, Balan Suara Paramon. Let

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM The Gial. Ada Camelia, IBKAD ya. Lagu ini disuka sama Mbak Ilah Tower. Kemudian sebelumnya ada Endang Estaurina, Apa Yang Kau Cari ya. Disuka sama Kang Amrul yang ada di kawasan Purbasana. Selamat siang untuk Anda ya. Yang mau gabung yuk di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore Balon Star Paramon. Bleh. Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Penosainya sepanjang dina.
0: Iya.
1: Klarifikasi ya.
0: Nji Kang Doli.
1: Iya kan.
0: Amin senengnya kayak gue saiki kayak gue sih senengnya mengecoh diriku dengan bahasa dengan suara-suara yang ya. Begitulah Kang Akil.
1: Akil.
0: Mbak Am Kembang Pang,
1: Mama Sire pernah
0: ya. Oh, belas teman Kang Akil jebulin pas serian posisine padam listrik padam. Wah, orang bisa online. Aduh. Jasak iya jasak urung lepas jasak is. Belum kamu semanis sak.
1: Kapiran maning.
0: Iya iya nih anes lah beli temanis lah.
1: Ami bakar madu.
0: Lagunya dulu apa nih Kang?
1: Ami bakar madu, Mesiang. Bukan toyong tahu mama pice ya.
0: Iya.
1: Mas Teti kursi kute. Saya kute, nasi loser loser bete. Dewi Cendana, yang Robi juga ya, mesti yang sangat ini ibunya bila tiga sosok ngamuk tar, otong-otong pokoknya ngamuk tar, para mama note mama Rohim ini ya di sawah ini ya ini lah, siapa ya
0: siapa lagi?
1: Siapa mana?
0: Lah, keprimen Kang Doli. Alah Kang Doli, turun nyaluk lagu wis blurut Kang. Di belakangnya 577 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lana Sarah Paramon.
2: Halo, selamat siang
0: Mbak Nia.
2: Mbak Lana Sarah Paramon. Hitnya sepanjang hari.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya kabar Mbak Yos, masih sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kuat kon kecengkang.
0: Mesti disendul Mbak Nia ke curug ne.
2: Curug kendang. Nyendol atau neka ne dianti nyane orang kuat to. Ane yang kecengkang. Lagu ne apa ya? Katakan sejujurnya wes.
0: Iya.
2: Alam ya. Niki ngokang Doli ya. Terus par Mama Lani. Umpi I. Lapan Upe,
0: yeah.
2: Miratu, Rola Langbuane, Kang Aiton, Ruswan, Papa M, Mama Sore, Mbak Sahrun, Mama Ari, Papa Ari, Kang Akib, Kang Rani, Mbak Atun, Karo Kang Poime, terus Pak Casak ya, Kermisi Wajai, terus Pak dengan ini Mama Hasna bareng keluarga Mbak Eka Mas Erwin Mbak Eka Mas Anjas Kang Aryo Mbak Agustin Teng Robi Alokis terus Mbak Dewi terus Mbak Abaweni terus Mbak Kang Akil Ur Mr. Kotrok Peter Kang Senal Said, Kang Sepijin, Garbu Bisrine, Wato Ma'i, Mas Tanget, terus Kang Dalben, Rui Watri, Karo Mas Nuhani, Ufo Happy, Karo, siapa ya? Anaknya Yuwatri, ini siapa?
0: Yuwatri Mbak Am.
2: Iya Mbak Am. Terus buat A.A. Yongki, Mama Frida Pusanto yang tahu nene pembagi barang keluarga. Amina pengabdu kama mede dia. Ang Parto, terus Mbak Am Kembangpang, Menegire, Bu Ida Sinok Sintong, Mbak Mutri Kajen, Mas Amrul, terus buat Mbak Nurkanti, Mbak Asifa, terus buat Piol-Piol, Kang Jaga Tingkir, Over-Over, Mbak Mbak Nunung, terus buat
0: Mama Ikma, ketiga darah manis. Kang Jenal Jain. Assalamualaikum Mbak Nia. Kang Iton Sukastono. Mbak Nia sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Mama Nadia mati listrik, Mbak Yos ning harkit. Pada baik karo kowe si Kang Akil mati listrik. Ami bakar madu Umi Lela.
2: Ami bakar madu Umi Lela, Bang A. Terus
0: pada iya daya daya. Pada iya.
2: Pada iya.
0: Kang Hariri.
2: Kang Hariri selamat sore.
0: Ji.
2: Kang Mekar.
0: Bude Erafana.
2: Ada Bude Erafana. Ada Oka.
0: Ya Om terus, Kasnuri hadir Om Kasnuri ke monitor.
2: Wirin, terus Mama Winda.
0: Joko Tingkir.
2: Selamat sore. Terus
0: Burini Pak Pramudiono, terima kasih salam Mbak Nia.
2: Iya, Burini.
0: Kang Edi Dado Strelep Jigeri.
2: Ayu Marti.
0: Ya.
2: Terus Papa Nek Uya, Mama Uya.
0: Oke.
2: Terus Mbak Ila. Mama Neng karo Umbang Bange, Kang Bapak Arobi. Terus buat Hidung Mancung. Terus Kang Akbar. Terus Pak Atomai. Terus buat Mama Kiwi, Kang Tawut. Terus buat Wartiem, Mama Rengganis. Kang Dasmat, Mbak Ani. Terus Handoko. Terus Mama Anis. Terus buat
0: oke. Iya.
2: Spesial yang menjenengan ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Super spesial yang maning kok. Oh ini Ratu loh. Ini Ratu ya. Spesial yang maning kok tiga darah manis ya. Super sehat yang ngomong. Semoga sehat selalu juga.
0: Iya.
2: Sun ya Mbak.
0: Lagu apa tadi ya?
2: Katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya.
2: Iya.
0: Ini
2: ya,
0: Kang Doli urung nyala. Kang Doli urung nyala lagu ya.
2: Kang Doli.
0: Oke.
2: Lagunya apa?
0: Iya wis lah pambeli wis. Yo. Iya. Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok Ding.
2: Cas-cas.
0: Cas-cas. Aku salah nudul. Salah nudul. Fokusnya ala game blendereng. Ya. Miki katakan sejujurnya coba tak lo deketin situ. Selamat siang jelang sore balane suara Paramon. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Usta. Ica sepanjang hari.
3: Halo
0: Usta Parasari. Itu kayak Bang Al. Dilawak-lawi kayak

0: Selalu
1: sana sebanyak. Iya. Perasa pengen awan boy. Kayak mana bisa nih lo kuliah lo kandeng-andeng.
0: Kenapa?
1: Mengakumi andeng-andengmu Papa Win. Andeng-andeng yang nemu nih andeng-andeng di lambe jebret tarling ya. Ya maaf ya nyolo bisa ngoleh tip berarti lah kandeng-andeng mau neng. Ada sih mungkin, cuman kan belum ada di playlist mungkin. Iya. Lagunya mintanya andeng-andeng. Semua kata rindumu semakin membuatku Mas Win. Eh Papa Win ya? Tak berdaya. Ingin jumpa. Aku pun ingin.

0: dung plang plang dung plang dung plang plang dung plang plong aplang aplang aplang. Joget tumplang tumplang mah. Aduh, enak suaranya mama ya. Usia nyi, durung ya. Kok ya, malam minggu ya. Oke ya.
1: Salamnya enggak payah ya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Amin, mama juga ya.
1: Rezekine lancar ya, Min.
0: Amin, begitu juga dengan mama ya.
1: Orang kurang pangan sandang.
0: Amin, ya rabbal alamin. Iya, amin ya Allah.
1: Ya.
0: Ya. Oh
1: ya,
0: Baam kembang pang. Nyanyi langsung digubrek. Gubrek. Brek brek brek tu brek brek. Mama Lani. Aku gatel geruk osis sama selena pun. Kan jalan saya sudah kukuri. Anak karpu orang mah.
1: Orang nganggu karpu baik
0: ya. Nganggu karpu baik, jalan kan digaruki Mama Lani. Iya. Tadi pas Mbak Nia online apa ya? Ke Jibril. Kang Bawor, tadi aku gak fokus sama HP.
1: Oh iya,
0: lo. Apa masuknya telat ya?
1: Waalaikumsalam pas Nuri Mama Wimin ya.
0: Iya.
1: Terus
0: Kang Edi Dados.
1: Kang Edi Dados.
0: Joko Tingkir.
1: Kang Cakatingkir.
0: Iya, Kang Cakatingkir ngusang-ngusang sing akeh nemen mengko ya. Maring Purbalingga ya.
1: Kang Cakatingkir ta jeneng gitu ya.
0: Nggak, nang kana kira-kira duit kentengan duit engko ngamen bareng ya Kang Joko Tingkir ya. Ya.
1: Ora nyong tau ae. Tapi sekarang kan
0: saat ini
1: gue tetep
0: koyek
1: banget, aktif.
0: Iya pancen gue caranya obat awet nom. Obat awet nom ya Joko Tingkir kayak gue. Pokoknya sih mending ya goyang lah. Ya goyang dan disambut oleh para ciwi-ciwi cantik. Dirubung inderan ya Kang Joko ya. Caranya gampang. Orang sang udah ngewadun. Gerit kikir-kikir duit ke temaran di kabe. Ya. Ya, harga dirinya tetap dijaga ya, harga dirinya nyong tak tetap jaga. Nyong panengane bae, nyong paneng ketok duit bae. Wir bisa padeng rubung.
1: Ora apa maning kau wadon cacah wong lanang be marani.
0: Lah kuwe ya, dahsyat duit kayak kaya kuwe ya. Duit kaya kuwe.
1: Emang sangat monitor ora?
0: Sangat monitor dong ya. Aku monitor mak ya. Sorry Besti Trio Pesek. Mama Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Goyang engko nang bis Mbak Yos. Oh iya tetep ora nang bis ora mudun. Kayane Joko Tingkir ke cocok ke dang karo Mama. Mbak Nia, Mbak Nia. Mbak Nia ya kaya kowe. Dang ana musik ya dari awal paguyuban jam sang wis mulai wis joget disit. Nganti kugut liyane wis pada balik maneh si jogeden bae.
1: Mbak Nia tak mumpung kowe nang.
0: Iya, ya kan. Iya aku meluket nemen. Seperti burung lepas sangkarnya. Iya benar ya, mumpung mana ya. Tanung Umay ya meneng tok. Eh gotrok mas gotrok. Selamat sore.

0: Ya.
1: Lang lang lang buan
0: ini. Ma atau mai? Iya.
1: Karena yuk Martin. Martin Batari Tungten.
0: Burini Pak Pramudiono.
1: Pak Pramudiono.
0: Kang Iton Sukastono.
1: Kang Iton.
0: Keh pere-pere. Jangan itu selalu setia. Ini jangan pan PN nanti kata suara nih.
1: Oh berarti kan lain
0: gue nih ya. Lah jangan PN tapi cebulnya suara ngono dong pak. Ngek ngek. Keren orang mah. Samsung ini ngek ngek dong mah. Ya ngek ngek.
1: Saya lagi geser apa nih?
0: Harus
1: kepencet.
0: Kepencet. Kepencet apa sengaja? Suaranya bisa ngek ngek kayak ketok song. Sesuai kau arane. Iya. Mamah Lani biasanya nembang neng bis, iya, ya nyanyi kok tetep ya, tetep dong ya. Iya, cukup tingkir, kok nyong nyanyi dong, sampe nyawer.
1: Iya, kok nyong nyanyi.
0: Nyong joget. Iya, nyawer. Iya, nyong joget. Ya wes, oke, rasan kabeh ya mah ya.
1: Iya,
0: kok. Jadi tawur nang, kok nyong sirah kejedut-jedut ya. Emang-emang, benjut asirah nyong dan ditawur nang ya. Tawur. Nggak makan nasi ucur sekabis. Kayak cara memberinganis aku rasan duitnya cakat tingkir sekedewu lagi aku joget karo Mas Bawor aku disawer. Alhamdulillah ya laka-laka ya. Apa mani kayak Mama Lani ya. Mama Rengganis pake dumen.
1: Oh.
0: Ya wes. Ya wes.
1: Ya
0: lanjut. Ya.
1: Minta lawas dinda wapun sama April gue pas salam jakat. Tete
0: Pak Nih.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Piol. Wor.
0: Ya.
1: Apur kon pangan. Terus ngo bersih kali wadah. Terus ngo ami karo umi.
0: Iya.
1: Terus ngo WO Kang Parto apa.
0: Iya.
1: Mama Lidia, Mama Alisa.
0: Oke. Okay.
1: Terus ngo Bapak Uya, Mama Uya, Mama Bapak Arya,
0: yang
1: Linda.
0: Iya.
1: Terus
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Enjos, yos, yos, Anda Rista. Ya, iya deh. Ya, untuk Anda balanya suara paraman yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamin mata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitaminnya ini diminum ya, untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Kemudian untuk vitaminnya itu diteteskan, bisa juga diteteskan ke air hangat ya, pada pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur. Harganya cuma Rp150.000 saja dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paraman FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini. Di mana yos? Di sini dong. Ya di mana? Oh, di studio Radio Setara Paraman di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Oh. Jangan kemana-mana dulu. Karena masih ada Sandarisa di sini di Lanosta ya, sampai di jam 4 sore nanti kebersamaan kita bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Katakan sejujurnya, Christine Panjaitan, Baninya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh. Udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
5: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
4: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
5: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
4: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati Wi.
5: Makanya aku takut Mel. Takut makin parah.
4: Rutinin minum Habutop aja Wi. Habutop obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, gak ada efek sampingnya.
5: Mau dong Mel. Kemana belinya itu Habutop?
4: Ke apotek atau ke radio, Wi.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
7: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
8: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Raden Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, Ude Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
9: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dari 101.5 Star Paramount FM The Girl. Ada Memori Bulan Desember ya. Ini lagu disuka banget sama Mbak Mudrika Zain yang ada di kosan Sida Mulia. Mbak Mudrika Zain juga mau ikutan nanti ya di paguyuban Balane Star Paramount. Sekaligus kita jalan-jalan, sekaligus kita nge-refresh pikiran ya bersama dengan kru Star Paramount dan juga Balane Star Paramount. Nanti kita jalan-jalan di bulan November, 8 November 2026 ya, ke Purbalingga, tepatnya di tempat wisata Goa Lawa. Stand by di studio itu jam 7 pagi ya, kita berangkat dari jam 7 pagi, semuanya harus sudah pada kumpul. Oke. Nanti kita have fun di sana bareng-bareng ya. Ya, kamu jaga tinggir, siap, siap. Krek. Yang mau ngomong lagi yuk di 35288 teman, kita sapa halo, selamat sore Balane Star Paramount.
1: Halo, akhirnya sepanjang hari.
0: Halo, usnyala.
1: Usnyala dan belum.
0: Oh, alah. Kang Akil ya, mau ngabari ya, nanti berbesmili ya. Lipatnya gak diperbesmili gara-gara mati lampu. Orang bisa monitor Paramon ya. Giliran masuk lebih pisan kalian yang online langsung nyoblok. Aduh, pripun 477 ya, kita sapa halo, selamat sore Balane Star Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo om.
1: Akhirnya sepanjang hari.
0: Iya. Dalam Om Kasnuri, alhamdulillah kabar, sudah bisa online. Sehat, ya. Kabar baik, sehat walafiat, alhamdulillah. Anji, saling mendoakan ya.
1: Amin.
0: Lagunya apa om?
1: Cinta Rindu Mbak.
0: Iya. Padahal ya rindu. Padahal kangen tapi apa-apaan nyengit ya. Pura-pura dalam perahu.
1: Oke. Wong keturunan main sekolah Mbak.
0: Wong keturunan Papa Haim Sugeng Sonten. Oke.
1: Kang Lalo itu Jamila. Kang Akil nyublok.
0: Kang Akil nyublok ya. Lebih besar kala langsung nyublok melas teman.
1: Iya.
0: Ini lagi
1: Dewi Macahya.
0: Oh Mbak Dewi Macahya Sugeng Sonten.
1: Sehat ya Dewi Macahya.
0: Sugeng Sonten Macahya Insya Allah.

0: Allah sehat. Mbak Mudrika Zain.
1: Mudrika Zain. Terus enggak Mama Lani.
0: Iya.
1: Gani Kang.
0: Oke.
1: Iya, terus Mama Ikema. Cucu.
0: Iya.
1: Nyiratu Kang PI. Terus Mbak Am Gila Tower. Terus enggak
0: siapa lagi?
1: Kami Parmadu Mela. Kang Aryo, Kang Doli, Mbak Atin, Ahmad Kanapi, Usisa Putra. Terus banyak Bugares, Gara Wong Irenge, Burini Prabudiono,
0: okay.
1: Jasa Keracun,
0: Enji,
1: Alis Demen, Ibu Syu,
0: ada. Lanjut.
1: Anak Upo Happy,
0: Upo ya. Happy, ya. Bunda Siti, Anji, Mama Lani,
2: ingin Bu Sri Mie Ayam nyampe Jambira, Umkas.
0: Umkas Jambira.
1: 10.
0: Iya, bisa nih orang ngecek-ngecek kios Anda di stasiun Umkas.
1: Aku berdiat.
0: Iya, iya dong ini gembaran ya.
1: Oh diajak ke Mbak Asipa.
0: Oh bukan si ngejak duduk Kang PI duduk.
1: Duduk.
0: Oh berarti dilala pas ketemu Mama Lani.
1: Iya.
0: Kebetulan. Oh kirain memang acara kalian berempat.
1: Kang PI.
0: Iya. Oh.
1: Bonceng Pak PI.
0: Akhirnya konangan ya.
1: Senyetir
0: Mama Lani. Terus Mimik si kepane kenceng kenapa ora?
1: Kok tahu?
0: Iya. Ora janjian ya. Jebule dilele ketemu dadi konang.
1: Iya, akhirnya ketahuan kan.
0: Akhirnya ketua Antang PI lah.
2: Ayo, cuma ya dapat aku kenal.
0: Coba nih, terus ngomong anak CCTV. Anak CCTV ya, sing alon-alon.
1: Tapi Kang PI, kalau ngiri kan emang malahnya orang gelap.
0: Kang PI, iya sih, di sana CCTV-nya sih.
1: Iya.
0: Iya, terus ngomong, alon-alon anak CCTV-nya. Akhirnya Kang PI orang gelap jajaran kalau emang malahnya ya.
1: Orang. Di
0: sih, mau kan dalam nikahnya lutak-lutik.
1: Akhirnya aku ngiri kan emang malahnya.
0: Iya, wes orang apa-apa sih. Mending rasan mie ayam. Mek Pusri.
1: Mantul.
0: Mantul, iya luket ya bumbunya ya. Oke,
1: okay,
0: iya iyalah wah, Arun sebenarnya papa, Om Kas kan biasa ngisin-ngisin. Iya. Papa HM, Papa HM.
1: Papa HM muda.
0: Iya.
1: Yeah. Papa Mama Uya.
0: Anji.
1: Kita Mama Irman, Mama
0: Anji.
1: Tetek aku sih. Terus maninge enggak.
0: Ya, Om Kas Nuri pan melu maring gua lawak melu Om Kas Nuri wis daftar gimana kepripun
1: nomor 30
0: iya
1: tengah
0: iya
1: iya
0: oke
1: iya lanjut ya Mbak
0: nji
1: Mama Dea Agus Wener terus Mas Amrul Mas Jidia Om Mbak Syahrul Peter Terpiol Kang Agar Warwar Jenal Jahit Sambat Ganteng Sugeng Rawuh Monggo Mama Tika Laoni.
0: Oke.
1: Terus gue Budi Ravana.
0: Budi Ravana.
1: Ya.
0: Mas Dangek, Dangek. Delben, Delben, Delben. Iya, Kang Joko Tingkir.
1: Joko Tingkir ya goyang kok.
0: Goyang nang bis ya.
1: Iya.
0: Kang Albar, Kang Albar.
1: Albar. Terus Mbak Betty, Mbak Eva.
0: Maned.
1: Maned.
0: Kang Jenal Jahit.
1: Jenal Jahit.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang Pang udah. Terus ya.
0: Sama lagi. Nji.
1: Terus maning Pak Albert Junet.
0: Oke. Okay.
1: Terus Kang Edi Dados relep jeger.
0: Iya.
1: Terus Mama Neng Mas Bambang.
0: Oke. Okay.
1: Mas Yanto Kang Raju di Bidadarine.
0: Iya, iya.
1: Mama Ari Papa Ari.
0: Oke. Okay.
1: Terus Eka Erwin, Eka Anjas, Mama Anjeli, Mbak Nukal Nyamat. besar, Mas Agus, terus Sumarti ya, Nusantong, Cipto, Dine, Rere, Rini, Taribun, dan Keberuduk, Kang Mukson.
0: Kang Mukson.
1: Nong-nong-nong.
0: Iya, iya, iya.
1: Terus Watri-Watri, Siti Aminah Mas Nuha, Mariati, Pak Mariati, Mama Asna Jengatini, apa kamari Kang Sarmudi, terus nyanyi nanti
0: terus
1: Mbak Sipa, Balkonan Mbak Kodin, Mama Fairan, Mbak Murni, Mbak siap kebelan
0: sepuluh, oke,
1: Ila Tower, Ila Kupang, terus Bunda Siti Pengglet, Mama Ayu, Mama Yola, Mama Lidia juga,
0: Marto Pati,
1: Mama Lidia ya, Ibni Abida, Haji Santoso, Mbak Ina Bumi Jawa, terus di Mbak Ngebleng, Mbak
0: Ngebleng ya, semuanya ya, saja
1: semuanya KB, barangnya Sara Paramon. Kau minggu ketemu ya Mbak,
0: dari minggu di Koyaman, oh iya, di Pak Karisma ya,
1: Unati Mani,
0: Enji-enji ya, iya, Ibti Melas ya.
1: Kau ketemu gak em,
0: Enji
1: bareng,
0: okay.
1: Rame-rame rombongan. Iya, Mbak
0: Yos. Ji.
1: Sampire Mas Yos, sampean.
0: Aku sama Mama Wus, sama Pak Ketu, Bu Ketu.
1: Oh, mobil.
0: Iya, iya, ikut
1: ya,
0: ikut mereka.
1: Ya wes, sepisale go jenengan, Mbak.
0: Ji.
1: Sama. Selalu sehat.
0: Terima kasih.
1: Untuk nama Mama Winter sayang.
0: Okay.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak dingding.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Mukas Nuri. Ya, yang ada di kawasan Labedang bersama dengan Mama Wiwin tersayangnya. Gila, duduk. Benci dan rindu yang kau datang dan pergi sesuka hatimu. Yang itu ya, Om Kas ya. Bukan yang hujan, itu apa judulnya? Itu berarti yang dimaksud ya. Halo, selamat sore Balan Estara Paramon.
3: Inya sepanjang hari.
0: Iya.
3: Selamat sore mantan.
0: Selamat sore juga.
3: Sehat ya mantan.
0: Alhamdulillah.
3: Ceria banget.
0: Ya, seolah-olah deh kamu deh.
3: Kenapa?
0: Ya seolah-olah sukanya kayak gitu.
3: Kenapa sih kangen sama aku?
0: Enggak Mbak Am jengkel. Aduh, ayang opo, kenapa kamu kemarin baru datang ke rumahku, tiba-tiba kamu, aduh, mengungkit masa-masa lalu kamu sama Mbak Yos. Au, tidak, nanti begitu.
3: Kan sekarang kan enggak ngebel ini hari ini.
0: Siapa?
3: Jadi, mungkin enggak kangen.
0: Siapa?
3: Ayang bebnya sih.
0: Ayang bebnya itu Mbak Am. Gak ngebel kamu ya, kamu duluan dong. Kamu kedukan cowok. Masa kamu mengharap cewek yang telepon kamu duluan? Tapu dong. Jaga harga diri cewek dong.
3: Harusnya pengertian lah.
0: Oh ya tidak begitu dong. Posisi cowok itu sing ngayomi. Kamu yang mulai duluan. Cewek itu serindu apapun terhadap pasangannya. Itu biasanya mendem rasa kangennya itu.
3: Jenengan bekaro jasa si ngebele-bele jenengan.
0: Itu siapa-siapa? Itu kamunya saja yang ada-ada ya.
3: Halo, Mas Jasa. Aku cinta padamu, Mas Jasa.
0: Oh, Sak, kayak upo cinta padamu, Sak. Sak, pimpin Sak. Ayo, pan pedang-pedangan, Sak.
3: Halo Mas Jasa, hari ini kapiran ya Mas Jasa?
0: Iya kapiran kayak orang melebu kayak om. Sing melebu upo bae wis lah, maning-maning upo. Lagunya apa Pak?
3: Emang benar itu tadi lagunya yang hujan turun lagi.
0: Itu antara itu kan bukan benci dan tapi rindu.
3: Benci tapi rindu.
0: Berarti antara benci dan rindu mungkin Kak si Rama tadi Om Kasnuri bilangnya benci tanpa rindu. Kalau benci tapi rindu, kau datang dan pergi sesuka hatimu, Upo. Oh, sakitnya hati Upo, sakitnya hatiku padamu.
3: Sakit, no katin, no.
0: Itu benci tapi rindu. Tapi kalau yang antara benci dan rindu itu yang peyang peyang penjul yang, itu mungkin
3: yang kepala lu peyang.
0: Yang dimaksud mana Om Kas? Ayo
3: lagu Natalia lah.
0: Natalia aja
3: ya.
0: Iya, soalnya ada antara benci dan rindu sama benci tapi rindu. Lah wis nyong sesuai karo sing di request si Om Kas.
3: Mentang-mentang pengen jalan-jalan ya.
0: Siapa aku? Iya dong, nanti ya, tanggal iya dong, nanti November.
3: Berarti bergandengan karo Jasa.
0: Enggak, Jasa enggak ikut. Aku bebas lepas.
3: Oh, bebas.
0: Iya dong, nanti saya bawa karung 5, nanti satu karung saya mau isi brondong 1 ya. Duda 1.
3: Ya udahlah kalau Jasa.
0: Iya, setelah itu nanti orang pulangnya saya buang ke laut begitu.
3: Agar mau di Jasa orang melu aja ngomong-ngomong nyong basing melu.
0: Oh, kamu mau ikut. Ya masih ada satu kursi boleh ya.
3: Sing mergi jenengan ya. Ada Jasa ke kepala.
0: Oh iya iya ya, wis aja cerita-cerita ya.
3: Iya,
0: cuma enggak Jasa krungu kok akhirnya dadak melu. Oh. Beneran orang melu kok dang krungu sampean pan melu kok dadak Jasa melu nyong nyong nyong kayak aku preben ya.
3: Diajak gelut be melempong
0: kan. Ya langsung sambah songkem ya. Sambah songkem.
3: Nyong sing ngajak gelut langsung ampuran ya, Po.
0: Iya, aku menyaksikan. Aku menyaksikan bisa langsung sungkem-sungkem. Kenapa? Aduh, saat kamu kalah sebelum berperang, Sak.
3: Ya kan nang lawang oh ya.
0: Iya, iya. Bisa langsung
3: model apa?
0: Bisa langsung jungkem-jungkem kayak kecasak ya.
3: Langsung nyodor tangan oh ya, selamang.
0: Aduh.
3: Kayak kue.
0: Ya wis.
3: Nyong kan cuma hanya dikongkon karo Umi Suhada.
0: Oh, masa kayak kok.
3: Jadi mau disuruh kawinan.
0: Belas ya, umi sehada, Mas.
3: Mas. Ada dua yang ngenom. Jadi Jasa kayak ngomongnya kayak kue.
0: Apen-apene.
3: Iya, apen-apene kayak kue.
0: Aduh, nanti ya saya cari dulu ini. Salam ya, Po. Salam, Po.
3: Lama yang bikin gue kasih nuri.
0: Natalia. Kau membagi cinta. Iya.
3: Vale mesra sih.
0: Oh, kayak ya romantis temen. Aku wis pesen ke Om Kas Nuri, tolong jangan sia-siakan Mama Wiwin.
3: Iya, kursi ya. nomor 30 karo siji.
0: Lah jajaran kabeh gue wong kang PIB karo Mama Lani.
3: Ya berarti
0: pasangan-pasangan, sing ora pasangan cuma yo stok. Yo pasangane karo Ria, Mbak Nurul. Lah wis koyo bosen ya gene ketemune Ria Nurul ya. Ya ora sing ora dia pasangan yo stok, Malaysia.
3: Ya berarti jeruk mangan jeruk kok.
0: Ya ora apa-apa wis ya, daripada laka sih. Daripada laka ya.
3: Iya.
0: Suara Pak. Daripada laka. Ya, ya, Jasa kok melu, upor melu. Ya wis lah, wis nyong karo Nurul karo Ria wis ya.
3: Soalnya yang ngermoni Jasa melu, nyong melu. Gelut. Pasti gelut.
0: Ya, ayo.
3: Mending ngermoni Jasa kayak wani ya.
0: Iya, orang wani.
3: Jasa kayak melempong.
0: Iya, langsung megap-megap.
3: Iya.
0: Mm-mm.
3: Mungkin ya, tenang, aku hebat, Bu. Bisa oli loro bojone.
0: Mbak Nia.
3: Kok Mbak Nia?
0: Ya, Nia ora melu, Po. Tah Nia pan goyang nang bis, mudune goyang mani Mbak Nia ora elo Mbak Nia siji man. Eh si anak kursi siji man, ayo ikut Mbak Nia. Ya soalnya Mbak Nia kan nang bis kok jogeden ya Kang Jokot Tingkir ya. Sing nyawer kok Jokot Tingkir, liyane juga anak. Ngomudun-mudun sekabis ya jogeden maning.
3: Jokot Tingkir nyong be ora disawer ta.
0: Ya nang sampean ora melu joget.
3: Nembang peng telu be ora disawer.
0: Apa ya? Ya Kang Jokot Tingkir lagi maring buri. Lagi kebelet. Kamu ne sih enggak ya, melu. Harusnya ya. Kamu nyebut-nyebut.
3: Mama Uya, Mama
0: ya.
3: Terus walemu.
0: Ya.
3: Di pasar madu milela.
0: Oke. Okay.
3: Guru berceger nomornya orang aktif lah. Riman sih guru berceger nomornya orang.
0: Grup relep kan aja juga nggak ikut kok.
3: Taruh. Ah.
0: Ya. Yeah.
3: Kudu nenyong kalau guru berceger ya. Kudu nenyong.
0: Dong ene, iya, sing biasa ngindangi ya.
3: Sing biasa bercinta.
0: Iya gitu ya, Allah. Iya. Tinggal satu ini kursi lagi.
3: Iya, Wato Mai. Iya, terus juga buat siapa maning ya?
0: Iya, semuanya saja.
3: Musir teman siapa yang terusnya?
0: Bukan semua.
3: Ini apa cicak?
0: Bukan seperti itu, Po. Kamu tuh masuknya selalu belakangan.
3: belakangan.
0: Iya, kamu kalau sukanya ngikutin aku di belakang sih.
3: Penak dengar apa pemenang?
0: Enak dengar apa kecanda kabe.
3: Kecanda setebe yang ngerumuh nih gedang ngecil
0: gini. Iya, iya.
3: Gedang gede-gede orang.
0: Oh, masya.
3: Lah iyalah.
0: Oke.
3: Gedang ngecil ya kecanda.
0: Iya, iya watri cuman dingin nanti kan watri. Orang nyendul-nyendul di watri. Lagi bersihir. Mama Ikmah, upo. Mama Ikmah ini menyapa kamu.
3: Jelas.
0: Jelas.
3: Sing kembali maning ke mantan.
0: Iya, ke mantan. Ya pada balik maning ke mantan ya. Sudah diakui saja. Ternyata setelah ke mantan, ya setelahnya itu tidak lebih baik dari yang sebelumnya. Itu aja diakui sih ya.
3: Loh,
0: ayo mama lani balik maning ke rukang pipa. Mama lani ayo rukang rukang rukang rukang pipa maning.
3: Nyong tak kayak gini ya. Ari karo mantan. Meskipun pan dijak balikan maning nyong orang gelap.
0: Oh iya.
3: Soalnya bekas wong liya sih.
0: Oh iya, bekas kamu dong berarti.
3: Ya orang.
0: Ya enggak kan mantan kan? Berarti dia kan mantannya kamu. Ya, berarti kamu duluan kan.
3: Ari bocah lagi ngomong romo kenal.
0: Ya ora bisa, ora bisa. Wong mantannya aku, kamu bilang gini. Iya, nih, kamu misalnya punya kamu punya seseorang ya. Terus ada cowok lain yang ngedeketin. Puas temen ke bekas nyong kayak gitu. Iya, malah justru yang rugi deh yang cowok itu setelah kamu, tahu?
3: Kayak.
0: Ora bisa.
3: Nyong jasa, ya, nyong jasa.
0: Aduh, blak ting-ting, jos. Aduh, blak ting-ting, jos. Tok-tok, jos.
3: Alvin, kayak. Misalnya ya.
0: Marah, mengumpan makannya ke saya.
3: Misalnya sampean pan balik maning karo nyong ya.
0: Ya mis, gue udah misalnya tok.
3: Barang kayak gue ya, nyong suka sampean balik maning karo jasak bae lah.
0: Oh, jasak. Ya, kok sampean mesti ngomong ya. Puas temen sak, gue bekas nyong kayak aku, wo.
3: Oh,
0: iya, ya kan kamu kan yang terlebih dahulu masuk itu kan kamu dulu ya. Ya kamu demenan dulu karo kowe wong wadon kowe. Ya terus kamu ucul dari wong wadon kowe. Kemudian si jasak mlebu. Si jasak demenan karo wong wadon kowe. Ya.
3: Mudah-mudahan selalu dimudahkan rezekinya.
4: Selamat sore, Bayos, Kang Empu, Happy.
0: Kang Mas Parjo nganggo HP-ne Mama Ikmah.
3: Oh iya,
0: kirain Mama Ikmah ternyata suaranya Kang Parjo.
3: Berarti dinaki wong-wong
0: pada semua. Papa Bin monitor.
4: Dari kawasan Bandar menyapa sahabat Paramon di mana?
0: Ya,
4: dari di Pemalang Bandar Bolang cerah sekali cuacanya.
0: Alhamdulillah. Oke, ya, semangat Mekaya.
3: Lagi pada Papa Bin.
0: Iya.
3: Lorone lagi pada saingan.
0: Iya. Wis lah yuk. Ayo kok. Yuk.
3: Super sayangnya dan super cintanya untuknya buat
0: Mama. Bang Aril ketinggalan Bang Aril.
3: Bang Aril.
0: Iya, Bang Aril Kalimantan.
3: Heeh.
0: Upo ya, happy sugeng sonten.
3: Napa?
0: Gue mau sih Bang Aril.
3: Ya wis.
0: Wis ya.
3: Bang Aril selamat malam.
0: Iya.
3: Spesial super spesiale dan super sayangnya kok. Nok Amina ya.
0: Iya.
3: Monitor.
0: Iya, oke. Iya.
3: Karo Mas Nuhane.
0: Unji.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
3: Yos.
0: Terima kasih. Ada Upo Happy yang ada di kawasan Salem. Oh, Salem. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan Anda, balance arah paraman dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari ya. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat dari wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ada benci tapi rindu. Saya hadirkan di menit yang ke-29 lepas dari jam 3 sore. Spesial untuk memenuhi permintaan dari Om Kasnu. Teman-teman, Mas Kanjeng sugeng santan, Mas Kanjeng cuaca cerah di sana, masya Allah.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ya, kembali lagi masih ada Ustaz Narista di sini ya, di 101.5 Star Paraman FM di Gial. Obi Misa Natalia sudah sadirkan memenuhi permintaan dari Upo Happy. Kau telah berubah. Coba dengungku ya, Dang Upo ngomong kayak guys, oke, beken. Sekedar nguguyonan ya, Pok ya. Ya, kuyonan tok, belen setara. Aduh, ya sudah yuk, yang mau gabung. Terima kasih. Oh, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada siapa ini ya? Mbak Mudrika Zen. Assalamualaikum. Neng Yos, dalam aku Mbak Mudrika Zen di kawasan Sidamulya. Bagi salam buat Mas Fitur, ada Mas Jenal Jahid, ada Mas Ibni Abdillah, ada Mas Tuhal Arobi, ada Mas Furkon, Jasak Radium, Ami Bakar Madu, Kang Parto, ada Kang Parjo, Kang Kobidin, Kang Kasnuri, ada Teteh Agustin, Jeng Robi, Mbak Nia, Mbak Iem, Mbak Ina Bumi Jawa, Mbak Imah Melodi, Mbak Kembang Pang, ada Mama Hasna, Mama Silmi, Mama Elsa, ada Mama Lani. Makasih buat Neng Yos, lagunya Memori Bulan Desember dari Tommy J. Pisa. Sudah saya hadirkan ya. Oke, okay. Kemudian di belakangnya Mbak Mudrika Zen. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Amrul Libur Basana, Taruh hadir. Request lagunya Endang Estaurina, Yang Apa Yang Kau Cari sudah dihadirkan juga tadi di awal lagu. Salam coliknya buat Kang Aryo, ada Bude Mut, ada Mbak Nia, Jasak Radium, Kang Kasnuri, ada Mama Rengganis, ada Kang Akib, ada Kang Sahrul, ada Mama Lani buat Kang Paryo, dan buat semua kru dan juga Balane Sarah Pramon. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, spesialnya buat Mbak Yus yang lagi siaran. Semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga, amin. Ada Mbak Ilah Tower juga, selamat sore Mbak Yus. Kawasan Jati Rawas, setia konsen. Konsentrasi. Tatap mata saya Mbak Ilah Tower. Iya, terima kasih Mbak Ila Tower ya. Dari tadi setia konsen Setara Paramon. Salamnya buat semuanya saja. Tembangnya Kamelia sudah dihadirkan juga ya. Saya ambil yang Kamelia 1. Soalnya ini enggak secara spesifik enggak menyebutkan Kamelia berapa ya. Tadi Kamelia 1 yang saya hadirkan spesial buat Mbak Ila Tower. Kang Akil, aduh Kang Akil, listriknya mati, Mbak Yus di pasarian. Sekali nyala online langsung nyublak. Aduh nasib, nasib ya. Selamat sore Kang Akil. Ada Kang Iton Sukastono juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Buri ini Pak Pramudiono juga selamat sore. Ternyata Jasak Rajum di kawasan di wilayah Jasak Rajum juga mati lampu. Pantesan dia enggak delndul-delndul. Pantesan ora online. Ya wis lah. Pisan-pisan ya saknya urip ayam tanpa radio cara-cara. Padahal gemboran jasa kok. Oh, aku ya ora kuat mundang tanpa ngliwakna Setara Paramon. Ada grup Relip Jeger dan Duda Kaplak-kaplaknya hadir. Lagi di seneng sawah. Ji, semangat Kang Edi Dedos. Ya. Kang Bawor, Kang Bawor tadi ini kok komen. Waktu Mbak Nia masuk, Jibril online. Mungkin masuknya telat atau saya belum fokus ya. Belum buka, belum sempat buka WhatsApp berarti ya. Mbak Am Kembang Pang juga selamat sore. Salamnya buat Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Nia, ada Mbak Feby, buat Mbak Ila Tower, ada Kang Jenal Jad, ada Furkon, ada Tete Agustin, Jasak Rajum, Papa HM, ada Mas Fitur, ada Tohal Arobi. Buat semuanya saja, lagunya ngikut aja. Kang Jenal Jai juga selamat sore, terima kasih. Sing nyaluk di garuk-garuk sama Malani. Ana garpu, dicucusin ke garpu. Garuknya nganggo garpu. Ayo ding melas, oh ya. Mas Gotrok juga selamat sore, Mas Gotrok. Mama Rengganis juga selamat sore. Kemudian ada Mas Albar, rujak teplak Mbak Yos, enak. Ini Mas Albar sukanya dia ini. Posting-posting, bukan Mama Erin, kirim makanan-makanan ke WhatsApp ya. Aku jadi pengen aja. Kelakon apa orangnya tayong ya. Tergantung anak duit apa laka. Tergantung anak sing dodol apa raka ya. Dong anak ya mampir. Sekiranya anak duit teh, nalakan duit teh orang bisa ngutu, orang bisa tuku, iya kan? Iya, bisa ngelamir. Tadi mana Mas Albar, Kang Joko Tingkir juga selamat sore. Kang Joko Tingkir ini lagi mengenang waktu di bis ya. Jogedan, ini acara apa Kang Joko? Iya, wes. Terima kasih sudah hadir Kang Joko Tingkir.
Mama Lani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Minit di mana-mana dia mati listrik juga ya. Tapi ini udah nyala kok tadi pas nyapa Mama Lani kalau enggak salah. Selamat sore Besti Trio Pesek. Jangan sore bisa online Mbak Yo, soalnya listrik mati nong karena hihihihi. Tunggu unit talk sak. Mbak Nia Bogaris juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Bang Aril. Ya, juga selamat sore yang ada di kosan Kalimantan ya Bang Aril, Kalimantan Selatan. Semangat Bang Aril, terima kasih. Kemudian ada Mas Kanjeng atau Papa Win, 8 huruf ya. Tadi sudah VN, terima kasih sudah hadir. Ada Mas Dangek, Mas Dangek hadir di Lanosta, senggol-senggol salamnya buat Mama Lani, Jasa Kerajum, ada Upo Happy, ada Mbak Nia, ada Kang Akil, ada Uwer, ada Kang Kasnuri, ada Kang Parjo buat Kang Pi, ada Kang Jaga Tingkir, ada Nyirato, ada Tete Agustin dan buat semua balane Stara Paramon. Ada Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Ji, Kang Tohal Arobi, Waalaikumsalam. Tohal di kawasan Banda Sari Utara, Mbak Yos. Lagunya melupa, ya iya mau siawene ya. Kamu kalau minta lagu susah-susah tahu, aku dicari gak ya. Lagumu jarang ada kalau dicari. Salam persahabatan aja, Miss. Pantun, Mbak Yos. Ana pantun ke Mbak Yos. Kayak kenal Mbak Yos. Primen, primen, primen. Ana Mama Lani. Edi, Mama Lani digawa-gawa. Mama Lani, ringan apa lagi? Oli pantun sing. Kang Dohel, anak Mama Lani tuku kertas, gue gawe petasan. Jalani aktivitas dengan penuh keikhlasan. Tuku split olie gobang. Anak robot manjat genteng. Maka sing sulit dadi gampang, sing abot dadi enteng. Tuku pepaya nang Tuan Takur. Tuan Takur dia digawa-gawa maning. Pepayane gede, gede kaya kelapa. Percaya syukur, ora percaya ya ora apa-apa ya. Ampun is. Hel, ya Allah, kreatif teman sampai sih hel. Leres nggih, Mbak Yos? Leres pun, kula manut mawon, Ji. Sukses selalu, Mbak Yos. Terima kasih, Ji. Mama Ikma bersama dengan Kidiga Darah Manis juga. Terima kasih sudah hadir ya. Lagunya Kisah Kasih di Sekolah sudah dihadirkan tadi ya. Obi Mesa, spesial buat Faiz Banu, super spesial buat Kang Mas Parcu. Makasih buat Mbak Yos ya. Lagunya sudah diputar Mbak Yos. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sore Mbak Yos, analista yang ada di kosan Villa Bingkal Bengle, Jalan Projo Sumarto Bengle, Talang Tegal. Ada Fitter hadir di acara Lanostahidnya sepanjang hari. Salamnya buat Balane Sara Paramon semuanya. Buat Mbak Yos sehat selalu, akhir rezekinya, makasih. Amin ya Rabbal Alamin. Ya doa yang sama buat Mas Fitter. Kemudian ada Bunda Siti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela juga terima kasih sudah hadir. Ada Bunda Eravana, lagunya Jangan Ada Air Mata dari miliknya Paramita Rusadi. Salamnya buat Balane Sara Paramon semua. Terima kasih Mbak Yos. Enji Papa HM juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Oke, oke. Sudah sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini. Hari Kamis di 17 September 2026 ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Dan untuk Anda yang sudah bergabung melalui voice call. Besok ketemu lagi sama Anda Rista dari jam 12 sampai di jam 4 sore ya. Setelah ini nanti ada Kang Bawor yang akan menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Demang terakhir, ini aja. Mana tadi saya sudah siapkan apa nih? Mirror, mirror, M to M, makan makan you. Dan 101.5 Sarana Paramana FM Tegal. Saya Sandarista pamit undur dari Lanosta hitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nok. Mung sepi ya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mat. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek ayik gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus. Pas sama seleraku.
1: Wis, Pak. Wis. Diva. Saiki, Bapak gak dipilih. Pan karo Ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish. Bu, sabar, Bu. Sabar.
1: Ora wis, Pak. Ora. Ibu wisukan. Wis gak dipilih saiki. Gagian. Pilih Diva apa Ibu? Angger ora, Ibu tak nuwak eh.
0: Sabar, Bu. Diva kuwi. Diva dangdut. Acara neng Radio Paramona FM, Bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk ke, beli kerek.
2: 101.5

0: 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sarara Paramon Tegal Dangdut Desa Perinci. Pada kesempatan sore ini, ya, bareng Bapak dari kantor Sisong Blaktur ECKWIR di Badangdut edisi Kamis 17 September 2026. Bapak dengan temani Balani Sedara Pramon, insyaallah tuntas jam 5:30 petang yang saja. Bagaimana kabar Balani Sedara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin, ya, bagi yang sakit diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit diberi kemudahan untuk sembuh, ya, bisa bergabung bersama Power di 352888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan hanya tolong sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-9319-9588. Pak Tamu Rigana, baik Rita mengalami jumpa kita sore hari ini ECKWIR. Baik, langsung disapa. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Badangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM Dangdut Desa Perit.
0: Teman-teman ECKWIR.
1: Teman-teman ECKWIR, bagaimana punya kabar
0: mas? Alhamdulillah bergas waras terginas, iso tuku beras.
1: Iso tuku beras, ya syukur. Sehat iso.
0: Amin, amin. Ya. Oke.
1: Namanya sedang apa?
0: Di atas ya tahu nih.
1: Oh, di atas.
0: Yo.
1: Ya, saya senang ya. Mau lagunya apa ya? Romikis Keringan Kelalen, Mas.
0: Yo.
1: Sebuah nama, Mas.
0: Apa?
1: Sebuah nama Elvi.
0: Elvi ya. Yo, siap.
1: Salamnya perdana buat Mas Bawor ya, barang Nok Anggi ya. Semoga diberi kesehatan.
0: Oke. Okay.
1: Kesemangatan sampai tuntas nanti.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya.
0: Okay.
1: Ya, barakallah ya Mas ya.
0: Barakallah, amin.
1: Terus buat Abang Hanafi.
0: Yo, Bang Wahyu Ninghai.

0: Suci.
1: Terus selamat sore ya, Mbak Juningha.
0: Wong erung siaran bae WA request wis mlebu.
1: Oh.
0: Iya, penyiar erung siaran isih cecek-cecek lagi tangi turu.
1: Buat apa kan api, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat Kang Ocita Putra selamat sore. Terus buat Om Kasnuri sama Mama Mimi selamat sore.
0: Iya.
1: Okay. Mama Arimangan Dewa selamat sore, Mbak Nurkanti, Mbak Atipa, Dede Abisnya, terus Ibu Idah Martoloyo, terus Pak Armadu, Barang Umi Lela.
0: Yo, Mama Uti, Mama Uti.
1: Mama Uti selamat sore. Terus buat Kang Ibni Abdila, terus Mbak Niak, bareng orang irengnya.
0: Ya, Bunda Siti Bengle.
1: Bunda Siti Bengle selamat sore.
0: Ya, Mbak Wikandanu, Wikandanu.
1: Wikandanu selamat sore.
0: Ya, Mbak Am Kembang Pang.
1: Iya, terus buat Mama Nat, apa ya mau sing Mbak Nurul ya. Nadia ya.
0: Yo.
1: Iya, udah semuanya ada ya, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Kang Apurkon, Apurkon, Kang Aryo juga udah semuanya ada balan setara.
0: Iya, siap benar, singkat padat.
1: Iya, Om Doli. Yo. Udah semuanya ada pasiennya buat Mas Bawor ya. Okay. Semoga diberi kesehatan. Barang Nok Anggi ya, Mas.
0: Makasih. Amin amin amin. Barakallahu
1: fiik. Buat apa kanapi, semoga diberi kesehatan juga.
0: Oke.
1: Supernya lagi buat yang sedang monitor
0: para
1: Paramon FM. Semoga sehat selalu juga. Terima kasih, Mas Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dublak jeng jeng. Ayo terima kasih Mbak Ateni ya, Mbak Kenapi yang ada di wilayah Mencasem Timur ya. Mbak Yodi sama 6154747 Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Yud.
2: Selamat sore di Padang Yud. Dan kita
0: mau ngetek. Teman-teman. Gak suaranya karo ngik-ngik-ngik, banter ngik-ngik. Di kepret radio ini lah. Oke. Okay. Iya, wong suarane karo ngik-ngik iki du. Banter ngik-ngik. Ya.
2: Ya.
0: Jadi online nang jero kamar mandi. Oh, pantesan. Ngelungan. Nah, dia kan genah.
2: Kami kini ato gentak tinggal.
0: Ya. Yep.
2: Hari kian nampo.
0: Ya. Yep.
2: Itu.
0: Nah, iya kan beda. Iya.
2: Iya, bisa loh neng kape banyak.
0: Oke. Okay.
2: Dikuntel. Apa nak kapean? Lagi sekarang.
0: Ya. Ah, sekarang apa karmu?
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Cincing. Madam Rengganis di tanggal ada dosen Aldi yang ada di Duguringin. Ya, ini hanya nyendol ya Rengganis wis anjlok.

Baik, di kesempatan sore ini Mbak War ya, didukung produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua ya, seperti Haputo Pramuan Arab yang ngetop, menjaga stamina yang prima ya, untuk mengatasi sakit dalam tubuh seperti jantung, ada kolesterol, stroke, hipertensi, ada diabetes, bronkitis dan lain sebagainya. Monggo silakan dikonsumsi Haputo ya. Bisa dibeli di agen-agen yang dekat rumah panjenengan atau datang sendiri ke studio studio Setara Pramono yang Tegal di Jalan Damjak 132, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, tepatnya di Pantura Utara ya. Sebelah barat pom bensin Muri. Atau kalau dari barat ya, sebelah timur Rumah Sakit Tensin Mitra Siaga. Atau hubungi kami kru Paramon Tegal. Insya Allah bisa COD ya, asal masih terjangkau di kota-kota kami. Kalau di luar kota biasanya power menggunakan ekspedisi ya. Kalau enggak kantor pos ya, kadang-kadang JNT ya. Tapi alhamdulillah ya, ekspedisi baik di Lampung, di Kalimantan, tepat apa jenenge keterima oleh alamat tersebut ya. Tapi kalau ke Lampung itu kemarin 5 atau 6 hari ya baru nyampe ya. Soalnya Lampungnya itu bukan Lampung kota sih, masih ke tingkat kecamatan mungkin ya. Mas Urip Saibuloh ya. Ya selamat sore Bu Tineko yang ada di Pala 25 Blok B ya. Bunda Ana, Bunda Ana, Rumba Ibing ya yang ada di belakang Pasar Pepetan, sehat selalu tentunya. Bunda Rini bersama Pak Prumdiono di jalan-jalan. Yo Watri, Watri, Watri. Iya. Pan Mangkat Jakarta Maning ya. Wes, iya sip lah. Yo matur, matur, matur sinanola sing rung adus nyaling ngedusi bayine. Ya Septi sing kenut-kenut sirae. Yo Karyati nyetel radio nganti tekan dalan gedhe. Ya yo Mariati ya yang punya warung Padang Hikmah ya yang ada di depan nih Rumah Sakit Tensin Mitra Siaga ya, Laris Manis Tanjung Gimbul ya, Yu Mariati. Ngermono kok dibayar moh ya. Ampun temen kak, niatnya yo kayak mahar ini. Wes ora karo penyiar si Jiki ya, jadi aduh duh. Ampun temen ya. Wes mudah-mudahan berkah semua saja ya, segala sesuatu yang disalurkan oleh saya ya, di depan saya gitu. Yang berkah selalu ya, rezeki tidak berwujud uang saja, itu apa saja, makanan atau apa, alhamdulillah ya. Baik ya, semakin sayang semakin kejam ya. Oning hai, ijikiwir. Ada sebuah nama, tak pernah, dan ada tangis kerinduan. Nek rindu ya ketemu, bicandanyu. Beri nangis-nangis, beri kerindu, iya. Mau lagu war, lagu, iya.

Baiknya berlalu, iya, semakin sayang semakin kejar. Ada sebuah nama ya. Namanya siapa? War Bawor. Nama siapa? War Bawor somplak. GR GR nemen si War. Iya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Trayeman. Kami punya keluhan, kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Yes, selamat sore untuk Mbak Nuneng ya. Honornya Satria Muda Tegal Kota. Alhamdulillah setia dari pagi sampai malam ya. Banyak harapan sih ning kompleks ini.

Selamat sore juga untuk Budi Habibah bersama Padi Gondrong di ujung Rusi. Harus cari lor. Bubur ayam dan soto ala Betawi. Laris manis Tanjung Kimbol, sehat selalu Padi Gondrong. Keluarga.

0: apa itu. Tadi sudah ada sebuah nama ya, semakin sayang semakin kejam. Tak pernah Rita dan tangis kerinduan Idai Laila. Bayu di sapa ya Bahlo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Sore di Padang Dut, sekarang
0: marah menepe, menang menang
1: menang.
0: Nama Ikma
1: kan?
0: Yup, yang di pedas lohor.
1: Nama Ikma.
0: Ikma, Ima selawi wetan.
1: Iya.
0: Tumben men sih kisah online.
1: Iya Kang. Oh. Wis tuku HP jadul
0: nih. Oh, kayak kowe. Oh, wis tuku HP jadul nah kayak kowe. Tunjuk. Yop, mawar putih.
1: Ya iya. Salam ya, Kang.
0: Yop.
1: Kami bakar madu bersama Umi Lela.
0: Oke. Okay.
1: Dikedere manis. Nok Nia. Nok Wiwi, Nok Ikmah.
0: Yo.
1: Bungkas. Oh, Iwin. Kang Mas Parjo.
0: Uleh yung Kang Mas Parjo.
1: Terus
0: A.U.On
1: Mareng Ganis.
0: Yuk Madam.
1: Dio Pesek Malani.
0: Yuk
1: Mana dia Manunu.
0: Yuk
1: Mama Neuya
0: Ye.
1: Sak Baju.
0: Yuk Rium Blesak. Ye.
1: Bolang ya Kang.
0: Ya, pasukan Bolang.
1: Mbak Eka, Lunjung.
0: Ya, selamat sore Bapak untuk Bapaknya. Bunda Sal.
1: Iya, Bunda Sal, sore. Mas Erwin.
0: Yuk, deh.
1: Upo happy.
0: Yuk, Upo happy.
1: Uwer.
0: Ya, Uwer Cikiwir, ya.
1: Amrul.
0: Yo.
1: Mama dia, Bu Boiler.
0: Yo, siap.
1: Mas Sekawan.
0: Yo. Yo, bener empat derenyan bener cantik.
1: Yo, blesok.
0: Yo, bose yo, kita alami bose.
1: Iya, bose minating.
0: Nah, kayak gue.
2: Ini barang karo Yayang Parjo, gue HP jadul online ya. Nah, iya.
0: Nah, iyalah masa iya dong. Ya.
1: Bapaknya Ari,
0: Yap.
1: Ayah HM.
0: Yo, HM.
1: Abis
0: jadulah ya HM. Oh, Mama Frida, selamat sore. Ya,
1: sore Mama Frida.
0: Ya.
1: Frida. Taruh lima tikan ini ya Kang.
0: Ya, rupanya bisa online. Jadi ngomongnya Bunda Sal ya.
1: Ayo, Kang Aryo.
0: Yop.
1: Akil.
0: Yuk.
1: Ya Mama Frida udah ya.
0: Ya.
1: Buat semuanya ya. Kan?
0: Ya semua. Oh, waktunya musuh cuma talk ya, sih. Ya.
1: Spesialnya buat Kang
0: Bawar. Oke, makasih. Minamin.
1: Yo.
0: Yo.
1: Super spesial sayangnya
0: Kang. Yo, Kang Mas Parjo.
1: Makasih ya, Kang.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah cincing.
1: Yo.
0: Yo, jelas Mama Ikmah dah kayak kue. Wong paketan murah iki kanggo sebulan paling 10 apa 13.000 ya. Yang ditukarnya paketan karo Bapak HM ora kanggo. Ora tanggo kepel-pelan minggu maling enteng sebulan. Ora kanggo sama sakalihan ngusulih. Bapak HM juga kakean diwenehi ditukarnya paketan segala. Orang yang ngembawar ora kanggo yakin. Tapi yang wis wajib lebu ya pimen maning yang diwenehi ya matur nuwun. Tapi belas bener urung pernah gue telpon-telponan yakin ya. Ini mau gue telpon siapa ya wingi gara-gara undangan ya. 6154770 Assalamualaikum, selamat sore Cipa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutes Saporete.
0: Teman-teman.
3: Saporete.
0: Mohon cak. Mohon cak Emi. Siri.
3: Kamawan damang.
0: Alhamdulillah pangestu sawang sola.
3: Alhamdulillah nuju nang
0: ayeuna. Ya lucu siaran ID-nya macan ibak.
3: Iya demi ongkosan. Itu budak macan arwi. Sampai
0: yeah. Pada
3: sholat.
0: Eh, bener ya?
3: Belum sholat.
0: Iya, belum mandi. Wong Tegal Kuningan itu jauh.
3: Kaneng somplak-somplak pamelikan paketan kuku kompula itu 13.000 sebulan ku masih.
0: Ya, bener terang itu Kang anu Papa HM nya hok mah.
3: Oh.
0: Yang ge orang naruskeun ke Papa HM.
3: Pang naruskeun 13.000 sebulan aku mau, Pak.
0: Iya.
3: Malah, ini nomor akunnya Mika.
0: Malah 10 malah 10 ribu.
3: Sebulan?
0: Oh, katanya
3: aku
0: gitu.
3: Yang sebulan 20 ribu tetap.
0: Ya, sing kae wis kurang narosnya nih isuk lah. Yang penting mancan ibak wae gitulah.
3: Mancan yakin yeah. Sumpah.
0: Takon itu
3: bukan bohong ya. Aku bukan ini bohong. Bilang ngomong iya belum sumpah mak. Tadinya mau mandi gitu tapi ini kayak yang pertama jadi aku masuk.
0: Lah mangkanya itu gitu. Cek Emi Kuningan Tegal kan jauh.
3: Kita aja nih somplak mau lomba mata ya mata kaki ada
0: mata setan.
3: Mata setan. Uyuhan di Tarangna di Keningna nggak ada mataan ge. Laguna itunya.
0: Ya. Yeah.
3: Manis mulut hati berduri ya.
0: Iya, yeah, manis Asika, mulut. Iya. Yeah.
3: Kos. Salamnya.
0: Iya, yeah, kos power. Manis mulut.
3: Salamnya saya
0: Charlie Benya. Yap.
3: Salam perdana buat Kang Bawor barang si cantiknya lagi apa?
0: Terima kasih. Di atas ya tahu. Eh, Papa HM. Carane
3: aku enggak bisa beli paketnya.
0: Yo, paket sebuah ibu itu yang bagaimana gitu.
3: Kesomplak, pakai somplak.
0: Ya, enggak uangnya wis gampang.
3: Terus ada okay. Papa HM juga sehat
0: ya, selalu nanti, ya. Nanti coba masih ada waktu enggak itu.
3: Terus
0: cari
3: ya,
0: ngomong
3: bareng ibu seadanya ya.
0: Cari ngomongnya.
3: Ning
0: he, itu apa? Ngomong apa sih? Aku kok ora mudeng. Ya ora mudeng lah wong bodoh. Ning he.
3: Oh. Bania bareng wong irengnya juga
4: yeah.
3: Ya Kang Doli
4: mama sama. Mene Kang ya. Nomornya dikit.
0: Baya dikirim mana nih Papa HM boleh?
3: Ya boleh kan mau ituin itu pake.
0: Ya oke okay, siap nanti ya. Yeah.
3: Aku mau bukan apa-apa ya pengen paketnya yang murah seperti itu gitu. Aku 20 ribu aja sebulan Kang yeah.
0: Bawon. Ya selamat sore yang punya donasi.
3: Selamat sore yang punya donasi ya Kang Peter, Kang Tio, yeah. Kang Ahmad Ganteng, Kang Adil juga ya. Terus ada Mama Lani bareng keluarga juga ya, Suci Ratu juga, Mbak Eka, Mbak Eka, Pak Anjas ya, Umi Habibah bareng Pak Degonungnya, okay. Burkon juga ya, Kang Rini Anshor bareng Mama Jenis Bonnya juga ya, Bunda Am, Bunda Septi juga, Mbak Am Kembang Pang juga ya.
0: Jadi
3: buat semuanya aja deh udah sore sih.
0: Iya ya belum mandi ini.
3: Akunya belum mandi, belum sholat lagi nanti iya. Online perlu kalau sholat ditinggalin
0: kalau lucu ya.
3: Ya. Ya udah kayak gitu aja ya Kang Bawor, spesial buat Kang Bawor ya, sehat selalu, bahagia selalu ya.
0: Amin.
3: Aku tunggu ya paket itu untuk paketannya.
0: Ya nanti tak kirim ke Papa HM nanti. Lah.
3: Iya, Bung, Papa HM.
0: Jarak itunya ketunan itu jauh.
3: Kan somplak.
0: Jauh.
3: Ya udah makasih plak.
0: Biasanya apa? Somplak biasanya apa?
3: Isinya.
0: Oh, isinya biasanya somplak.
3: Oh, well.
0: Iya, saya ke siapa saja, ke siapa saja, bukan cuma orang satu aja.
3: Iya, kalau somplak sih donaturnya ke siapa aja.
0: Iya. Gitu. Wong boro-boro orang sehat, orang waras, orang kentir ya, lewat.
3: Ya dan
0: Ben di pilih. Benar dikasih. Saya juga. Kalau
3: orang gila aja dikasih, apalagi orang normal.
0: Iya.
3: Kalau orang kadang-kadang ada udang di
0: balik. Iya, kayak kue. Kalau orang edan enggak.
3: Enggak ada. Iya, kalau sama orang normal ya bisa jadi ya seperti itu ya.
0: Yeah.
3: Tapi padahal somplak itu orang edan lagi duduk aja dikasih rokok.
0: Kasih rokok, kasih duit. Cara menghadapi
3: somplak lah. Tapi begitu juga kan buat amal ya plak.
0: Ya, kayak gitu nyatanya juga Ami Bakar Madu.
3: Ami Bakar Madu oke ya jeung milelanya sampai Umi. Soalnya keburu-buru belum ibak.
0: Ya, wi enggak mi, enggak gara-gara ibak, kerasa kii, kerasa kii no. Bener enggak jawab? Balik salam dulu pelatih cek.
3: Ya.
0: Baiklah tawar, cari ngomongnya. Ngomongin ini ya, jadi kiihi apa ini? Aslinya ini yo, memang pan adus, tapi kerasa kencing dia. Nggak kuat nahan, makanya buru-buru turun. Ya, saya bukan apa-apa loh, Studio Paramon sama Kuningan gan jauh. Tapi kelihatan dari sini ini, he. Dia malu langsung iya langsung turun kan kayak gitu. Ya Kang Bawor tuh nggak ada udang di balik rempeyek, memang murni. Jadi donasi ya. Iya. Pokoknya untuk balik Selapramon ini kan waktunya mung sejam setengah tok ya. Nanti kalau lagu-lagu belum bisa keplay, tak play nanti dendang-dangdut memori ya. Ya, ini masih campuran. Cari ngomongnya ini he kentir ya, re. Ya bukan kok kentir nih he. Dan ini ngerti dewek ya.

0: Ya enggak, ini mungkin lagi secara kebetulan saja. Tapi insya Allah kalau saya asah, ibarat besok saya asah, insya Allah tajam lah. Tajam biasanya. Ya selamat sore Bun, Mama Bunda Sopo Fatimah ya, kare Pak Seudin di Demang Harjo. Pagi apa disapa yo yang via WhatsApp atau SMS online yang sudah masuk sementara 4:45 menit waktu Indonesia Barat. Ya untuk sementara ini memang tak asah ini ya. Asah ya. Biar jungkel kabeh yang bikin kecewa. Kita cukup diam saja di sini ya, enggak usah bergerak. Sore Kang Bawor Mama Uti hadir. Teman biasa dong di cluster salamnya buat Balan Selar Paramon, spesialnya buat Kang Bawor. Bareng no Kang Ye, mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih Mama Uci. Ada Bunda Siti Bangle yang selalu monitor juga. Assalamualaikum, selamat sore Kang Bawor ya di Tangisan Kerinduin. Makasih Kang Bawor, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama Dede Anggi. Terima kasih Mbak Wika Daniel. Mbak Am, salam penyirahan cu, Teh Agustin, Mbak Ila Kupet, Mbak Ila Tower, Mbak Niam, ada Abdillah, Mama Abdillah ya, Mama Desa, Mama Dea, Jajak Rajum, Om Kas Nuri, ada Mama Lani, ada Mama Igmeh, Mama Wiwin, Mama Nadia, KB Baywis, iya bercerai muda, nyong gue bercerai tua. Ya sengkone kasih ana lagune ya, si ana waktu. Assalamualaikum Kang Bawor, minta lagu dong Kabut Biru dong. Salamnya buat setara peraman KB, spesial gue penyiari. Terima kasih Budi Habibah bersama Pak Dikondrom. Mama Frida dari Kang Bawor ya, Mama Frida ya bersama suami yang ada di Ran Kuncing. Bunda Sal, selamat sore Mama Ikma, sore juga Om Bawor ya. Bunda Sil yang ada di Kebunduan. Ada juga Mama Silmi yang ada di Ketileng. Bu Fatima, Pak Seudin yang ada di Demaharjo. Selamat sore, sore di Padangdut, salamnya semua saja. Sebesar sudah pada masuk online, terima kasih Mbak Ila yang ada di Tower Jatirawa. Pak Yo, ada teman biasa, Mawar Putih, Kabut Biru. Ada juga mulut manis hati berduri. Dan yang lainnya insya Allah nanti masih ada waktu yo. Soalnya di Padang Dut waktu ini secuil tok.
1: Iya secuil tok.
0: Iya. Yang penting enjoy saja. Power kipan metu ya, pan ublek-ublek dapur Mbak Nuning ya. Pan masak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1 nomor 10 sebelah barat Musola Baitul Amanah Mejasem Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
6: Agak spesial.

0: Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung dalam 083-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Sarah Paramount.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok RT2, Tegal. Telepon 0857-4016-8442. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Derma Sandi Sehat, alamat
3: produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT01, RW02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT01, RW03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT06, RW02, Tarub, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: mendapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana Wijaya Mekar. Alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Mat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Abraham dari Tusapo Reci. Pada season kedua, yuk masih bersama Power Si Somblak Tore Reci Kevin. Di Dedang Dangdut Memory edisi Kamis 17 September 2026. Harga teman di Balenis Tore Paramonin selalu tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar Balenis Tore Paramonin dalam terbaik? Kalau fiatang selera dan bacin, yang sakit cepat berkemudian bisa bergabung bersama Power di online bisa digunakan 352888 atau 61454777. Salam buat mantrikan anda itu langsung WhatsApp SMS online 0852 9391 9588. Bagi yang tadi sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib, sekarang kita ke hiburan Dedang Dangdut Memory. Ada Raib, Gedung Tua, Kabar Tak Seindah Mimpi, ada Keranda Cinta terus untuk panjenengan. Bebagia 35288 surupanya sudah ada masuk kalau. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon. Namun sasak.
1: Iya.
2: Halo.
0: Ya sehat sak.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini
0: yo.
1: Hari Jumat.
0: Hari Jumat. Wayai wayai.
1: Ya wayai. Hari Bang ya.
0: Iya benar.
1: Istirahat.
0: Hmm.
1: Salamnya.
0: Yeah. Ya benar.
1: Oh, udah harapana.
0: Mhm.
1: Sate.
0: Yo. Bro maning. Lo sak. Wes penyakit lama.
3: Sak, wes sukses sak Jumat, sak.
0: Nyesuk cita sak Jumat.

0: anjlok we. Jasak racun biasa. Untung menjaluk lagi. Ayo jasak racun ya bersama Mama Suwada yang ada di Arjusar Kidul semua saja. Bapak Caki, Mama Caki, Lupes, Titin Jenny, Semar Sabrang, Bayu Puji, Bayu Kumis. Ada Damjak Lor, iya Damjak Lor. Arjusar Lor ya semua saja. 6154477 Alwa. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramenem.
1: Kang Dute, seporete asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang.
0: Waalaikumsalam, Dubat Ting-Ting.
1: Kang, saya kira bahwa singawan orang bisa buka piran, Kang. Saya kira bapak kena kegendil ke injen. Kan sana sampean. Kan dari kentin bapak kena nunggu. Kan dari tahun lu, kan dari kentin bapak boleh sampean.
0: Iya.
1: Tapi orang kentin nemen orang. Itu yang cegah, Kang.
0: Iya, bener.
1: Mi, ke mi ayam udah jual, mi. Hari ini, mi. Buang melojor.
0: Ini siapa?
1: Kang Acong, depan maring nyong kapan ke Kang Acong.
0: Iya, Kang Acong.
1: Sinis, Kang.
0: Sinis, oke.
1: Iya, ide lele, Kang.
0: Tapi mengguyo mesti anak.
1: Oke.
0: Anak kuna.
1: Bawa nak kaki ya. Betul. Jaman solo yo. Batin mana pi ibu yang tahu. Panen kang bamba mas antuk hasil ya. Bukan Sarmuti Surabaya. Ibu Rini sama Pak Purdiono. Mami bakar madu melela. Mbak Bibi Belpas. Mama terus sama Frida sama Pak Nasir, belanjangan di Tegal Kota ya. Putra saudara enak
0: apa?
1: Enak langka enak terus buat well udah Santi Purbowo menari gambar Jo langsung Maria Timarji Ardiansa ya. Terus oh well Marulema
0: nama
1: terus besok tak Wong tukangnya besok tak berangkat tapi go libur pada kondangan besok tetap geser kan
0: cepat
1: libur pada kondangan nampak pankarisma sih
0: akhirnya
1: besok berangkat
0: makanya
1: hari minggu
0: ini gue aku setelah ngone kayak mau siang ngone Mama Winda kelilingi
1: wes
0: anjok mana nyong
1: iya lanjut ya Bapak Tri
0: Yamin
1: sama Mas Nuha Mas Na
0: oke
1: jadi mau demar di monitor mah
0: monitor
1: Mas Moksa sama Dorati Signo terus kati nyak aroman itu kan terus buat Mas Ipa juga ya lanjut urut Riki buat minta lah Umi Hana ya urut Kang Arif Ngaran Astuti Bakor
0: oke
1: Wira ya sama kawan-kawan juga ya
0: turun
1: ini kita sekarang cuci putih
2: alhamdulillah Papa M
0: weh monitor ya
1: siapa Kang?
0: Modem mau monitor ya
1: iya mah baru pasir lu inget orang ketua reka
0: mah
1: alhamdulillah terus uang sakewi si putunya wis balik ya sebalik rumah sakit ya
0: iya alhamdulillah
1: anaknya wah putunya kasih wis wadun oleh wadun
0: ya
1: Kang?
0: Iya wadun ya alhamdulillah
1: iya alhamdulillah si waro kan lanang kabut ya untuk wadun
0: Ayo HM
1: siapa Kang?
0: Weh jelas Mama Hikma.
1: Oh Mama Hikma Torong Mbak Unia sama ngeringnya juga ya
0: Aji
1: Tukang Kecret, Pak Abar Kang Torong Weh Mbak Mai Lato Kasar Jumar diunar ini Torong Bisa Keracum Ibu Zadja, Mbak Zadja, Mas Awa Mas Sebrang, Mbak Puri ya Lumpes, Mas Saki, Mas Arif, Mas Saki lanjut manat no juga ya lanjut mana Hilman ya drumnya pipa
0: satu
1: jawa
0: lihe
1: nandro siapa nandro
0: toro ya biasa ya
1: jadah pacul jadah pacul jadah pacul jadah pacul
0: Dewi pacul
1: masarpan pacul manit Mbak Nunung juga ya terus gue itu biasanya menggitul komen orang komen kayak
0: Ndugur
1: kemarin-marin Bang Dur Mbak Atun ya Kang Ferry Sumanggi Kang Kumi Mbak Baras Kang Kumi Sawa Jatur Mbak Winda Bang Jatur Mbak Yatina Mbak Barahoid Mbak yang lain ya Mbak Enopal
0: oke
1: sing gue gue menggerip tuh gue gilang
0: terus
1: gue mereganis ya Kang Abdullah Joko Tata Kusen kita tidak ya
0: Miki, Miki Ikma Jeles di Padangdut Online. Waalaikumsalam juga tingjing.
2: Ciao.
0: Ayo yang punya wilayah Keturen, Bapak HM 352888 ya. Kipan nyu rinyong sini aja. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Teman-teman.
3: Mobil, makasih Bapak M.
0: Oke. Okay.
3: Kawes, keras kepala, Aksi Kamal.
0: Oh, keras kepala.
3: Iya. Keras Bapak kepala. Sehat ya Pak. Ya salah kayak Bunda Septi.
0: Oke, sing wis sedeng
3: kok. Ora tau, tepang kok ora njok.
0: Ora njok lan kene wis ora njok. Sing sing lewat.
3: Dulu lah, njok iki men Bunda Septi. Sinalola, yo atur yatur.
0: Oke.
3: Bunda Ana sehat ya Bunda Ana kalau bayi pinge.
0: Oke.
3: Kalau yo Watri, yo Watri balik Kang.
0: Pan Pan Jakarta mengko.
3: Oh, pakai telepon dan ya.
0: Iya.
3: Ya buka-buka sampai di tempat sehat.
0: Iya. Tapi ini sih sini ngomah.
3: Iya.
0: Iya malam ini.
3: Kakak Nuri, Wiwin Betang, Kang Doli.
0: Iya.
3: Wijawa Toloyo, Sinar Sitang.
0: Oh.
3: Si, Amisa. Dalam Wiwi Kang Sawut. Kamu tak sama dong.
0: Iya benar.
3: Mama Nur sama Selin. Malemu, Baca Roja.
0: Iya.
3: Balilir, Apasa, Bapur.
0: Ya.
3: Bapak HM dari Dewi Konde.
0: Oke.
3: Dari Agustin Dewi Sendana ya lo ke Jong Robi. Dan Cita-Cita tuh. Dan Mimi Lancar
0: ya.
3: Dewi Sendana.
0: Sip.
3: Dan Sakraju Suhajo Habibah Masin Kondra.
0: Ya.
3: Dari Masa Aja Mas Awang. Nangkumis Mama Bagja Silapok.
0: Ya.
3: Dari Adi Gondong Bintoliko. Bapak Mekalis Mama Mekalisma.
0: Iju siap.
3: Dari Abah Sarul, kalau Mama Nisae, Mama Ligani,
0: kalau
3: Mama Gila, Mbak Aceh, Mbak Abah Kanlap, Yosita Iyi. Putra,
0: okay.
3: Guru ini, Pramudiono, terus Mbak Sandi, Mbak Bawo,
0: Mbak
3: Gio, kalau Bu Guru,
0: Bu
3: Sri Ayah Sakla, Mama Prija,
0: ya, Wong Mama Ireng, Mi, Wong Ireng, Mi.
3: Oh iya, Mbak Lia,
0: kalau
3: Wong Ireng,
0: okay.
3: Mama Ikma, kalau Mama Lani, Mama Lani, Kang Pi,
0: jadi
3: gani,
0: tinggi
3: Mama Lani kalau Pi Iman nih akhirnya.
0: Lah, 8 huruf Pi men.
3: Akhirnya kalau 3 huruf ya.
0: Pi men sih. Urusan deh mana mene ya. Ya terima kasih salame.
3: Bodo ketemu yo wacu
0: sabang. Salam apa?
2: Pi kancang ngawok maning.
0: Weh.
3: Kancang ketemu gede.
0: Ndang bocul pasti. Ya aja mana mene ora
3: api. Salam apa ku ya.
0: Yo oke.
3: Aja biji. Yo bisri. Dara mandole mana semandela bakal bali.
0: Oke.
3: Wal wal wal wal. Dicigiwi.
0: Yo.
3: Pial. Terus sama mah akhir kisah ya
0: kisah
3: terus itu manco channel okay. Jahit
0: ya siap
3: terus paman legal subamba Kang Doli wes ya
0: ya
3: oke
0: okay.
3: Baketo
0: wijabat
3: tolong sabon paman legal subamba sabon channel
0: oke
3: okay. Assalamualaikum
0: waalaikumsalam jumlah cincin ya. Ayo ada Ami Bakar Madu bersama Milela yang ada di seputaran air Hakim Tegal Selatan. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam. Selamat malam, Kang. Selamat malam, Pak.

0: Putih.
1: Yang duta sabar teh Mas Bawon.
0: Mas Dewi Mei Cahya. Ici Kiwir, Mei Cahya.
1: Nggih.
0: Yo siap.
1: Sehat Mas Bawon.
0: Alhamdulillah berkah suara sering nasi iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Syukur. Iki anjing sehat ya.
0: Kowe lagi maem ning arep.
1: Ini lagi nih Mas Bawon.
0: Apa lagu nih?
1: Lagu nih dari siapa ya?
0: Eh?
1: Erlin Tiga Suara ya.
0: Ya, anak dok di sesenggo sing ning playlist soalnya aku juga ana urusan iki. Apa Tiga Suara?
1: Erlina. Erlin Tiga Suara judulnya.
0: Tiga Suara atau Wida Suara?
1: Wida Suara.
0: Ana ora sih tak kulitane.
1: Yang judulnya Kayak Kamu.
0: Kayak Kamu?
1: Kayak Kamu.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama berkas sabar dulu.
0: Yuk. Presisi
1: Anggina. Semoga
0: sehat
1: selalu.
0: Siap.
1: Ya, tadi baru turun. Amin dengar padu, Mirela.
0: Yuk.
1: Terus siapa lagi tadi?
0: Hanya kamu di sini adanya Irfan sama Tasa. Tasa Rabuleh.
1: Oh. Ya apa ya? Ya Romeo Bercinta, Mir.
0: Romeo Bercinta, coba.
1: Coba Mirka.
0: Oke. Romeo
1: Bercinta. Terus
0: Pak
1: Happy.
0: Mantap.
1: Mbak Eka barang Mas Erwin. Terus buat Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya. Terus buat Adik Pak Cianteng. Terus Saur Siki. Terus buat siapa lagi
0: ya? Oke. Okay.
1: Mama Kiwi. Pada Gondrong Putih Adita. Terus buat,
0: yaudah
1: buat
0: temannya aja.
1: Oke,
0: yuk. Sekarangnya
1: tarik-tarik
0: amon. Iya, siap.
1: Buat
0: temannya
1: sehat.
0: Amin.
1: Ya, spesial buat Mas Bawar.
0: Makasih.
1: Sekarang sehat selalu.
0: Amin. Yuk, jalan.
1: Sehat selalu terus.
0: Oke, amin. Ya.
1: Semoga tambah sukses ya Mas Bawar.
0: Amin,
1: ya.
0: Alhamdulillah doa yang terbaik ya.
1: Ya, sehat-sehat Mas Bawar ya.
0: Amin, ye.
1: Naik motor, hati-hati.
0: Yo, itu tuh pasti ya, hati-hati. Aku kemarin juga ke Bina Sehat Suruh Kidul itu. Apotek ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dulu lagi cing. Dewi Mei Cahya bersama Mas Jamba yang ada di Randusari ya. Punya pagar barang ya. Suruh Kidul juga pagar barang sama ya. Kalau saya lewat Randusari itu mau ke apotek Tegungan Bala Pulang Wetan. Kemarin sebatas Suruh Kidul saja ya. Untuk Manisla Pramon ya, maaf ya, ini lagu-lagunya yang ada di playlist dulu. Sebabnya Bapak juga masih ada urusan di depan ya. Jujur lagi pan mangan. Uplak-uplak. Ya Bapak di dukung produk PT Denatur Solusi Sehat kita semua ya. Ada hari Jumat, ada sebelum bubuk, ada sinis, ada juga keras kepala, ada Romeo Bercinta ya, Jamal Meridat, Karo Etiko Sindang. Terus nanti ada yang lain, yo cap cuci juga.

0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat
1: baik kok. Gena mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet mene kelingan. Yang aku dua penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh, macam-macam baik sih mbak. Mulane mbak konsumsi habu top, obat herbal ramuan Arab, sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Enggak penyakit sejena kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dada, tapi bisa langsung mari or mas penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar. Rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginum ya mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02
3: Kelurahan. Kami untuk konsultasi dan kontak kami di 0855 88.
2: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, Slawi. Warungkan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Amik Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar itu,
1: Kang Bawor. Masih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu, mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi. Untuk konsultasi agenan, hubungi call center kami di 0939959588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Dan keagenan, hubungi call center 93 9588, 0852 9319 9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, Kabupaten Brebes.
0: Stone 1,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 saudara para moda di Desa Poriti. Ada Cinta Biru, ada jadi Romeo, ada Romeo Bercinta ya. Sini ada Kelas Kepala, tadi juga ada Sebelum Bobo dan Hari Jumat. Ya 528888 halo, assalamualaikum, selamat malam saudara para moda.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Dan di
1: Desa Porete.
0: Nama-naman.
1: Kudu. Nang Bawor.
0: Ulan. Nuju naon. Nuju siaran.
1: Oh, sarang saha.
0: Sarang nyalira.
1: Oh.
0: Taya nur aturan di sok adi atuh.
1: Ke di rencangannya.
0: Sok, bener.
1: Kan ayeuna nuju di rencangan.
0: Oh, rencangan dari jauh. Mun ayeuna di dieu atuh ngerencanaan nama.
1: Sakitnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat tuh di Payun.
1: Alhamdulillah.
0: Nuju tuang ketio.
1: Kamu orang suka yang lagunya.
0: Itu suwanten naon eta?
1: Ya.
0: Suwanten naon eta aya?
1: Iya, aya pada melan gitu.
0: Oh, kok. Pantesan naon? Naon? Kawinan naon? Hah?
1: Itu lato-lato yang udah lama. Barang kan lumayan juga
0: dibeli aja. Oh, seri mana anak. Ada ayak mau nawe cuman. Tanggi. Di payu nirak lirik-lirak juri.
1: Oh, ini ada Atemu no.
0: Atau Emi.
1: Atau Emi.
0: Iya. Lah, kawina naon kawina?
1: Kawina yang dari Mansur S dalam terakhir ya.
0: Salam terakhir. Tahu asup ika dia tu asup. Selamat malam
1: Tata Agustin.
2: Selamat malam Tata Agustin.
0: Malam
1: juga cantik. Selalu ya cantik ya.
0: Hayo nontos gede.
1: Selalu ya.
0: Yo.
1: Adakan lagunya ya.
0: Salam terakhir.
1: Ya.
0: Ya cicok dulu ya sambil salam yo.
1: Itu masih malam bu.
0: Mm-hmm.
1: Salam perdana buat Kang Bawor barang
0: cantiknya siapa? Amin.
1: Tadi udah online-nya siapa?
0: Ada yang sudah online ada Ami Bakar Madu.
1: Hah? Nomor aku mah harus nanya dulu ke itunya tuh kontaknya katanya besok katanya.
0: Itu sudah tak kirim.
1: Iya, udah Bapak HM-nya udah telepon. Cuma kan Jawa Barat sama Jawa Tengah beda, takutnya beda ya.
0: Iya. Iya memang areal.
1: Buat Ami Bakar Madu juga ya, Bapak HM ditunggu ya kabarnya.
0: Ya.

0: Terus Ami Bang Madu bareng Ume Lela aja juga ya, Kang Doli udah ya. Terus buat Mama Neng bareng Mas Bambangnya
1: ya, juga. Selamat malam Mas Akil.
0: Apa?
1: Mas Akil Pasarian.
0: Mas Akil malam, selalu nyalami Tete, makasih.
1: Yo.
0: Bisa online sih kalau siang ya.
1: Yo.
0: Terus pas itu Kang Peter, Dio ya, semoga ya, Tuhan Martoloyo, bareng Ibu Suhadanya juga ya. Ibu Ida Martoloyo juga ya, Kang Toyong Tahu juga ya, Kang Ibni Abdillah, Papa HM, Bunda Sal, Mama Uti, Mama Filmi juga ya, Umi Habibah bareng Pade Gondongnya juga ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Mama Lani bareng Dede Ganinya juga,
1: Yo.
0: Mirasi juga bareng keluarga ya, Sarah, Mama Ani Songgok juga ya. Terus siapa tuh? Pak Bagio bareng ibu gurunya Jengatini juga ya,
1: okay.
0: Kang Dados, Kang Parto, Kang Parjo juga, Pak Mutri Kajen bareng empat anaknya juga ya, sehat selalu. Terus buat siapa tuh? Aku mulai ngeblank nih.
1: Layu pi
0: ding ding ding. Kang Peter udah.
1: Ya.
0: Itu kan Jaka Singki, Jaka Sembung, Jaka Timur.
1: Ya.
0: Terus buat Kang Ridi Ansor bareng Mama Jenis Bonya juga. Ya. Ada Mama Alisa bareng Mas Agusnya
1: juga. Selamat malam Teh.
0: Malam juga siapa nggak datang bolunya? Kasihan itu bawon mengundung.
1: Ya. Saya mah mending singkongnya aja daripada bolu.
0: Mendingan?
1: Mending singkongnya.
0: Singkong?
1: Iya, daripada bolu makan lah.
0: Iya, enak singkong yang hipu.
1: Oh iya.
0: Kalau bolu tuh semek ketat.
1: Salam kenal buat yang online.
0: Ya, Pak.
1: Ya, somplak Bundarini Pak Pramudiono. Syuri.
0: Malam Bundarini bareng Mas Pramudiono ya. Terus Mbak Ilah Tower juga ya. Mbak Putri Kajen barang patah. Mbak Sri, belum Mbak, belum berangkat. Pak Dede Nuhanya ya.
1: Yo, selalu Aminah.
0: Selalu kumpulin uangnya di sana tambah banyak ya.
1: Iya benar.
0: Mbak Mutri, Pak siapa? Uyuari.
1: Yo, Gusti.
0: Malam juga.
1: Bu Santo yang tahu.
0: Pak udah tadi Bu Santo.
1: Ya kan nendol ya kudu diwaca.
0: Iya, Pak Sahul bareng Mama Nisanya juga ya.
1: Bapane Uya, Mamane Uya.
0: Mamae Uya, Papae Uya.
1: Taruh empat. Bang Ir cantik.
0: Terus buat siapa lagi sih?
1: Aku pulang, aku OTW pulang Teteh Cuan.
0: Apa itu?
1: Wah, jengat ini.
0: Jeng, aku kangen.
1: Yuk, kangen lo, apa ketemu burung kangen?
0: Cantik, ya, ya
1: ngomong
0: ya,
1: kangen Teteh yang bawor, Teteh iya, udah pernah ketemu.
0: Sehat ya.
1: Lagi di
0: ganteng juga sehat ya.
2: Mas Bawor, jaluk aku ulang tahun no, boleh segali ya. Semoga panjang umur ya.
1: Oh, titik ini ulang tahun.
0: Nomor boleh buat semuanya aja deh salamnya ya.
1: Yap.
0: Buat semuanya aja ya salamnya ya, kasihan yang di belakang juga.
1: Oke.
0: Okay. Yuk. Biar semuanya buat dirimu ya.
1: Yup. Makasih.
0: Makasihnya juga buat dirimu ya.
1: Makasih.
0: Makasihnya juga buat somplak.
1: Ya. Alhamdulillah, makasih.
0: Om baik ke Anjas juga ya.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Lumpla Ding Ding.
0: Siap.
1: Ya. Paya CMI ya. Paya di Kuningan ya, ganggu kesetan anak, ganggu kabung. Nah. Ada juga, ya jengat ini, OTV pulang ya. Hati-hati, titi di WJ. Selamat sampai

0: Dikai ayo kenal.
1: Apa nih?
0: Setara.
1: Para mon.
0: Nah, saya kue. Nah, amin. Dublat tingting cos.
1: Wih. Mudun aku.
0: Apa lagune?
1: Tetes air mata. Ansor.
0: Apa judulnya?
1: Tetes air mata.
0: Tetes air mata.
1: Alam ya.
0: Yap.
1: Asisten nggak keturun.
0: Tidak muncul waktu ini.
1: Oh.
0: Oh.
1: Bisa mas.
0: Ya wes lanjut.
1: Harus nyirat tuh.
0: Yo.
1: Mama kehilangan seperti
0: yang. Malam kalau rabang.

0: apa lor. Apa sudah makan labu kae? Piting.
1: Piting.
0: Mam ya.
1: Siap.
0: Buat keluarga sukolor mewah. Terus buat Mama Hikmah ya.
1: Yo.
0: Sama Kang Barjo semoga terlaksana pernikahan ya.
1: Amin.
0: Teman. Pendukung.
1: Siap.
0: Iya, biar menjadi satu.
1: Ya.
0: Kan sudah lama menjanda sama menduga.
2: Nembe rampung mani, wak terus so kalau rebang.
0: Ya wis. Enda tambah, enda tambah kencang.
1: Enda tambah ngepang.
0: Ngepang ngepang. Di makan iwak koi nak kerawitan. Terusan buat Mama Elsa ya.
1: Oke.
0: Buat tri.
1: Ya, buat tri. Yo.
0: Terus buat Upo Hopi. Modem.
1: Ya.
0: Sendal pahit.
2: Tambah lemu. Ayo gue.
1: Tambah lemu.
0: Terusan apa mana ya? Pangkas Muri ya, Mama ya. Ini malam juga.
1: Oke. Okay.
0: Terusan Abur On. Dirimu kemana aja? Ya. Abur On, ayo ngerasa nongol. Apalagi Dedemit. Terusan Kang Kopitin malam juga.
1: Ya.
0: Terusan siapa kemana ya? Kenapa
1: kafe baik? Ya, kafe baik wes nyangkup.
0: Kafe baik.
1: Ya.
0: Dari asap
1: eset ya. Oke.
0: Ya wes maturun.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dublat cincing.
0: Yo.
1: Ayo madam Rengganis di Sitanggal yo, ada juga dosen Adi yang ada di Dukuh Ringin. Ya selamat teman untuk sama saja. Ayo 35288 halo assalamualaikum. Selamat malam saudara para bon.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah berkas panas terkenas iso tuku beras.
3: Ya, oh ya.
1: Lanjut. Lo? Widi. Willy? Lo? Alayung biung. Keburu kebakaran sehat. Halo. Ayo, halo assalamualaikum, selamat malam setara para bon.
4: Waalaikumsalam, ayo berkata setara para mudang duta saporet.
1: Teman-teman, kuyi, anak sih anjilok, kuyi rasane.
4: Kepriman kamu, bon.
1: Kue, si tampani dengan.
4: Oh iya tampani
1: ya. Iya rasane gurih.
4: Iya betul.
1: Iya.
4: Apa ya?
5: Mama Rengganis, selamat malam.
1: Oh, kuwi meneh Rengganis Yuwatri.
4: Halo, Mama Rengganis.
1: Monitor ketua safety.
4: Ya, halo, selamat malam.
1: Suarane wis gacor ya.
4: Iya, selamat ya. Malam juga ya.
1: Ya, lagu ini apa nih?
4: Lagu ini apa sih? Apa yang mikir apa kesambutan ya? Ya, apa ya?
1: Ya, salam-salam di situ kan nanggung. Ya. Apa judulnya?
4: Hanya untukmu mas mau.
1: Hanya untukmu bener.
4: Ah itu ya. Ya bes. Salam ke Mamar Ganis, halo mas. Mamar Ganis, Ami Bakar Wadu.
1: Aduh.
4: Aon, Pak Aner, Pak Nia, Mama Elsa, Mak Sada.
1: Iya.
4: Terus yang Ruti, Wai Ana, Nasuri, Cacak Racu. Terus Kang Doli.
1: Oke, siap.
4: Terus go sana ini kita ya teteh Agustin ya.
1: Yup.
4: Terus oh kafe baik lah.
1: Kafe baik.
4: Kepala para mundur.
1: Oke.
4: Spesial super spesial buat kamu dan Ahan sehat.
1: Amin amin.
4: Buat Kang Bawor, buat Kang Anggi, buat tetap sehat dan semangat Kang Bawor ya.
1: Insya Allah amin.
4: Matur sewa Bawor.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dobla cincing.
4: Ya.
1: Baiknya ada Mas Erwin ya, yang ada di Pakuyangan Bujang. Selamat malam Pakuyangan Bumi Ayu Tanjung Ligapura ya. Iki rasanya lihat-lihat pengen itu uru kok safety ya.

0: di antem karo apa miki tolak angin airi anget-anget ya. 0614547 halo assalamualaikum selamat malam secara prabot
1: rambut sepore
0: teman-teman
1: complaknya sepore
0: tuju
1: Hardini ya sepore
0: ecekewir
1: angginya sepore
0: lagi dandanan gue apaan tiktokan
1: pan TikTokan. Sehat ya kang.
0: Sehat bergas waras terginasi satu kubur beras.
1: Barangnya akas.
0: Akas lah. Akas ngalur ngidul.
1: Balik gambir kang Miki.
0: Oh nek kita aku balike rada awan. Jam 2 wae wis balik.
1: Nyong be awake greges kang.
0: Pantesan
1: temenan. Balik-balik neng Gunung Sagara.
0: Gunung Sagara segala.
1: Pulangnya greges awak.
0: Lah ya sih cuacane emang lagi ekstrim teman-teman. Moga nih gersing sehati lebih baik neng omah wis rasa mana-mana. Soale erupsi ni Krakatau kuwi penyakit.
1: Angger ora butuh ta ya. Wong butuh ya wong urip ya.
0: Ya ora sing maksudnya sing wong sing sehat-sehat sing neng omah kuwi lho maksudnya. Rasa ngalor ngidul sing orang gendah.
1: Mungkin tingkat manis sih kak.
0: Ya kayak nyong tang karena tugas.
1: Nyong be karena tugas kan mau nyerang tugas sih penjeluk bensin karo sampean.
0: Iya. Ora
1: umum lah.
0: Iya. Penjeluk bensin.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ora umum lah. Iya.
0: Mungsuane saporete.
1: Siapa?
0: Mungsuane saporete.
1: Mungsuane.
0: Musuhane.
1: Musuh sayur asem.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, nyonge lendang, Bu.
0: Iya. Yeah. Aku peyo ra mana-mana ning warung terus. Dan ning warung kan usaha.
1: Ning warung kan usaha.
0: Iya. Yeah.
1: Nyong ta karo Mardi usahane
0: ning dalan.
1: Mana mene lah muter-muter.
0: Muter-muter.
1: Beda karo sing cedul sayur asem.
0: Nah.
1: Tiba-tiba nang studio.
0: Iya, cukup-cukup bae ning warung terus kan say hi. Bu, bungkus 8. Bu, bungkus 6.
1: Cek kode maning ya.
0: Enggak, wong wis maru dhewe.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bertampang.
0: Yo bener, kali say halo.
1: Apik ya?
0: Iya, apik lah.
1: Iya. Denger musik ta ora apik sih, Kang.
0: Ya kowe.
2: Opo salam. Opo happy.
0: Yeah.
1: Nah, apa sih kue wong madu siapa?
0: Yeah.
1: Combong nemen.
0: Yeah.
1: Kenal be ora.
0: Yeah, kenal be ora jare. Di.
1: Bagune kang.
0: Okay.
1: Kita acarane apa sih?
0: Acarane?
1: Iya.
0: Yeah. Oh, bahasa album jenenge nostalgia.
1: Perpio kue banyak sing. Kau tetap ku sayang.
0: Wah, kau tetap ku sayang.
1: Iya.
0: Idi.
1: Seperti ono kue bawe.
0: Ya kue po. Ngewangi dodol es panas ning nyong bae po.
1: Siapa sih?
0: Ya cengat inilah es panas apa maning.
1: Cengat jengit. Tangi.
0: Iya tangi.
1: Pas malam cengat jengit.
0: Iya.
1: Karo nyurtuane ya Bunda Jeje.
0: Yo.
1: Mbak Yunita
0: dan
1: Angaca terus juga
0: yo. Buat
1: Iah karo Pak Weni terus Mama Kiwi karo Sawun
0: ya.
1: Terus Bu Surip sing lagi antong-antong
0: iya
1: ini dhuwur jembatan terus Bu Kumis Cirampong Mama Ari Bapak Ari
0: oke.
1: Terus
0: iya.
1: Modem.
0: Yo.
1: Selamat malam, Dam.
0: Weh.
1: Nyongnya lagi orang enak awak, Dam lah.
0: Weh.
1: Nah, ini esok tambah parah mana, Dam?
0: Ya, aja tambah parah, Kak.
1: Sepengi maning sih.
0: Yo.
1: Mau enggak nama malam Minggu? Parah hati nih maksudnya.
0: Di. Oh iya.
1: Malam Minggu sih esok ya.
0: Yo. Oke aja kowe ya.
1: Iya.
0: Bener, siap-siap.
1: Siap-siap ya. Jeluk bensin kok jalan-jalan. Iya,
0: aku agak mampir tuku atas. Ya weh, jeng sip.
1: Siapa jengit-jengit?
0: Ya, lagi pan sopir.

0: angger radione aku muni kongkone ditabok yen upo muni ora papa. Yo takon tabok padha wae.
1: Tabok
0: wae. Madam Rengganis wae ngiri.
1: Ngiri kepriman.
0: Yo. Ngoleti wong pengasinan po.
1: Siapa?
0: Wae mamane Ari bapane Ari.
1: Goleti modem wae.
0: Oh, modem.
1: Nek nyong ngerti wong e kaya ngapa.
0: Oh, kaya kowe.
1: Penasaran.
2: Gitu.
0: Kon wae.
1: Ya dem, bukan nyong anak kesalahan dem.
0: Ya. Kowe yo rung weru.
1: Iya. Terus
0: oh, lah tuku sate jengat ini.
1: Lah pamer tok percuma.
0: Le.
1: Mangan sampe sekalian bae karo sing combong.
0: Ya kowe.
1: Menjak mangan sate. Jengat-jengit terus. Ya. Tinganan ning sedulur ning Kalimantan.
0: Ya.
1: Bang Aril.
0: Yo.
1: Terus juga buat tinganan ning kae apa ya? Apa sih kelalen nyong ning
0: ngeblek. Wae tabok we radune.
1: Lampung.
0: Yo, urip saya pulo.
1: Urip saya pulo ya. Terus engko sodik de kendo.
0: Yo, oke.
1: Okay. Iya. Terus engko kape bae wis lah.
0: Ayo kowe.
1: Ya wis nyong nek mandi kerik dia ya.
0: Mandi kerik.
1: Kekes nemen ya
0: kene. Oh, kaya kowe.
2: Iya. Tabok po, radio napa kowe? Ning ora tabok.
0: Weh.
1: Sing tabok ka sampe bae wis. Beli. Gue pikirin.
0: Ya mikirin.
1: Baik menjauh darimu. Penemuan sama kamu.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Terus
1: Kang Agil ya.
0: Yo.
1: Iya. Karo Kang Hariri yo.
0: Pak Hariri ya di apa jenenge di Brebes.
1: Iya.
0: Wis
1: engko kabeh bae lah.
0: Yo.
1: Spesial engko Mardi.
0: Oke.
1: Biasa karo Anggi. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan Dede Angginya jadi anak yang pinter.
0: Amin.
1: Berbakti kepada orang
0: tua. Ya doakan po besok Sabtu lomba biar menang.
1: Lomba apa kak?
0: Oh, cerdas cermat pendidikan agama Islam besok Sabtu ini. Ya kan besok Jumat Sabtu. Nah Sabtu tanggal
1: ini. Ya lo kok nyong tak kerja nih wis
0: begini. Yeah, iya oke.
1: Kayak malam Jumat maning apa.
0: Iya bener.
1: Ya mudah-mudahan
0: yeah.
1: Juara sih
0: ya. Ya makanya yang penting bisa mewakili SD-nya membawa nama baiknya.
1: Terus aduh,
0: kan. Ya, Tegal Timur oh.
1: Orang ning Lengkana
0: orang ning SD ini dhewek orang ning
1: iya.
0: Ning tinggi. Oh, di Mangku Kesuman.
1: Iya.
0: Berarti Tegal Kota po itu po.
1: Berarti dia syuk di Nasabte.
0: Iya, se Kabupaten Tegal se Kota Tegal berarti.
1: Saya.
0: Ya, ya, po, ya, po. Ya, ya, rungok nonset.
2: Angku, po, disehat-sehat. Ya. Istirahat. Kalau baik angku, po, di belakang Bunda Cici mendukung. Semangat, angku, po. Sehat-sehat, ya, istirahat.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, telur tua.
0: Ya, telur tua.
1: Iya. Kue baik kang ya, aku percaya karo manusia.
0: Ya.
1: Yang beban jaluk ning Gusti Allah.
0: Ya iyalah Gusti Allah lah.
1: Iya. Kau angger moni, angger moni nang kanan abah nyebutin nang botol aqua tak sediana.
0: Ya. Ya. Taruh meja apa taruh ngendi?
1: Taruh meja kenawi.
0: Ya.
1: Kau esok di ini enomai esok.
0: Ya. Mana?
1: Ya kau tak kerja nih kau jam rolas.
0: Mana? Ya. Ya matur nuwun.
1: Iya. Oh, nggak ada rezekinya. Manusia itu sekedar jembatan yang menakdirkan itu yang Maha Kuasa.
0: Iya benar.
1: Kemudian dengan Sang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Iya. Super sayangnya dan super cintanya.
0: Iya.
1: Ngonok Aminah.
0: Walajung.
1: Yang selalu dekat di hati.
0: Walaje.
1: Iya, yang selalu terbayang-bayang.
0: Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.

0: keluarga.
1: Yap.
0: Iya. Kalau bisa tam miss call ke nomor 30 ada di Kang Bawor.
1: Uleyung.
0: Yang 30 miss call biar nanti telepon balik sama aku, soalnya apa yang satunya ngedrop.
1: Hmm.
0: Iya. Miss call sekarang ditungguin. Uleyung. Ke ujungnya jam 30 nomornya.
1: Yap.
0: Iya. Hmm. Makasih ya Plak ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya wis kok banyuneng kok bengi.
1: Yap.
0: Hmm. Sampaiin siaran maning apa siaran maning kok? Oh siaran maning.
1: Iya.
0: Ya wis berarti.
1: Bisa anjoke.
0: Konyong online maning ikian.
1: Yap. Hmm.
0: Makasih. Assalamualaikum yep. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dubla cincin.
0: Jos.
1: Iya, selamat malam ya Upo Happy yang ada di kota kecil Salem. Kota yang begitu dingin damai di terpa angin kumbang. Ya, selamat malam juga Bunda JJ ya, bersama Nokia, ya Nok Santi, Nok JJ, dan semua bersama keluarga ya, anak putu ini sehat selalu. Ada di Danawari. Nok JJ ini ya, neng Rembang, Nok Santi ini Boniwah, ya Nokia ini ya, tapi ya, neng Danawari. Terus pokoknya bisa anak putu ini pada sehatnya. Ayo sementara 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat ya. Mama Ikma dan tiga darah manis hadir ya Kang Bawor. Sebelum pupuk spesial Faiz Banu super spesial super spesial nggo Kang Mas. Yeah. Terima kasih nggo Kang Bawor. Kang Mas apa dong ya? Diterangke kenal. Super spesial nggo Kang Mas tok. Ya Kang Mas apa ya. Ya juga Agil di Pesarian juga hadir yo. Di selamat malam langsung langsung saya kita balemu ya. Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya. Pecodong LP salamku buat Mama Prabu, Mama Yela. Ada Mbak Irnawati, ada Mbak Wiwi Sigit, Mbak Sipa Pekalungan. Ada Bu Cito, ada Bu Cito ya. Bu Waro, ada Mbak Ninghai, Mbak Titi Nur. Dia Mama Kinda, kenal Mama Kinda segala ya. Dan Mama Vina. Terus Kang Kasnuri, Kang Aryo, Kang Cahyono. Iya ada Kang Ube, dan Bapak AM, dan Agustin, Iratu, Maju. Ada Sudawirat, Salaman Singer. Nah, ada Abbas, terima kasih Bapak Jak, Somplak bersama Didi Anggi. Bunda Rini hadir ya. Ya Bapak Nehari, Mama Nehari juga hadir ya. Baik, selamat malam juga Bunda Ana ya bersama Mbak Ibing ya di belakang pas

0: Assalamualaikum Kang Bawor, salam kenal Gosing. Nomor pira 88877.
1: Ya wis papat menurutnya papat mi pitu-pitu po. Sing ku maning soalnya wis nerima papat ya. Ya terima kasih ya untuk Marji ya, doa yang terbaik ya. Ayah di sini selamat ulang tahun ya. Tadi ada permintaan untuk Dedek Gani ya. Ya ada salam terakhir. Ada tetes-tetes air mata, ada pecut, ada hanya untukmu, dan ada kau tetap ku sayang. Aku dilahirkan untuk siapa nanti di season berikutnya ya. Katanya sebab tadi sudah ada cinta biru ya. Baik ya, selamat ulang tahun untuk Dedek Gani ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, panjang umur, sehat lahir dan batin, bisa menjunjung derajat orang tua ya. Dedek Gani, capcus, baik ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi 1.
0: Demikian salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama.

0: bersama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habutop, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9388, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 1, depan Pasar Pratin. Pulau Sari, alamatnya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Selatan, Raudatul Muslimin.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pas ripa, awit mau kemure, boy kayak bayi.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawa matanya rusak, liku nembe kacuke no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon rakelingan, dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kueta, Ipa sengaja. Daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo, nang apotik baik, toko vitama.
2: Tan Mata bisa membantu memelihara untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Bapak Ibu Lipdik.
3: Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotik Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo

0: nomor 5 Kagok Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotik Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotik Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub atau depan SPBU Mindaka.
1: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-11. RT 42 RW Sebok Luwung. Alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramo dari Sabrete. Iya baik ya, tadi sudah berdua laku ya untuk pahalannya Setara Pramo. Ayo di sabar kembali 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Selamat malam, assalamualaikum Setara Pak Balane Paramon Dang Dute Saporete.
0: Nama Ecekewir.
1: Aku main jaluk lagu ini sing Mas Habi. Lagu ini apa judulnya, sing apa?
0: Mas Habi Kesunyian Jiwa.
1: Kesunyian Jiwa. Aku ya kang bawor nang Mas Habi. Aku nemen
0: semua. Ya tapi neng kene to koleksi ini to.
1: HM. Mencolot mene.
0: Iyo.
1: Wis pokoknya nek lagu ini Mas Habi itu kesunyian jiwa.
0: Iyo. Bapakne Uya.
1: Oh, Papa Nek Uya. Mm-mm. Ya, Papa Nek Uya kalau Mama Nek Uya ya. Heeh. Jadi simpen dana tuli kok Kang Bawor karo Nek.
0: Iya. Iya, kowe Papa HM ganti manjing mene.
1: Iya, kowe manjing ini mah kudu jambu, Kak.
0: Ya, kowe iki rungokno dhisik ya, rungokno. Mas Habi itu ada renungkan belas kasih.
1: Ayo kowe belas kasih bae.
0: Belas kasih.
1: Sebenarnya ada tidak kowe. Kau ngerti. Mencapa hati
0: gusuh rindu.
1: Ya
0: kok
1: ya.
0: Sejati ya.
1: Lah iya kok begini belas kasih oh ya cucu.
0: Ya, belas kasih.
1: Ya wis ngiya kowe sak ireme kaya kowe. Nyopan mlebu penyeluk Mas Habi soro nyawa demien tang karoke nang omah jaman kuwi. Lah kabeh.
0: Ye.
1: Kasih ngilang. Kasih ledak oh

0: rekor mriki ku jujure belas kase. Sing
1: jangan
0: sing
1: saya rekor mriki kaya nyom mriki sing nembang sih
0: jujure apa ya?
1: Apa sih
0: jujure sing kaya apa? Tidakkah kau tahu betapa hatiku
1: rindu.
0: Rindu.
1: Ya wes kulit set.
0: Ya kata kulit wes ya. Ini saya kayak kue.
1: Oke.
0: Lagi jule kelalen, aku selawas nemen.
1: Lagu lagu.
0: Lama nemen, kurang cinta. Iya. Sama dia dulu kala.
1: Oke.
0: Lanjut. Saya pergi ngapa guru ya?
1: Yo.
0: Sing main jengkel, aku tunda jamu
1: enggak.
0: Terus kok. Mungkin bapak nenek Uya, mama nenek Uya.
1: Dari ke lagu piye? Dari ke lagu piye? Buka.
0: Tidakkah kau tahu betapa hatiku oh rindu.
1: Oh ya wes piye ne. Ya lanjut. Siapa kowe?
0: Kang Joli. Terus ke Kang Sarmuti.
1: Lah kowe judule harapan hampa.
0: Oh ya wes kowe harapan hampa kowe mikir sing nyong nembang kowe.
1: Iya.
0: Iya harapan hampa. Terus nggo mokter odong-odong.
1: Yuk.
0: Pak Ketu bareng Pak Ketu.
1: Sama
0: Kiwi bareng Kang Sawut karo pasukane kabeh happy.
2: Wis
0: iki sih. Ami.
1: Ami.
0: Sama maning gue. Nyemana jatuh li Pak Guru?
1: Oke.
0: Nggo waket trap.
1: Ya.
0: Ya.
1: Entar. Sing kaya raya.
0: Eh? Waket trap.
1: Yo.
0: Terus nggo kok karo
1: dapat.
0: Dapat terus Mbak Tanti. Terus Tong Idul, Bunda Cece.
1: Ya.
0: Terus nggo Bu Ayah Bunda Siti Mama. Apa aco karo Mama Be.
1: Ya.
3: Kau tahu betapa
0: yang
1: gue sabar gitu loh. Tapi kan durasinya mung 3 menit tok.
0: Satu
1: wil
0: ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Karena
0: pertamanya lo kemas habis.
1: Ya, Dinda Sindang Laut, selamat malam.
0: Oh ya, Dinda Sindang Laut. Terus sama Mama Wida kali ini. Terus sama Mandam Rengganis.
1: Iya.
0: Terus sama Wartiem pasti jangan. Terus Sindang Cendol Jawet.
1: Iya.
0: Terus sama Mama Uti. Terus sama Pak Elf Kas Nuri,
1: karo
0: Mama Wiwin, terus Mbak Eka, karo Mas Erwin, terus no Elias, karo
1: Konyel,
0: terus Umi Ii,
1: karo
0: Iti, terus ke Kopiti, karo Warni Pak,
1: yo Warni Pak kial,
0: Poim karo Mbak Atun. Purini
1: yo
0: Pramudiono Kang Udi nang Bedu
1: ora opo happy
0: miki we apa maning kowe sing tetat tutut
1: belum ada
0: miki sing terodong-odong ayo kualemu
1: ya
0: akeh
1: nemen ketel
0: ya mas terus Master John karo Mama Epi.
1: Mama Epi, ya.
0: Ya. Terus ayo, apa jarane ya? Iping karo Bunda Madu karo Umi Lela.
1: Oke.
0: Datang sekalengan Bunda ya berarti Ami. Iya kok kelingane mono. Lagi kae wis ya. Mama Wiwin karo kowe. Mas Nuri wis. Terus Mama Nia karo wong ireng.
1: Iya.
0: Terus Mama Hikmah. Ya. Apa maninya? Itulah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya mohon di sori kok ngomong di makan mlebu maning.
1: Iya, benar.
0: Ya, kepan aring tegal selatan pan jalan kuliner. Kan jalan-jalan. Ya, sana nongkrong, karo nongkrong. Kan mana Kang Bawor?
1: Waduh, yang anggine
0: boleh di sekolah ya.
1: Iya, sekolah langka.
0: Ora terakhir malam Minggu Kang Bawor.

0: Malam minggu tuh bar maghrib tuh ya kan, malam minggu kan Mas Arpan.
1: Oke. Ya wes yo, diangkat
0: ya. Ya paling-paling ora isa
1: bar maghrib. Iya, biasa nang Bang Yono.
0: Ya Bang Yono kalem.
1: Kulinerku soalnya terakhir kuliner malam minggu kan.
0: Iya, iya.
1: Oke ya, siap ya.
0: Yo, malam-malam kontine online Bunda Rini.
1: Iya. Ah iya Bunda Rini.
0: Iya Pak Pramudiono.
1: Biasa ada orang sengaja kayak gini buri ini, tapi yang otak-otak ini
0: ngeranjuk-anjuk
1: sih,
0: yeah.
1: Ini kan
0: nyeluk
1: belas kasih,
0: okay.
1: Bener-bener bisa-bisa. Akhirnya melang-lang buana.
0: Iya, yeah, bener.
1: Mungkin yang padahal aku lagi bengi wis mana nang Tegal Selatan,
0: balik. Okay.
1: Ya, insya Allah ngedah malam minggu ya, Kang Bawar.
0: Iya, yeah, iya, yeah, siap insya Allah.
1: Ya, wis, bar maghrib, orang siaran ya. Ya, oke, okay, tak tunggu jawabannya.
0: Iya, siap.
1: Keliling kuliner.
2: Yap.
1: Kuliner.
2: Apa? Tegal Jalpen. Kunti muncul
0: ya. Apa? Panolen.
1: Oke. Iya, Pak Guru. Iya, Pak Mudun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah ting-ting.
1: John.
0: Iya. Yeah. Dewi Kunti, karo Mas tadi di pasuran gitu. 145477, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramod. Halo? Loha? Halo, Bandung? Nggak lah, gue selah kesulitan. Nggak ini bareng kayak gue. Wes, dikejar maning wes, 614577. Bayo, langsung halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramod.
3: Halo?
0: Halo?
3: Dan Dute sapor
0: teman-teman
3: CKWIR
0: yop
3: dan kabar ya,
0: alhamdulillah berkas waras
3: tunas, alhamdulillah. Improter apa kun apa enggak laguna bekas pacar Mas Bawar.
0: Ya bekas pacar, oke okay.
3: Salam ini ya kunti pateti ya. Iya, terus malam Ibu Jamila. Terus tadi akar Ijkiwir Jenan Jahit. Terus Kak Akil itu Mancung. Terus gue Mbak Webi, Mbak Eva, Mbak Imar. Terus Mama Lani ya.
0: Yo.
3: Gani Kanteng.
0: Oke
3: okay. Jenan Tukang PE. Terus Bu ini ya Prabu Diono. Pada sekarang wong irengan.
0: Yo.
3: Wajadah.
0: Yo.
3: Apa?
0: Dinda Sindang Lana Uya, Mama Neuya.
3: Pak Uya, Mama Uya, Ari, Mama Ari, Bang Tun, Bang Kongan, Gensus,
0: Bang Peter,
3: Bang Kongan Nyamat, Manet,
0: yo.
3: Mama Rizky, terus Maningin, Bang Kami Barmadu,
0: Mulela,
3: Arno, Apur, Pon, Kantuli, Mbak Atin, Ahmad Kanapil, Sya Putra, Bang Jabidin, Ibu Bisri,
0: Mama Elsa,
3: Mama Uti, terus Maningin, kok, Wak Ato,
0: yeah.
3: Iki sih, ya sampai tadi ya, lanjutin kok, Yumarti, Kang Sarno, Cipto,
0: selamat malam, Mama Angeli.
3: Mama Angeli ya, malam juga. Terus nggak Pusri, Nyam Cakra, Mama Abdila, Mama Firda, Santo ya, Mama Era, Mbak Murni, Mbak Am,
0: Sekepel
3: Gila Tower ya.
0: Ya Mama nih Abdila.
3: Ya Mama Abdila, terus Mama Siro, Siro,
0: Yes.
3: Iya. Mama Asna Jengatini. Terus Kang Akib Jengrani. Yumintel. Nong. Yuwat Tripan Mangkat.
0: Ya, cari kamu Pan Mangkat ngomong itu.
3: Ya, hati-hati kok. Ya, siapa? Wong Puturen.
0: Mono Gendi.
3: Iya, terus
0: gue. Jangan hasilnya kan tinggal Pan Manjat, rung Manjat sih gue.
3: Siap-siap lagi dengan ya.
0: Oke.
3: Semoga selalu sehat.
0: Yo.
3: Super paling mendokter ngomong sama
0: gue. Oke.
3: Makasih Mas Bowo.
0: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dumbra.
3: Jos.
0: Ayo ada Kang Kesnuri, Mama Win yang ada di Lebeteng Baru. 35288, halo assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramod.
4: Assalamualaikum, selamat malam. Mama Lani.
0: Ya.
4: Terus Kang Doni.

0: Oke.
1: Anggur. Cara manis.
0: Iya.
1: Rengganis. Terus papaya yang dari Kodim.
0: Yo.
1: Terus apa lagi?
0: Lagi.
1: Pemawang. Terus di Abdullah.
0: Yo.
1: Terus yang di apa?
0: Yo. Yo. Oke.
1: Okay.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih Mas Bawo.
0: Yo.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam Dubla Cincing.
1: Iya.
0: Kan jenenge jadi tebong kulon wes podai pala kepada mulai apa jenenge? Bisa online ya. Ayo 6145477 Assalamualaikum. Selamat malam saudara Prabon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong dute saporete.
0: Naman. Cikiwir.
2: Lagunya Kang Mas.
0: Kang Mas. Iya.
2: Salah perdana Pak Mas Bawor ya.
0: Yo.
2: Bareng Nok Andi semoga sehat selalu.
0: Yo.
2: Dan barusan turun Kang Senal Said ya.
0: Oke. Okay. Abah Tarso, selamat malam Abah Tarso.
2: Abah Tarso, selamat malam.
0: Besar Batang ya.
2: Iya.
0: Gua melewat mana iki ya?
2: Kang Dedi ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Selamat malam. Apa?
0: HM merana dia. Iya enggak bisa. Oh, tendang Uya, ayo tendang Kang Jainal, tendang dirimu.
2: Apa dia? Oh, Maimunah.
0: Oh, Maimunah. Maimunah ya urung mlebu.
2: Mlebu ya.
0: Urung.
2: Terus mama artinya juga ya.
0: Ya.
2: Selamat malam.
0: Malam Kang Mas Parjo.
2: Malam juga.
0: Iya.
2: Nok Ikma ya.
0: Nok Ikma.
2: Tapi kedalam manisnya.
0: Iya.
2: Kopi di Noknya. Terus Song Ireng. Terus Dewa Pantek ya.
0: Iya. Kalem Papa HM juga aku nerima 6 sekalian. Iya. Iya.
2: Kalem.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Dewa Pantek ya.
0: Iya.
2: Iya
0: nang suarane.
2: Iya ya. Ada Gus Bela.
0: Oke.
2: Terus buat Memali sama Sandi, Marti Kang Sarno, Memali dia Kang Parto. Terus buat Wato ya.
0: Yo.
2: Yo. Ari Trini Lumcipto di Nara. Buat Siti Sowima ya. Terus buat Mama Anjeli.
0: Yo, Mama Anjeli.
2: Anjar. Buat Neka Erwin.
0: Yo.
2: Mama Nek Uya.
0: Oke.
2: Terus buat Mama Tri Kasen, Watri ya, si Jamin sama
0: Suna, okay.
2: Sang Yong Yan, terus buat Pak Selo, Kukura Nyaman yang kusuri Kumbrajak ya.
0: Iya.
2: Ya, terus buat Nyaknya.
0: Oke, okay, ayo kan, Nur Kandi.
2: Terus buat si
0: tapi ini gerbengi ini jarang monitor kayak
2: gue. Jarang monitor ya.
0: Iya.
2: Bukan mungkin ya.
0: Ya, wayai. Malam Jumat.
2: Ya. Ini ya, Bapak Mudiono. Bapak ke Barang Bukurune.
0: Ya.
2: Buat Teh Dinda Sindang Laut ya. Selamat malam.
3: Kang Mas Parjo.
0: Hei.
2: Siapa?
0: Wartiem.
2: Oh, Wartiem.
0: Yo.
2: Rumpopo.
0: Walau kita gulang-guling tok.
2: Ya. Wartiem ya, selamat malam ya, sehat. Lalu di sana para keluarga ya,
0: okay.
2: Buat Mama Renggani ya, selamat malam Teh Emi ya.
0: Yo Teh Emi.
2: Dan terus Dewi Tendana, Cengkrom ya, Ismaya.
0: Ya.
2: Kayak Sutilan,
0: Abdila
2: ya.
0: Kayak seperti Mano Lemang para keluarga. Bang Ebrang. Nanti Purbowo.
2: Ya, aku kok.
0: Yo.
2: Nanti Purbowo ya.
0: Yo.
2: Buat Mama Bayu, Mama Amin Wanita. Terus buat Kang Dangek.
0: Oh, pesannya berbawa lagi nih Bu Surip.
2: Oh, lagi Bu Surip.
0: Iya, nih di luar jembatan.
2: Ya, Bu Pak Sugeng ya, karena dua kapsus. Buat Kusan Toyong Tahu, karena dua kapsus. Bu Tita, karena dua kapsus. Terus buat Nyumintel.
0: Salam dua kapsul.
2: Mama Hatna, kamu
0: ntar. Oke.
2: Untung para Mama Not, lagi para
0: kakak. Iya.
2: Maka
0: terang
2: ya. Tata keras
0: usuh. Oke.
2: Bakar badu para mulai lah ya.
0: Mm-hmm.
2: Kangket kret, terus batang
3: kulang

0: loro ati langka bature.
1: Eh,
2: bisa kayak ku.
1: Iya, warti yang kayak nyindir penyiar malam Jumat.
2: Bajur menunya. Malam Jumat sih masih.
1: Ya, akhirnya tuh senyumnya halusinasi yo.
2: Iya. Jadi singgung di kondan-kondan apa kayak
1: ayah
2: takut-takut tuh ya malam terus maju malu lupapi Bapak Isnu terus buat apa Warno juga ya selamat malam
1: Mandor Leman, Kang Hendro Ismeling.
2: Oh ya Kang Hendro
1: Ismeling biasa menunggu lampu merah
2: bagi MP juga ya selamat malam Mama Nang ya Mas Bambang
1: ya benar
2: Kang Sendal Gentong, Kang Yanto ya terus buat Bapak Po juga selamat malam buat semuanya Mas.
1: Oke okay, siap. Melas Papa HM urung iso mlebu. Ya.
2: Super spesialnya buat Nok Ikmah.
1: Nok Ikmah.
2: Yang punya kawasan Cales.
1: Cales. Karo ya, sekali-kali karo kae karo bos ya.
2: Iya iya.
1: Minah ting ting spesial dari Power.
2: Power.
1: Nek minah. Iya. Ngopi
2: reng. Ya. Mas, ya.
1: Atas
2: waktunya. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dublat incing.
2: Jos.
1: Mas Parjo yang ada di Karangmalang ya. Ya selamat malam untuk semua saja yang ada di Karangmalang. Jadi wah, aku terakhir nompok 6 loh. Baliki boborike yang ngantuk-ngantuk tunang ngono dadi ku jam 10 manjat maning. Dari sisan sekalian. 35288 halo assalamualaikum selamat malam. Setara para mohon.
3: Dangdute ya. Kaporete. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yo,
3: wayai.
1: Wayai itu dirimu. Aduh, HM gigit jabatan nompok 6 lho. Ora oleh lho aturan.
3: Engko ning 77-ne Pak HM. Lagune gelas retak apa ya sing ngigit.
1: Oh ya, kelas retak.
3: Luka-luka di dalam hati ya kue.
1: Ya, kelas retak
3: ya. Salam ya, enggak.
1: Yo.
3: Kang Mas Parjo.
1: Oke.
3: Bareng Mama Ikmah. Selamat malam yang punya Zala. Iya. Buat Mama Lani bareng Dede Gani.
1: Oke. Okay.
3: 8 huruf E 3 wapora. Terus Kang Pi.
1: Iya, iki kayonge lagi lunga lagi ulang tahunan iki kayonge.
3: Ulang tahunnya ngesuk jadi gani.
1: Iya, mikir mesti kirimi lagu.
3: Oh, dikirimi lagu. Nyong ngesuk. Oh, kirime.
1: Selamat malam Nyi Ratu idolaku Yuwatri.
3: Selamat malam juga Yuwatri bareng Mas Noha.
1: Mungkin jatahin nyong odam madam. Kaya ora ngerti wae. Mas Arepani sih siaran begini kita Senin Selasa Rebu.
3: Bareng Mbak Aminahnya ya.
1: Oke. Okay.
3: Terus buat Kang Pi Ica di Udah Madam Ranggani. Yuwartiem. Yuwartiem pinteran nembangi Kang Parjo karo Kang Bawor ya.
1: Iya bener.
3: Iya. Ngerti wong lah kepasangan nih.
1: Idi.
3: Buat Mama Kiwi, Kang Jawut,
1: okay.
3: Maka Misa, Kang Adiansyah, bareng Mbak Aisyah, terus Kang Kopidi, Kang Iton, terus Kang Edi Dados, Kang Parto Ebebe.
1: Wong Ireng.
3: Siapa?
1: Wong Ireng.
3: Oh, Mama Mbak Nia bareng Wong Ireng. Terus
0: wayai malam juga sunaro sol sing laka layane gigi jari kasihan nih aku inci kilir wayai
1: sing ngolong kelawane gigi jari apa tinggal sehat kelapot mene kirim siji wegi sako gigi jari
3: yuk Kang Nuri bareng Mama Wiwi.
4: Malam Nyi Ratu.
1: Mas Tadi Dewi Kunti.
3: Ah, malam juga Kang Teddy, Mbak Dewi Kunti.
0: Arane Kang Mas, Kang Parjo, Kang.
1: Kok mikirin Parjo ya?
3: Malam ya.
0: Kuning dewekan bae.
1: Kuning ulangi, madam diulangi maning
3: dam.
1: Melu-melu.

0: orang Didi.
1: Ami pakar madu bareng Umilela. Mbak Imbat.
2: Oh, dapat salam dari Dinda Sindang Laut.
1: Iya, Mam, Teh Dinda Sindang Laut. Oh. Selamat malam. Terus
3: ngomong balane Paramon. Cang bawon ora bakalan kapiran. Pan kurang pengkeringi ngempel topeng oglopot ngiriman nyelokon si model apa
2: gue gak gelem bener gue mobil terkemene lah.
1: Oh wah kok glopot yang punya itu ya apa ya.
3: Orang bisa soalnya wis di kembok rapat
1: Alah, yuk.
2: Mbak Aten, apa kenapa?

0: Mama Deden, Panglima Kumbang.
1: Ya, ya bener Kang. Paling-paling ge mahar ge lembaran abang loro po telu. Eman-eman dos, kena nggon abang nganggi.
0: Iya.
1: Iya. Terus wah. Saya ya tu negeri gagas kayak kue nyong raiso nabung lah.
0: Iya. Iya. Langgong gua apa temennya?
1: Iya emang kayak kue orang butuh duit ya. Opo iso de kredit? Karena mungkin lah kayak butuh duit. Ya, memang intermeso saja loh tuh.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nyong tuh masih aman-aman saja
0: loh. Aman. Iya. Jangan sampai ya kan.
1: Ya, benar.
0: Iya.
2: Mendingan kita bung apa? Buat kayak gituan.
1: Wah, ada apa?

0: Agustin.
1: Oke.
0: Okay. Terus.
1: Oh. Agustin, saya jenengin Cemi.
0: Oh, oh, iya.
1: Cemi.
0: Oh, sekarang Cemi dah. Iya, buat Umi, Umi Din.
1: Oke.
0: Terus.
2: Wah,
1: atau
0: di tabung, arang gue tuku, aku kupat glabet, karo soto
1: lamongan, arang
0: bintang. Kupat
1: glabet,
0: ini apa
1: yang
0: bawa? Kupat glabet.
1: Selamat malam, Nyi Blorong.
0: Selamat malam juga, Sinten Iku.
1: Mbok kue 4735, siapa?
0: 4735.
1: Yuk,
0: si
1: Cimaning
0: ya
1: ngucu dengar. Ya, salam dulu lah cincin.
0: Ya.
1: Iya. Oh, Miki Kang Junet tuh ratu. Iya. Ya ratu di Bantar Bolang. Miki, terima kasih 47. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod.
3: Waalaikumsalam.
1: Bos, puas lades.
3: Merengi kang Bawor.
1: Yap.
3: Dikasah diriku.
1: Iya. Iya. Aduh, Papa emang guys,
3: aduh. Aduh, Pak ya.
1: Andi, cinta ya, hitam.
3: Hah?
1: Cinta hitam.
3: Maya.
1: Maya?
3: Iya.
1: Maya ya apa?
3: Maya.
1: Maya.
3: Iya.
1: Iya. Yeah.
3: Salam ya.
1: Ya.
3: Salam ke kemauan saya selalu ya.
1: Juga berayam.
3: Iya, tidak gini ya.
1: Oke.
3: Bupat. Namanya. Ya.
1: Mas
3: Nuri ya. Mewin.
1: Oke.
3: Ketuk.
1: Ya. Bapak mana neng Bapak?
3: Bapak
1: aku mau sate kuning kuning anak
3: kang. Biar bisa
1: mlebu. Andi cuma kemarin. Bapak. Semua saja. Semua saja ya we.
3: Waalaikumsalam.
1: Dublating cing. Andi pan ya neng kang Acong Majusi. Miki, channel Jahit wis online ya, jadi nggak tak baca ya mas channel Jahit. Kalau WhatsApp, ya dengan terus lagi ini online bisa masuk ya, podowai. Jadi WhatsApp nggak tak baca kembali ya. Waktu malam Kang Bawor di Cikibir terus memblak filter ya, yang ada di Pengli. Hadir di acara Dendang Dangdut Memori bersama Kang Bawor di Cikibir. Salamnya Kang Kang Doli, ada Pak Alvin, Om Kasnuri, Kang Parjo, Caca Kacum, Anda Burkon, Edi Dados. Ada Piyul-Piyul, ada Agil, Menteri Yesin, Mbak Am Kembang Pang, ada Mama Lani bersama Didi Gani. Ada Mbak Nia bersama Wong Irenge, Tete Agustin, Nyiratu, Ami Bakar Madu, Milela, Trio Pesek, Trio Blesek, Gokapi Baywes, Kang Bawor. Kang Bawor, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, terima kasih Mas Bawor, terima kasih kembali. Untuk Kang Peter, ya. Assalamualaikum, selamat malam Kang, bagaimana kabarnya? Tentunya sehat, Alhamdulillah, sama Didi Anggi. Datang untuk pergi dong, salamnya buat Balpar sing apik-apik. Spesial buat jandaku yang kudambakan, supaya yang merasa saja. Mentoknya grup lab jeger, hihi, dan duda kaplak-kaplak. Matur nuwun, ya, Edi Dados, ya. Mama Elsa sudah hadir, terima kasih. Yo, ada juga Bunda Santi Purbowo, ada Mama Angeli, sudah hadir, ya. Ya di sini sudah ada racun dan bisa. Aku dilahirkan untuk siapa? Ada juga bekas pacar. Ada juga tercantik di dunia. Ada doa suci. Ada nyanyian rindu. Ada gelas retak dan ada juga Maya. Nanti kalau masih ada waktu ya, ya tak selap pisau apa saja nanti ya. Baik untuk Maya buah duri neraka biasanya. Baik untuk Maya setelah Pramon ya tuntas sudah kebersihan Bapor ya. Ya ini tangguh selonjor di sini soal ikinku bablas neng Pramon show ya. Ucapkan yang terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Solusi sehat untuk kita semua. Ya, sampai ketemu nanti di Pramon Show ya. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Salam Pramon dari Sabertai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 909 9588, 09 Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran RT4 RW4 Desa Bumi Jawa Kecamatan Bumi Jawa Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro nomor 46A Kelurahan Selero Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipu.

0: dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Duwu RW2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Abayan Pangkah Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 Bendi Mas Tere Pramun Degal dari Tesaporici. Baik, di season ketiga di Pramun Show Spesial Irama Pantura Taling dan Tegalan. Masih bersama Bawor Sing Sublak Tore Ciri di edisi Kamis 17 September 2026. Bagaimana kabar balonnya sedar Pramun? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan sesuatu apapun tentunya sehat dan batin. Bagi yang sakit cemberi berkemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor di 35288.

0: Lalu Tercinta. WhatsApp atau SMS unan 0852-931-9958. Ayo, ada Kak Sri ya mengalami jumpa kita kesempatan malam ini, Cekewir. Rupanya sudah ada gabung 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramod.
1: Dangdut, Forte, Assalamualaikum Kang.
0: Waalaikumsalam, jumlah ini.
1: Kang, saya ke Bapak Kokno Kedil Lawang.
0: Lawang.
1: Kang Bapak Wong.
0: Wong bener.
1: Adus Bojomata, Kang.
0: Hah?
1: Adus Bojomata.
0: Adus Bojomata.
1: Iya, ya memang gue pikirin.
0: Gue pikirin.
1: Jauh dari udah marah kamu.
0: Iya.
1: Pertanyaan Kang Bapak Wong lagi ya.
0: Iya.
1: Happy.
0: Terus,
1: gue modem ya.
0: Yo.
1: Ketup, Bu Jamartolo, yo. Mbak Atin sama anak ya.
0: Ya, siap.
1: Terus maneng mamba-mamba, Mas Pasar Mudi Surabaya,
0: yo.
1: Ibu yang tahu. Terus Ibu Rini sama Pak Perdiono.
0: Yo, weh. Malam Jumat penyiare tambah kumat.
1: Ayo, penawar peredan.
0: Iya, bener.
2: Makasih Mas Forward lagunya ya, Mas Forward ya.
1: Oh, mampir si melek.
0: Ya, PI, ya, gue lagu mau.
1: Terus, Kang Haki, ini pada wongnya sih tua, Bapak-Bapak itu pada bisa orang kafe, Kang, alhamdulillah, Kang. Iji, Akil,
0: ya.
1: Dalam
0: Jahit,
1: Ma Hikmah. Terus kayak, mandet ya, weh, sih, apa ya, sing meranemun gue mandet, tuh, selewe wudok.
0: Iya,
1: apa ini nyong asli sih, nyong kemien, terus balas tahun. Ini baterainya guru ganti, Kang.
0: Bener-bener. Entol, ya.
1: Penerong puluh tahun, jalan pertama aku itu, apa gue, kamu pertama. Baterainya si asli, arah asli ya, rong di dalam benar ngetes, Kang. Gue manet-manet, gue.
0: Iya.
1: Aku juga pernah kasih nore, gue. Karena apa, gue man. Gue selawai upennya, bayar pensi, atau pensi B, atau lupes, gue, cuma itu.
0: Iya, iya.
1: Lanjut, ya, Kang.
0: Iya.
1: Terus, Mama Brita. Sama Pak Nasir,
0: Karena
1: sudah enak, Ibu Surip.
0: Iya.
1: Apa yang
0: apa-apa
1: lagi? Oh, ini jabatan, Kang.
0: Oh.
1: Bu Surip.
0: Bu Surip.
1: Iya, Bung Surip.
0: Iya.
1: Lanjut.
3: Tete sebagai mantan jasa siapa, Bapak HM?
1: Ada deh.
0: Ada deh.
1: Masih, Kang? Iya, turut, udah keracu. Om Ari, udah Pak Ari, serapuk ya.
0: Emangnya mau lagu ini udah diputer ngene tadi tak kulo tane. Ayo lanjut.
1: Lagu ini apa? Mau ikut nih.
0: On.
1: Mau lagu ini di konti.
0: Oh iya iya. Oh ora dikeputer iki.
1: Ora.
0: Iya. Nang YouTube sih jadi ini aku lali iya. Aku ngantuk dia sore di suk maning ya.
1: Ya nyampur wis ngaken men wis.
0: Iya ho, nang YouTube sih lagu gue ya.
1: Iya kayung jut orang motor bener Kang.
0: Iya aku nih ngantuk ini turu lah.
1: Iya.
0: Ya putar ngisuk guys.
1: Iya wes, utang wes.
0: Utang.
1: Nah nanti bang kok sebelum putar dipa bener dipa dipa muter.
0: Ya muter ini sedang dangdut buat rumah irama tinggi sup.
1: Iya, gue nanti papa.
0: Dipa lanang sih.
1: Iya, lanjut ya. Terus sekarang cuma saja mas ada mas Awang, mas
0: yeah.
1: Ya, oh, Kang Ake, terus gua Kang Akbar, terus Mbak Mireng, Mbak Nia ya, lanjut.
0: Bisa apa ya sih ngapain sih?
1: Suara ya Miki ya, Miki mengucap ya.
0: Iya.
1: Terus
0: Aduh orang muncul.
1: Mandor, mental tuh kapsul.
0: Padaya, selamat malam. Gini negara nu orang muncul. Ora puji nih, ora pedot-pedot.
1: Iya.
0: Kapan daya, Cul?
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus pada di Adiansa.
0: Yo.
1: Lanjut, apa cari Pinur. Buat apa yang gulur maning, cari kan?
0: Ya, maning. Iya, cari pan gulur maning.
1: Oh, itu apa-apa lagi ngari anak kanak.
0: Iya.
1: Cepat cepat, umai cepat nggak dek, nggak. Kalau umai nggak dek ya. Ada. Aduh, dah kan?
0: Ya.
1: Bupati Kota Siti Aminah Mas Nuha.
0: Oke.
1: Okay. Terus kamu kesana Rati. Terus Kang Agus Duran Astuti, Bangkor, Umi Hena ya. Lanjut. Nyak,
0: Aromanis. Yo, Aromanis.
1: Asipa. Kumas Nuri, Mama Wiwi. Lanjut. Terus, Lau Merah jadi diri lagi penderiki banget.
0: Iya.
1: Kenal suruh, kenal sabang hijau, kuning. Unut dileng apa Endro?
0: Ya.
1: Oh, balemu
0: sudah
1: terpaksa. Mau lele kabar orang tahu karo kan cile. Keselamatan deh.
0: Keselamatan.
1: Ya. Pur. Oh, dewe kunci yang tadi. Pusur itu ada lagi jembatan ya.
0: Ya.
1: Lanjut. Oh, dia pindah. Semi besok ni sekolah tak kenang kok besok
0: lah
1: tak kemarin. Langgan nyong, pun langgan di rukunan aku kan KP RKP kan paling 13,000, nongonnya saya 10,000 kan.
0: Okay.
1: Pun di langgan di rukunan apa nyong? Lanjut, terus ni mari sore mah.
0: Ya.
1: Mari pas serampok.
0: Okay.
1: Bang Tibatun kan saya semua mah Anggi Kanggumi sama Bagas ya. Lanjut.
0: Ya.
1: Andi Gondrong.
0: Okay.
1: Mbak Nisa, Bunda Cece, Mbak Junita sama Kak David, terus Bu Aja, Bu Aristi mana sama Pak Haji Mampuji. Atau Noko yang punya udara penjaya.
0: Okay.
1: Lanjut Ida Pacul, Jana Pacul, Jana Pacul, Jana Pacul, Jana Pacul. Kang Tarmo, Babao, ya, lanjut, Bapak Sarun, Mbak Nisa, Tim Bedung, Tim Pak Mulidin,
0: yep.
1: Abah, Acong, Kang Acong, sama Yusibet ya,
0: yo, Andi,
1: Pak Ian juga, Wanita Jabat, Andi Kedrumna, Biba, Lupes, terus Semar Seberang, Mbak Puri, kawasan Arkit Kafe ya, kawasan Bu Sajam, Sajam, Mas Awang, Andi Kedrumna, Biba, terus Mas Erwin, Eka, terus Eka Anjas, Manjeli, Mariski, Gumalar ya, saya Madia, Kang Agbeler, saya Lisa, Boles, iya sama Kampar juga, terus Karno Jumarti, Prinil, Batari Dungteng, lanjut kawasan Waduka, Mai, Kang Agto, ya,
0: Kabarin,
1: Kampar, lanjut. Oh, menit, ya menit, enggak nonong, karamin, saya kayak nges, ala karung, saya pada Kang.
0: Siapa?
1: Ami bakar madu.
0: Ya.
1: Iya, terus saya tidak tentang tu. Sing tu yang menggerut,
0: mergani,
1: tentang tulang dokok, terus mau pindah kali ni, bapak neng karisma simpan sunat di mana?
0: Bicu.
1: Iya. Iya, lanjut kawasan kupu ya.
0: Ya.
1: Terus Bang Jun sama Mayatina.
0: Iya.
1: Apa Rohi, Mampenopal. Iya.
0: Oh, boleh ni kerana apa kang? Okay. Nah, saya
1: masuk.
0: Yo, Mama Nadia.
1: Aduh.
0: Yo, Mama Nadia, miki wes ya. Mama Nadia.
1: Mana sih kau mungkin miki mana sih? Mana
0: tu
1: mana dia? Mana? Wah, ke taman apa mana? Kuar. Pakai tentong, tinggal WA, apa HM, orang ketemu bareng kau nanti. Kamu nanti pakai tentong, no pirawis, butuh money, nyong pameran ya kang, paling murah, pakai tentang akil, bisa dibalas sih, bu kan akil kang.
0: Oh,
1: weh, nangan siapa ya? Sarean, akil mu sarean no. Dia balas sih. Terus upaya ini terapai kang.
0: Iya.
1: Terus kang bawor, semua kau kangi sembat lalu ya.
0: Oke.
1: Asar apa besok? Agi kang panapa kang?
0: Iya. Oke.
1: Anu lomba apa?
0: Lomba kue cerdas cermat, cerdas
1: cermat
0: agama.
1: Cerdas cermat ya, semoga juara ya Kang ya.
0: Iya.
1: Makasih Kang.
0: Waalaikumsalam di belah ting-ting.
1: Sos.
0: Iya. Iya ada Bapak HMHM yang punya keturin ya. Iya Dewi Kunti ya. Lagu ini mungkin ceritanya YouTube ya. Aku begitu banyak lagu tak rendeng, aku ini males sih kayak malam ini ya, kayak kepenak turu loh lu baru minum kayak tolak angin gue, air anget itu kok bisa ngantuk nemen ya, kayak orang ketulungan ya, kayak orang ketulungan ngantuk ya, lagu ini akhirnya sing neng YouTube orang kebuka ya. 6145477 Assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengdute saporere.
0: Menemen.
4: Mendicikir.
0: Ya cikir. Iya.
4: Ya adem ayam.
0: Adem ayam. Oke.
4: Salam perdana buat Mas Bawor ya.
0: Yu.
4: Angis semua selalu.
0: Siap.
4: Selalu ya.
0: Amin.
4: Ya.
0: Amin.
4: Terus buat tersan turun ya. Papa HM.
0: Yu.
4: Terus buat balemu Ibu Teruja ya.
0: Oke.

0: acara manis, mm-hmm. ya. Nunggu Iwi Noknia,
1: yep.
0: Hikma, Pasturi ya, Bung Ireng, terus buat Trio Pesek ya, Noklani,
1: yep.
0: Kemana mm-hmm. Dima Manunung, Ma Rizki ya,
1: yeah.
0: Madea, Agus Boiler,
1: Manisa
0: Mas Agus, Sumardi Kang Sarno, mm-hmm. Manisya, Kang Parto, mm-hmm. Wahato Mai ya, terus buat Tari Trinil,
1: Siti okay. Toima, mm-hmm.
0: terus buat Kang Ibn Abdillah ya, Adi Santoso,
1: yeah.
0: Peter ya, Dio, mm-hmm. luar-luar, terus buat Kang Teddy, Mbak Dewi Kuntinya juga ya,
1: okay.
0: Selamat malam, terus mm-hmm. buat Mama Bayu, Mama April,
1: mm-hmm.
0: Mama Mita, Ibu Sungguh,
1: yeah.
0: ya, Bu Iba Sugeng, Serat Dua Kapsul,
1: Wayai, Septi,
0: oh Bunda Septi,
1: ya,
0: ya selamat malam, ngelus-ngelus
1: dengkul, ya. Sing ledia si Kute, wayahe kok niki wingi ngliyep ngliyep sedel mak ya males nganti lagune Kunti gak kepling
0: terus buat
1: pokoknya
0: pelpas
1: bisa bu bisa ngantuk temen ya miki ya
0: ayip
1: ayip temen lah iya tangi-tangi jongkrak ujip terus tangi miki
0: tangi lah gue diantan ujip ya
1: gue mumpil iya
0: seger ya
1: iya bener alhamdulillah
0: kan dulu kan Arya Furkon
1: wong senengane mengkeret muncul online
0: apa gue
1: ya yuk watri
0: oh watri ya si yeah. Amina ya Mas yeah. Nuha selamat malam terus batang saya lopo yeah. ya
1: iya terus. Malam mengas Pak Kang Mas Parjo wayai gusrek inyong
0: oh ya lanjut ya
1: kayak karo bose yo
0: iya minat ting-ting
1: ya minat ting-ting ya. Ngopi sampai, ireng wis
0: ya. Sutirah ya anak
1: ya, ya sutirah
0: ya, selamat malam
1: yo,
0: kemahnya juga ya.
1: Yo, Trio Pesek, Mama Nadia.
0: Oh, Mama Nadia.
1: Yo,
0: selamat malam.
1: Yo.
0: Nah, terus buat Batar Mopapo ya.
1: Hmm.
0: Mas Bang Bang Memanek.
1: Yo.
0: Kang Sarmudi ya.
1: Kang Sarmudi Jambi Surabaya.
0: Ketu juga ya. Selamat malam.
1: Jadi angop ya.
0: Iya. Bina Matoloyo bareng Sinoksi Tonge ya. Sri Mayam Cakra
1: ya.
0: Terus buat Tusanto yang tahu Dija Salah Dua Kapsul
1: ya.
0: Terus buat Dangek ya,
1: ya bener.
0: Terus buat Manu Leman Bu Nelson
1: ya bener.
0: Mata Mari
1: yo.
0: Mira Pukoria Mama Hatna Mama Sri Kasen ya. Mama Yanti Kamu Sumaro Yati ya.
1: Okay. Terus
0: buat Mama Ardi ya. Mbak
1: Maimunanya
0: juga ya. Selamat malam. Terus buat Cek ini ya.
1: Ya, Cok Emi, Emi.
0: Emi ya. Terus Teh Dinda. Terus lanjut buat Dewi Cendana ya.
1: Oke.
0: Halo, Ijeng Robi. Wayah barang apa weni.
1: Oke.
0: Terus lanjut buat Mewida Keliling Papanya Karisma.
1: Ya.
0: Malam. Buat semuanya.
1: Oke.
0: Kabar Nestara Paramon, supaya sehat.
1: Iya, siap.
0: Jadi terus babur ya. Terima kasih selalu. Super spesialnya buat Nok Hikmah.
1: Yap, yap. Sing lepan gusrek.
0: Iya. Gusrek terus ya. Rombo semena ting-ting ya.
1: Ya, mena ting-ting.
0: Sehat selalu ya di sana.
1: Oke.
0: Terima kasih Mas Bawor atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dumra jinjing.
0: Jo.
1: Ana Mas Parjoyo yang ada di Desa Karangmalang selamat malam untuk semua. Ada di Desa Karangmalang, sapaan dari Setara Pramanahan Begaya. Oi Bawor hadir di Dukung Produk PT Denatur, solusi sharing untuk semua. Atus Banyu Mata, ada Bisikan Cinta, Adem Ayem Yop, Capcus Ecekewir.

0: marmesem ya lah. Mau status banyu mata podo kejanan wong.
1: Krungu gawat ki setiap wong wadi.
0: Alah, iya juga habiskan cinta podo wae.
1: Nah, maka para
0: sore. Ora dikawin lah papa ngeris kesanding lah penak nemen melu. Ngurusin kaya kuwi anak ora sih akhirnya kena ajian semarmesem. Alah iya.
1: Mangga dipiringaken sadere.
0: Mangga dipiringaken sederek. Ya, marai edan sederek. Salayong, piyong, piyong. Ini gara-gara kena ajian semar mesem. Ngeracik lagu sisan singgalak dia.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: racikannya Kang Bawor. Langka-langka.
1: Oh, iya.
0: Mantep.
1: Oh, iya.
0: Tamun aku sampai ngakak.
1: Oh, iya. Tamunnya sampai ngakak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik Kang Bawor. Malam tandingane sariti gue semar mesem Kang Bawor.
1: Ya, oke.
3: Kang Bawor si mau malam semua lagu drop. Oh, kena kan gerem diskap. Kalau pada kayak muter semua orang-orang.
1: Eleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya mau gerem diskap.

adem ayam urepe pengen bojo war, pengen bojo, yeah. Pengen bojo war, yeah. Ampun temen gak.

0: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mau matur-matur tok. Kon njaluk apa sih?
1: Pengen bojo, Mak.
2: Pengen bojo, Mak.
0: Pengen bojo apa? Kerja di situ.
2: Iya. Pengen bojo, Mak.

0: Dina
1: rokok-rokokan baik, iya. Rokok-rokokan baik tapi rokok tuton, iya. Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramoda itu Saporiti. Ya tadi ada pengen bojo, ya ada adem ayam. Terus ada adus banyu mata, ya. Terus sisan wis bisikan cinta, ya. Ada ajian semar bawor. Ya. Yo 35288 ge upo manjat. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Lajas, iya, layam katon.
2: Kayak kurang ajar, nemen rokoknya tulton.
1: Ya iyalah, kalau main maling, udah pewe prihatin.
2: Masih mending magnum, betul tujuh bulan.
1: Lah, ngomongnya anggur, ane kerjaan pengen bojo ya, tulton lah. Lo kan repil.
2: Cing duwe bojo be udah dia tulton ditendang.
1: Iya, wis saking prihatine.
2: Jadi prihatine si men bukan orang mangan bojone kuwe.
1: Ya mungkin. Tulton we jalan.
2: Kok wis ning sembatang langsung batuk.
1: Iya bener. Aduh, ampun temen gak
2: kalah-kalah cap bintang.
1: Iya, kalah bintang.
2: Cap bintang tak menggelegar.
1: Iya.
2: Dioplosnya.
3: Malam, gak ngopo. Malam, jangan bawor.
1: Ya, kacret.
2: Orang usah sunggal senggol. Kue tuh apa ya, arahnya Magnum.
1: Online, ini Magnum. Ya. Kan bisa menkaku sih, Bo.
2: Yok,
1: aku dulu dia tulus. Dan ya, orang apa pang dari Padang Li, dari
2: Padang Li mengiurong bungkus ya.
1: Ya, dari Padang Linting.
2: Ya. Masih kepenakan linting
1: kok. Oh. Malas sisanya kepenakan linting sisanya.
2: Sampean
1: baik sih
4: bodoh. Wah, wah, wah. Lakone. Jam 11 muncul. Rame-rame.
1: Ya.
2: Sampean bae sing bodoh. Ngomongnya pengennya refill jebulane. Pengangguran pengen bojo udah dia tulut.
1: Tulutan ya iyalah.
2: Tempat semua.
1: Iya. Iyalah.
2: Balas ningin nyong ya. Lagune.
1: Po.
2: Pimen.
1: Ya, kuwe sih, modem. Ngerenya juga kayak. Lo gen, kang bawur kebian rokoknya ututon. Gini, takon we. Jadi bang tani, mien waktu kuwe rokoknya tuton. Anu diar di.
2: Pastul, ton. Ini melayunya sih, metu kelambi.
1: Kelambi ini, ya, saya tau sih. Aduh sih.
2: Terus anger morning apeli. Disediakan bacem tempe. Minum mecap
1: bintang. Weh, ya di atas weh. Nyong beri neng sama udote tuton kok kok. Po-po.
2: Iya ngomong ke renyong kayak aku.
1: Iya, tadi orang tani waktu gue. Iya.
2: Nyong kan wingi kok kayak gue. Po. Nyong ke. Anger morning. Cuacanya ning sawah.
1: Ya.
2: Rokoknya tulton. Jadi nyongkini kayak ke bawah.
1: Iyalah. Mentani kak.
2: Bau kerbewis pangkatnya dur. Saiki. Saiki. Wis betuk kelambine.
1: Minum
2: cok bintang.
1: Bintang.
2: Dorongannya karo. Karo pantam mas.
1: Iya.
2: Siarannya sampai semangat.
1: Iya, sokokannya sindikan. Itu nang timen.
2: Gedangnya gedang susu.
1: Iya, gedang susu bener.
2: Sayurnya sayur asem.
1: Asem, iya. Iwak-iwak bawal.
2: Bawal.
1: Iya.
2: Si kurang
1: kurang apa maning?
2: Bunggani awaknya lemu.
1: Lemu, bunggan ora lemu.
2: Hmm. Yang pengin tak kurus karuan oh kita betul.
1: Weh, dulurmu wadon kuwi Yunita muncul.

0: tol.
1: Aduh, ya nok muncul.
0: Ya
1: Allah, yang penting sehat ya.
0: Ya, disalami terus perkara orang monitor.
1: Nembe muncul. Wingi orang mang.
0: Assalamualaikum dulur lanangku Juna. Ya, Junaku sayang we. Kirae mani pimen.
1: Sama.
0: Ya, kowe Yunita lah.
1: Iya.
0: Kena nyeluk nyongkan Juna.
1: Iya, sedulur wadon.
0: Ya.
1: Wingi orang mangkat ya.
0: Oke, lagi sibuk ya.
1: Iya. Ketak bal seningin nyong. Lagunya pengen gue mertua.
0: Wah, we, pengen di mertua benar. Sisan. Ye. Ye.
1: Ya so mesti sebenarnya mungkin yang belas.
0: Adi,
1: iya. Penganggur.
0: Bisa kaku. Iya.
2: Iya. Kang Ovo, aja guyu baik, kok bukan ngemis.
0: Iya. Diwatri we. Tapi mana pengen bojo pengen bojo udut tuton pengen udut baik udut tuton saya mau lanang nyambut cawe ya tuton.
1: Areo itu udah debat.
0: Halo. Ya.
1: Wis dia itu tuton jalur ke bensin
0: kuat. Bensin manin. Langka apa jenenge? Langka apa sih langka buku ni lah.
1: Wih, gue mau ngepas nomor lagunya ya.
0: Iya, bener lah ya.
1: Wawarannya pasalnya ada ya 2026.
0: Iya.
1: Ada pasalnya gawa bojo.
0: Selamat malam Kang Dalban.
1: Kang Dalban selamat
0: iya, malam be. Iya, iya. Pernah-pernah mohon Kang Dalban monitor.
1: Ada Bu Khodijah ya.
0: Ya, Bu Khodijah. Salam dua kapsul.
1: Salam dua kapsul. Nemu yeah. Sedulur rumah ning siji maning wong lanang sing duwe warteg.
0: Ampun.
1: Padahal sing wong liantah saiki lagi wayahe kan.
0: Wayahe.
1: Iya.
0: Kang Komis rampok.
1: Kang Komis selamat.
0: Ya. Yo,
1: mau bapak. Ingat gemui
0: ya. Iya. Ya settingan lagu ni wis pas pisan ya. Nyemek.
1: Iya. Wis engko tak balik ningin nyong pengen gue mertua sih.
0: Wah, iya kita tak kuliti.

0: Yep.
1: Tapi juga buat Bunda JJ sedulur tua.
0: Ya.
1: Terus juga buat
0: Mama
1: Ning ya. Enggak worthy of wish ya.
0: Oke.
1: Iya. Terus enggak. Kayak enggak. Yang Robi wish gue ya sehat selalu ya.
0: Yep.
1: Ya di 17-an sampai saya ini.
0: Saiki ya mungkin anak kesibukan yang lain kan, yang penting podo ya, sehat
1: muncul-muncul nang wayang buburan
0: aku yo ora takon sih yo nek Bang Erik wingi aku takon Bang Erik lagi sibuk sih
1: Bang Erik
0: iya lagi sibuk
1: wis wingi sing
0: iya
1: aku tak Bang Erik kayak kiye kan pengisi sing anak kecelakaan kapal ya aku ingat
0: Ayo Bang Erik tadi di darat.
1: Oh Bang Erik lagi
0: di darat. Di darat. Kerjanya sejak dulu di darat, nggak pernah di laut.
1: Soalnya 100 lebih ya.
0: Nengendi gue. Ya
1: sih. Pengi pelayar nengendi ya. Pengi pelayar.
0: Ya. Oke.
1: Terus enggak sedulur setengah tua setengah nol.
0: Ya.
1: Sampai di Dewi pun.
0: Terus.
1: Bicara apa bahasa?
0: Ya.
1: Terus dosen Aldi.
0: Ya, dulur tuane.
1: Dulur tuane wis om iki.
0: Enggak cece.
1: Ya wis om Bunda. Wis. Keluarga sehat selalu ya Bu. Iya. Sedulur musuhe nyong lagi ngakat aja nih.
0: Ya.
1: Iya. Sambil ngerongo kena.
0: Ya, wayahe wayahe.
1: Sing gue sayur asam.
0: Bapak HM.
1: Wis.
0: Ya.
1: Triyono. Sedulur api kenyo.
0: Oke.
1: Terus sedulur singanan nih, Lampung, Kang Aril, iya Kang Aril Sepuluh,
0: Kang
1: Aril, ini Abdillah, terus anggok Bang Jonci Gambir membayar tinggal, terus anggok Nia Bogare,
0: ya Wong Ireng,
1: iya Wong Karawang,
0: kita yang macamnya balik dulu ngusap ke orang online. Nia kan mau sore tahun, nenek bengiki ya kok.
1: Iya mau tahun, men. Barengan udah-udah dan baru aku.
0: Iya.
1: Semua kampe bayangkan. Lagunya apa ya?
0: Lagunya langka, nenek tuton. Nanya semaning.
1: Tuton maning. Ya lo. Masih mendingan Goodmer daripada Tul.
0: Ya tuh lah Goodmer.
1: Iya Bang Kecret.
0: Yeah.
1: Bang Kecret. Kau anggar mau nih dolan maning ning studio.
0: Iya.
1: Sama Tul ton season. Kau kena mau nih nyong mana tak pan belakang. Ya wis spesialnya Ngomar di Tur Angi ya.
0: Ya.
1: Selalu panjang umur akhir rezeki.
0: Amin.
1: Tunggu lagu nih.
0: Siap. Waalaikumsalam jumlah cing-cing.
1: Tulton
0: Jos. Yos ya. Bener Tulton Jos. Bang Ketut ngomong apa?
2: Kalem. Kang Upo ngereng lari setiap rumah nih. Nyongono wis. Ya Kang Bawor.
0: Ya. Ayo ada Upo ya yang ada di kota kecil Salem ya. Kota yang begitu damai dingin diterpangin kumbang. 6145477 halo assalamualaikum. Selamat
3: malam.
0: Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Balani Paramon.
0: Tantute.
3: Saporete.
0: Nemen-nemen.
3: Saporete.
0: Nemen-nemen. Sorry Miki aku keturun.
3: aku dilawani orang metu nyoban roh nang aku nek kane ora diputer.
0: Lah anane nang YouTube.
3: Aduh. Ya iya. Padahal dia aku nek karo kok kena blas ka. Kane capek bubar.
0: Harapan hampa. Iya bener. Ini bar nginung tolak angin kayak ingon wajib dang panas loh. Bisa mak les.
3: Masuk angin kesel.
0: Iya bener.
3: Banyak apa mikir tolak angin
0: tolak angin
3: buruk karena sakit kesel
0: iya orang untung tak alarm
3: iya ya.

0: Iya.
1: Awal saya turun.
0: Wah, wow, wes lah mati.
1: Boleh
0: iya, radio ini mati yo.
1: Aku lah kuna jelo ke kumis tipis.
0: Wah, anane kumis kandel.
1: Tipis baik. Anjing kandel kering.
0: Ya, kowe.
1: Ye. Kumis tipis. Kumis tipis.
0: Selamat malam Mbak Yunita karo Mas David.
1: Oh ya, Mbak Yunita sama Mas David ya, kenal.
0: Disalami terus ya.
1: Iya, wis ngono disalami terus.
2: Malam dari Kunde.
1: Oh ya, kan jadi dores.
0: Dudu pangkat seret.
1: Oh, pangkat seret. Iya, pangkat seret. Ya piman kabare pangkat seret?
0: Iya.
1: Kok kapan bisa ketemu maning ya?
0: Angkati, ya. Angkati.
1: Iya. Angkati.
0: Kapan wis?
1: Sana hari ini nyong kabar-kabar ya Kang Bawo.
0: Oke.
1: Ini kemengi kumis tipis.
0: Ya.
1: Ya kok kalian maning turu maning.
0: Orang anak kita orang yang YouTube. Iya ya.
1: Ya. Salam-salam.
0: Iya.
1: Ini kok Kang Bawo ya.
0: Terima kasih. Oke.
1: Terus kemengi wakil seret.
0: Iya.
1: Terus Mbak Yunita, kalau
0: ya, Mas David.
1: Oh ya Mas David, cuma nanti.
0: Kalibakung.
1: Kalibakung, aku tuh mata kurang kita koleksi.
0: Iki ya.
1: Ya iya bagus.
0: Kita orang yang YouTube. Iya.

0: Alah topleng. Rajian yang pentol. Selamat malam Mbak Dewi Kunti.
1: Apa itu?
0: Kang Dalban.
1: Oh ya Kang Dalban, pimpin Kang Dalban di Parani ya umpetan bae nang ana. Yang menurut apa pun kan jadi pun beli.
0: Kayak gitu.
1: Orang pasti ire sih. Jadinya orang marani.
0: Ya,
1: Kayaknya ada lagi yang orang Medan marani wani beli marani yo.
0: Kang Dalban.
1: Kang Dalban. Apa sih? Ah, buku pak guru nenyo ke?
0: No.
1: HM.
0: Ya, salam kenal buat Mbak Yukunti.
1: Siapa itu?
0: Mama Nadia Grobok Kulon.
1: Oh iya Mama Nadia. Salam kenal kembali ya Ma. Iya.
0: Iya.
1: Ake wong baru ga.
0: Oke.
1: Iya. Terus nggak angdoli.
0: Bapak HM gemeri ini.
1: Oh biasa. Durung kabeh ya ora sempurna kowe.
0: Oke.
1: Jambung ga.
0: Weh. Weh, jadi ambung
1: ya,
0: weh.
1: Mana ya?
0: Mene.
1: Iya, iya mesti yang menjeng sih.
0: Weh. Putra Kelana, selamat malam.
1: Iya, Putra Kelana.
0: Iya.
1: Kang Doli, terus Kang Sarmuti, Pak Ketu, bareng Pak Ketu. Terus
0: ya.
1: Pak Malani, karo Titi Gani, karo 80 rupi.
0: Ya, Upo Happy.
1: Opo Happy, Sengrobi.
0: Iya, Lawaski.
1: Iya, orang-orang pun sibuk dan kayak.
0: Mungkin, iya.
1: Sengrobi, terus Teh Mojang, terus Cok Emi.
0: Yo, Cok Emi.
1: Iya, Cok Emi.
0: Oh, ya, ini turu, Cok Emi.
1: Turu, alah, yang
0: alasannya
1: turu.
0: Nggak usah kita nggak di jam 10 turu kaya. Kemudian waktu aku nang warung kidul toh nanti tuh jam siji wae jadi tunggu ni.
1: Orang betah apa?
0: Iya, saya itu jadi wis tua jadi.
1: Apa maning ya? Pak guru nenyong
0: maning.
1: Parane aku tak ambung kok.
0: Wae. Parane ambung sih sana.
1: Ambung kok. Iya. Terus dok.
0: Ya. Cari Dalban ngomong kirim nomor WA nih Kunti Kang.
1: Tak oleh nyong us ketemu apa-apa ini wong sombong.
0: Ya orang jalo.
1: Kok saya aneh, biasa ngonongkrong nyong,
0: ya.
1: Mbak mau nih.
0: Oh, karo almarhum papi ya.
1: Ya, Mbak Atun.
0: Iya.
1: Orang gonone nyong.
0: Wae papa HM gini mene maning.
1: Menjing ya. Iya, menang baeng kok.
0: Selamat malam Mbak Dewi Kunti, aku masih monitor.
1: Apa itu?
0: Ya, yu watri.
1: Ya, yu watri.
0: Ya.
1: Terus ngomong Mbak Winda Kalilingi.
0: Ya, mau. Mau awan nang Winda nyong.
1: Mama Winda.
0: Iya.
1: Di arahnya mana?
0: Kalili kan mau nang apotek sih nang kana.
1: Oh iya.
0: Oh nang gone Apa Rohim nang gone.
1: Apa Rohim ya
0: nang. Iya, Bang John, Bang John Mayatina.
1: Terus ke Tumkas Nuri,
0: ke
1: Mama Wiwi. Terus ke Mama Nia,
0: Mama ya.
1: Irenge. Terus nggak Mama Ikma,
0: Ikma.
1: Nggak Bunda Rini,
0: yo.
1: Bareng Pak
0: Pramudiono,
1: Bu Enda Eko Santi,
0: ya Bunda Santi Purbowo,
1: Papa Uyang, Papa Nek Mama Nek Uyang, Papa Nek Uyang, terus Mama Ari, Papa Nek Ari, Panes, Manes, terus
0: ya, warna apa? Kial-kial ada kopi din.
1: Terus Omi.
0: Ya.
1: Omi karo kompoi din. Parnipa wis ya.
0: Oke. Okay.
1: Atun karo Pak Oim.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Apa? Oh, Kang Udin Beduk. Terus nggo Bunda Cece.
0: Ya, Bunda Cece.
1: Terus Bu Siti Makna.
0: Ya,
1: oh, sorry, sing jembatan.
0: Oh, iya bener.
1: Dolan malam kaya anak kebalane.
0: Iya.
1: Anak dawakan ora kepenak, ora ngomong-ngomongan gimana lagi zaman karo papi.
0: Iya.
1: Mesti
0: nongkrong ning kono, iya bener.
1: Kalong mesti
0: tekan kalong.
1: Iya. Ora bisa ngira kan ala.
0: Iya bener.
1: Ora kawasane pindah tekan selat.
0: Iya,
1: akhirnya.
0: Iya.
1: Yang lagi rame
0: ya.
1: Selatan.
0: Heeh.
1: Buang telepon dia ora balik kok dia nang kono wong ana rame-rame terus sih Kang sore.
0: Iya. Emang balik ngendi?
1: Mbok balik takon yo.
0: Nang pepetan.
1: Yeah. Nomor baliknya maring ini.
0: Ya. Yeah.
1: Terus gua Master John karo Mama Epi.
0: Mama Epi, ya.
1: Ya. Marto Mai.
0: Ya, Marto Mai.
1: Jadi Dores.
0: Oh, jadi Dores. Ya. Ya.
1: Aku senangnya cinta rahasia.
0: Cinta rahasia.
1: Ya. Mm-hmm. Terbuka baik, Kang Dedi. Terus iya, Lamongannya harus tutup apa enak.
0: Iya.
1: Apa Acung?
0: Oke. Okay.
1: Terus apa Acung karo Mama Bet?
0: Oke. Ya.
1: Kayak sekarang belum bukinya, kayak orang tokrung suarane. Adi Pak Yanten.
0: Oke.
1: Terus apa mana? Mama Kiwi, karo Kang Sawut. Ya.
0: Oke. Oke,
1: Kang Jelban. Lepuh Kang Jelban, ya kok guna apa? Terus Nyiratu Mama Ardi.
0: Ya.
1: Terus ini tak ketemu ya, Bos.
0: Ya.
1: Apa maning ya? Pak Bagio.
0: Pak Bagio.
1: Guru. Ini Mama Lani uwe.
0: Ya.
1: Jadi ganine.
0: Ya.
1: Ulang tahun kapan?
0: Ya, cari nyisuk, nyisuk.
1: Orang juga anjuk bulu nih.
0: Ya, bener. Beraturuh apa? Ya, iyalah. Ya. Apa meneh malam Jumat? Kayak orang ngerti bah sih.
1: Lah, nyong tora malam Jumat, tora malam Senin, malam Selasa. Orang dulu
0: lah,
1: dina.
0: Wong sejen, wong sejen kan nih. Beda lah.
1: Ya, kan bawar beda dina. Sepenting nyong melang.
0: Ya,
1: kebalik dari Toro.
0: Ya, break.
1: Kembali pun mereka Tegal Selatan, tadi juga. Ayong sikile pegel.
0: Pegel, ya.
1: Sikil bapa malam minggu banyak kang bawar.
0: Malam minggu banyak kang Jalban.
1: Ya, aku ketemu kang Jalban Budang.
0: Ya.
1: Oh, parani kang Jalban.
0: Ya.
1: Apa pun nanggungnya kang Jalban ya kena.
0: Ya, malam minggu, ya.
1: Ya, malam minggu, insya Allah. Kamu kau hujan.
0: Ya.
1: Nyong ya lah ke alangan.
0: Ya,
1: kayak gitu. Tapi kita boleh kumis tipis.
0: Ya, kumis tipis.
1: Ya,
0: sini aja
1: akan
0: emang. Hmm, akan emang.
1: Ya, Ibin.
0: Ibin.
1: Dari Aba Ompo. Toling gak bunda Ana.
0: Ya.
1: Kami bakar madu. Ya. Koro Umi Lela. Turun.
0: Turun ya. Tapi kadang-kadang monitor tok.
1: Iya, paling monitor tok. Nyong tolong pengen turu awe nek bebi.
0: Ora bisa.
1: Ora bisa. Orangnya jam siji, jam lorone
0: jam. Yang suara wis kulino dadi kalong dadi kaya kuwe.
1: Wis nang kalong iki ya. Dine ya ora turu sore nang omah.
0: Iya.
1: Aduh saiki akhire
0: keblablasan.
1: Ora bisa turu sore. Nang omah putu-putu lagi metu. Arek iki Tegal Selatan ora. Nang yono sampai tengah lor nang bali.
0: Ya kuwi lagi ngliap.
1: Ya wes, lagune okay. Tak nunggu sing durung ya mau di sore.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Siap.
1: Iya, lagune mek mesti tipis ya.
0: Iya, siap.
1: Iya, iya, iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dobla cing-cing.
1: Jos.
0: Terima kasih Mbak Dewi Kunti karo Mas Teddy di Pesuruan Kidul ya. Ayo disapa ya Mama Iqmal kan tiga darah manis saya hadir ya. Pengen bojo Kang? Ya wes. Wes dirembuk bae sing bener. Besok ke Pais Banu super spesial engko Kang Mas. Terima kasih Kang Bawor. Ya wes. Wes genah wae ndang di pastek nih kaya kue. Ya, pada Bu Santo yang tahu hadir ya, Yuwatri-watri hadir. Halo Mas Bawor ya. Alaku dong manuk darah sepasang. Terima kasih. Salamnya buat badan staf Ramon ya.

Hotel Ban malam minggu aku ora bisa ketemu kan. Soalnya dina Sabtu esok OTW Temanggung. Ya wis ora apa-apa. Penting tujuannya selamat lahir batin. Pulang pergi selamat. Anak acara dewek. Baik yo manuk darah sepasang, ada pengen duwe mertua, ada kumis tipis, ada setan kerudungan. Setan kerudungan ya, kerudungan tapi jeruannya alayu. Kerudungan munggo dinggo dasar tok. Malah mending sing wong amburadul ning panteng larangan anak iklopot. Anak buaya tapi ora kerudungan tapi genah. Daripada wong kerudungan wong petentang petenteng ya, pamer ning FB, pamer ning TikTok. Iya. Yeah. Ada wong sejen apik malah. Malah mending LC sekalian ora kerudungan genah kuwi didol ya. Ayak memar iyalah.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pucho ninyo sa lingko palura.
1: Pucho ninyo nga sa lingko kapimin diye palura.
0: Pucho ninyo sa lingko kaya
1: bome ki palura. Pucho ninyo nga sa lingko palura pimin diye.
2: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Poriti. Ada setan gudungan, ada kumis tipis ya, hadir ya. Tadi juga ada pengin duwe mertua, ada manuk dara sepasang.

Pagi, assalamualaikum Mas Bawor, aku Cu dari Margasari. Sunah Rasul dong, Siska di Glinding semua, salamnya semua saja. Buat Balani Stara Pramon FM Tegal. Dimanapun Anda berada, sebesar bagai yang enak-enak saja buat Mas Bawor. Ya, yang lagi tugas, terima kasih ada Cu di Margasari ya. Catilaba 1 ya. Ayo di kesempatan malam hari ini kita sudah kebersamaan Bawor ya. Ada Sunah Rasul ya. Ada juga nanti Kumis Kandel ya. Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Sampai ketemu nanti di Padangdut ya, jam 6 sorenya. Dari Bawor juga dari jam 4 sore ya, di Padangdut. Bawor juga on dari jam 4 tadi ya. Dan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapat diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci. Yang punya aptas semangat, tetap semangat. Thank you, ada di sini ada Sunah Rasul, terus Kumis Kandel ya. Baik sekali, yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Caprete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asu yang sudah request lagu dan sawer di sini ya. Buat bos Bangka Belitung juga matur kesuwun sangat buat para big boss semuanya yang sudah request lagu dan sawer di sini. Semoga rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita live lagi.
1: Selamat pagi, Pak Babi.
2: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
1: Waduh. Esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
2: Waduh. Saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
1: Oh, pantesan orang nggo seragam.
2: Iya. Tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan bingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, ngelintus, boy.
1: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
2: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal loh. Anak izin edar sekang BPO.

0: Dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
1: Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten Tegal.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Usanto awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya, jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal.

0: alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: At katakot ba eh?
1: Ang game ba?
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Orang pegel po yoke.
0: Is, danglak ya kebe. Putune inyong opardi.
2: Parmaring di situ ngeyo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kue gendong putu lemu. Orang pegel po yoke yo Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umurnya wis tua, tapi tenaganya orang gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasianya apa kowe donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kowe yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh. Iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawa duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Anda bisa mendapatkan

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya atau produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu punya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu putih-putihnya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya yang itu, yang bertanya, apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi Butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah telat. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petapedia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultan.

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Selamat pagi, Pak Babin.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh disit.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pier

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina.

0: kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal mohon maaf.
1: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
0: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal, ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
1: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
2: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Wong men ka metune sat sat sat sat gawe awake pada larak, boyoke mrengkel, jerawat ya pada tukul kaya kiye.
1: Kasri, gremeng bae sih.
0: Gula nyamber bae Rika. Ki urusane wong wadon.
1: Alah, padha nyoro krungu kawan ngelu.
0: Udah tahu nanya.
1: Idi main jepek. Ki dinung bae Sri, habu top. Dongwong lagi datang bulan kayak cenggerembung baik ditlateni nginung jamu sadurunge pas sak wise kayak ora usah repot-repot nginunge habutop ki cocok nganggo urusan kewanitaan juga apa maneh nggo wong datang bulan ketemu peredaran darahnya lancar mengurangi nyeri head terus kayak dinung gue dong kurang tuh kemana ya nung nyong
0: di? Gue kata sih dinin
1: ini karep pek
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: sekali, terima kasih banyak buat Ibu Darini beserta
1: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
2: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
3: Suami
2: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
3: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
2: Tadinya berapa diabetes?
3: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
2: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
3: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
2: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
3: Amin.
2: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
3: Udah habis 6 botol,
2: berarti mau 7 botol ini? 8
3: kok. Iya, ini 2 lagi, 8.
2: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain?
3: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03, Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01, Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17, RT04 RW05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: apik we dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong dhisik sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Hussein Herbal Alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Anda bisa mendapatkan

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan hubungan.

Haji Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya nyenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Iya, tulung, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhnya terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Iya, Pak. Jas udane kelalen. Mengkuk mengkeret tau, Pak. Yan kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rus Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rus Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Sarah Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilikutra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT4, RW3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: mendapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
1: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
2: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mama ke arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sih nak. Nek kayak gue ya, mama ke bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada riwayat Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu hari ketika beliau sedang menginspeksi pasukan, berkumpullah pasukan beliau itu, ya tentara yang manusianya, ya pasukan jinnya, ya seluruh binatang-binatangnya berbaris. Beliau selaku inspektur upacara mengadakan inspeksi pasukan. Dari sekian pasukan-pasukan yang diperiksanya pada waktu itu, Nabi Sulaiman melihat tidak terdapat burung hudhud. Beliau bertanya-tanya, "Ma liya arul hudhuda am kana minal ghaibin?" Kemana burung hudhud? Om orang lain pada kumpul, dia sendiri tidak ada. Awas kalau dia datang, kalau dia tidak bisa memberikan alasan yang tepat kemana dia, akan saya berikan sanksi dan hukuman. Ini namanya pemimpin yang bertanggung jawab toh. Seorang pun dari yang dipimpinnya tidak ada, menjadi pertanyaan. Tidak lama kemudian datang burung hudhud. Begitu datang lalu memberikan laporan kepada Nabi Sulaiman. Kalau istilah sekarang, begitu dia sampai memberi berdiri hormat, "Lapor," kata hudhud ini. "Bagaimana hudhud?" "Maaf Tuan Raja, saya terlambat." "Iya, kenapa terlambat?" "Patroli Tuan Raja." "Kemana saja kamu patroli?" "Keliling." "Lalu apa hasilnya?" "Inni wajadtu mara'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsun azim." "Saya baru patroli ke satu negara yang bernama Sabah Tuan Raja." "Sabah? Saudara tahu Sabah? Di mana itu?" "Dekat ibu kota Yaman sekarang." "Di sana Tuan Raja," kata hudhud ini, "wajadtu mara'atan tamlikuhum." "Yang jadi raja perempuan." "Kalau Tuan Raja besar," "Tuan orang laki." "Ayah Tuan Raja besar Nabi Daud, laki." "Ini mah model Tuan Raja, orangnya rajanya raja besar tapi perempuan." "Tumben saya ngelihat ada raja perempuan, kerajaannya begitu besar." "Begitu?" "Iya." "Lalu dia jadi raja bagaimana?" "Ya mewarisi kerajaan ayahnya Sri Baginda Raja Sarahil. Ketika ayahnya wafat dia naik." "Walaha arsun azim." "Singgasananya besar, bagus, antik Tuan Raja." "Terus bagaimana lagi?" "Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah." "Yang jadi pikiran saya Tuan Raja, dengan kekuasaan yang besar, mereka itu seluruhnya, seluruh bala tentaranya dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi, mereka menyembah matahari, bukan menyembah Allah." Mendengar ini Nabi Sulaiman tergerak hatinya. Waktu mendengar rajanya perempuan, kekuasaannya besar, belum tergerak. Tapi ketika sampai kepada yasjuduna lisyamsi, mereka sujud kepada matahari, di situ pribadi seorang rasulnya tergerak. "Siapa nama ratu itu?" "Namanya Ratu Balkis Tuan Raja." "Begini hud-hud, laporan kamu saya terima. Alasan kamu datang terlambat bisa dipertanggungjawabkan. Kamu tidak kena hukuman. Cuma begini saja hud-hud, karena kamu yang laporan, kamu yang tahu lokasi negaranya, kamu yang harus melaksanakan tugas ini. Apa Tuan Raja? Idhab bikitabi hadha fa'alqih ilaihim. Kamu berangkat lagi ke negeri Sabah, bawa surat saya, berikan kepada mereka. Thumma tawalla anhum. Kemudian kamu berpaling dari mereka, tapi jangan pulang. Fanzur madza yarji'un. Lihat apa reaksi mereka setelah menerima surat ini. Baik Tuan Raja, baik. Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat kepada Ratu Balkis, dan surat itu dibawa oleh burung hud-hud tadi. Terbanglah si burung hud-hud ini ke negeri Sabah, masuk ke istana Ratu Balkis, dan surat itu jatuh di kamar Ratu Balkis. Diambil surat tadi, kemudian dibaca. Apa isi suratnya? Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku. Datanglah kepadaku dan masuk ke dalam agama Islam. Suratnya singkat, padat, ultimatum. Jadi enggak pakai bahasa kembang, enggak pakai bahasa basi, langsung kepada isi. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku. Datanglah kepadaku dan masuklah ke dalam agama Islam. Ini yang disebut dakwah langsung tanpa pakai kembang. Saudara-saudara, menerima surat semacam ini, Ratu Balkis lalu ngumpulin para pembantu kerajaan, aparat pemerintah lah zaman sekarang, termasuk menteri-menteri, dipanggil sidang darurat di istana Ratu Balkis membahas datangnya surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan para menteri, bagaimana Sri Ratu? Saya dapat surat. Dari mana? Dari Sulaiman. Katanya apa? Jangan kamu merasa lebih hebat dan lebih tinggi dariku. Datanglah kemari dan masuklah ke dalam agama Islam. Menurut pendapat tuan-tuan menteri, bagaimana surat ini? Apa kita penuhin permintaannya? Kita datang rame-rame masuk Islam? Oh, kata menteri, jangan dulu tuanku. Gengsi dong. Kita ini kan kerajaan besar. Tentara kita gagah. Masa mau menyerah tanpa syarat? Soal nanti kita kalah atau menang itu soal lain, Tuan Perdana Menteri, Tuan Ratu. Tapi bahwa kita punya harga diri itu harus kita tunjukkan lebih dulu. Jadi menurut Tuan Menteri bagaimana? Kami sih nunggu komando Tuan Putri saja. Artinya, kalau boleh, perang saja. Cuma mau nduluin, takut dikira nyelongcong. Kami sih gimana komando Tuan Ratu saja. Tuan Komando kan berangkat, kami segera berangkat. Terserah Tuan Putri, kami seluruhnya loyal, taat dan setia menunggu titah dari Sri Paduka Ratu. Terima kasih para menteriku. Soal kesetiaanmu saya tidak meragukan. Tapi perang dimanapun selalu membawa kerugian. Kita menang rugi, tentu jatuh korban. Apalagi kalau kita kalah. Dan raja-raja yang mengalahkan negeri-negeri lain selalu membawa kehinaan kepada negeri yang dikalahkannya. Jadi bagaimana? Sekarang begini saja, kita ambil jalan tengah. Lalu diplomasi dulu. Diplomasi macam apa Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Nabi Sulaiman. Dari sana nanti kita lihat reaksinya. Saya memang selama ini sudah dengar siapa itu Nabi Sulaiman. Katanya orangnya masih muda, masih bujangan, bijaksana, kekuasaannya besar, tentaranya hebat. Cuma kan baru berita, kita cek. Jadi diplomasi macam apa Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Raja Sulaiman. Kita bawakan hadiah-hadiahnya. Yang mahal-mahal, mewah-mewah, menarik. Pokoknya yang terbaik di negeri kita, berikan kepadanya. Lihat reaksinya. Kalau dia tergiur dengan hadiah itu, dia raja.
2: bukan nabi.
0: Tapi kalau dia menolak hadiah itu,
2: dia memang nabi.
0: Dan apa reaksi kita nanti tergantung sikap Nabi Sulaiman.
2: Aha, kalau begitu setujulah Ratu. Itu memang bijaksana. Diplomasi dulu.
0: Iya, jangan datang-datang main perang aja loh. Perang sih gampang. Tapi ini kan ada meja perundingan. Sepanjang masih kita bisa menempuh jalan damai, damai saja dulu.
2: Baik. Maka diaturlah satu barisan diplomasi untuk menuju Palestina, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Rombongan terdiri dari 500 orang laki-laki dan 500 orang perempuan. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Yang laki dikendarai dengan kuda-kuda pilihan, dan yang perempuan dikendarai dengan keledai-keledai pilihan. Kuda dan keledai pun dihiasi begitu rupa, pelanaknya yang terbagus dilapis dengan sutra, sedangkan bawaan-bawaannya tidak lain daripada intan, berlian, mutiara, jamrut, yakut, kesturi, yang dilapis dengan sutra tenun yang asli. Pendeknya, hadiah yang serba wah. Dan rombongan ini dipimpin oleh seorang diplomat ulung dari negeri Sabah bernama Munzir bin Amru. Ini ahli diplomasi dari negeri Sabah. Dipesanlah oleh Ratu Balkis, kalau datang nanti kamu ke negeri Sulaiman, sikapmu harus begini, begini, dan segala macam. Ditatar dulu. Sebab ini mau diplomasi tingkat tinggi. Baik, Sri Ratu. Nah, sudah mendengar perundingan ini, burung hud-hud pulang ke negeri Nabi Sulaiman. Apel lagi, lapor Tuan Raja. Bagaimana Hud-Hud? Sikapnya mereka akan mengutus utusan dengan membawa berbagai macam hadiah untuk datang ke negeri kita. Baik. Nabi Sulaiman kumpulkan tentaranya, terutama para jin. Hei, tentaraku, khususnya kalian para jin, akan datang rombongan tamu besar ke negeri kita. Maka mulai saat ini saya komandokan kamu bangun satu istana yang megah, yang belum pernah ada, dalam waktu yang relatif singkat. Dan lantai daripada istana itu harus dilapisi dengan kaca-kaca tebal yang bening. Bawahnya diisi dengan air, diisi dengan ikan-ikan hias yang indah-indah. Baik, Tuan Raja. Maka tentara Nabi Sulaiman, sejak manusia sampai binatang sampai jin, semuanya kerja bakti membangun istana yang megah. Sehingga sebelum rombongan kerajaan Sabah ini sampai, istana sudah selesai. Mereka masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Begitu melihat lantainya gemerlapan air, masing-masing pada ngangkat kain. Takut kainnya basah. Waduh, ini istana kebanjiran begini. Kata Nabi Sulaiman, enggak usah diangkat kainnya, enggak usah. Ini dilapis kaca, cuma bawahnya memang kolam, kolamnya berisi ikan. Oh, bengong. Bengong. Bengong aja pada melongo mulutnya. Saudara-saudara, jadi persis orang yang tinggal di puncak gunung datang ke tengah-tengah kota. Kan noraknya minta ampun. Apaan aja ditunjuk. Apaan aja dilihat, apaan aja ditunjuk. Ini ya, itu ya, wah. Wah, sudah semuanya serba wah. Jadi kalau istilah tingkat diplomasinya, mereka sudah kalah mental. Dan itu sudah kemenangan pertama dari Nabi Sulaiman. Sudah shock. Mereka merasa negeri Sabah kaya, luar biasa, hebat. Begitu datang ke negeri Sulaiman, mereka jadi orang norak kayaknya. Sudah kumpul. Nah, selamat datang tuan-tuan ke negeri kami. Ada pesan apa? majulah Munzir bin Amru. Tuan Sulaiman, bagaimana? Kami diutus oleh Sri Baginda Ratu Balkis untuk menyampaikan hadiah-hadiah yang kami bawa ini. Intan, berlian, yakut, jamrut, kesturi, dan barang-barang mahal lainnya. Mudah-mudahan Tuan bisa menerima dengan senang hati. Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu beliau berkata, "Atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum." Kamu mau memberikan saya seluruh hadiah-hadiah permata intan ini, padahal apa yang telah diberikan Allah kepada saya jauh lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepadamu. Kamu merasa bahwa saya kekurangan semua ini? Ketahuilah tuan-tuan, saya punya lebih banyak dari apa yang tuan-tuan berikan sekarang ini. Irja'ilaihim, bawa pulang kembali seluruh hadiah ini. Sampaikan salam saya kepada ratumu, Ratu Balkis. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kalau mereka tetap tidak mau datang menyatakan keislaman, kami yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara kami yang mereka pasti tidak akan sanggup menghadapinya. Saudara bisa baca dalam surah An-Naml ayat 36. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau orang sudah silau dengan yang namanya upeti, hadiah, harta, secara mental dia sudah jatuh. Andai kata ketika itu Nabi Sulaiman menerima seluruh hadiah tadi, maka misi kerasulannya tidak akan jalan. Wibawanya hancur dan dia tidak akan sanggup lagi mendakwahkan Ratu Balkis untuk masuk ke dalam agama Islam. Dia akan jadi cemoohan di negeri Sabah. Sulaiman, ngomong aja dikasih hadiah telap. Nah, ternyata ada yang lebih mahal dari harta, ada yang lebih mahal dari intan dan mutiara, ada yang lebih mahal dari pangkat dan kedudukan. Apa dia? Harga diri. Dan itu yang langka sekarang ini. Lebih baik jalan kaki tapi kita bebas mendongakkan kepala kemanapun kita mau, daripada naik mobil empuk tapi mata nunduk saja gak berani ngeliat ke atas. Kehilangan harga diri. Ulama yang kehilangan harga diri akan menyelewengkan ayat. Pejabat yang kehilangan harga diri akan melakukan segala macam penyelewengan dan lain sebagainya. Harga diri sesuatu yang mahal, terutama di kota-kota besar, kota-kota yang menyandang gelar metropolitan. Biasanya harga diri ini sudah tidak dihiraukan orang lagi. Cuma untuk uang yang relatif kecil, cuma untuk kedudukan yang temporer, orang tidak segan-segan mengorbankan sesuatu yang paling mahal yang bernama harga diri. Akhirnya suap merajalela, sogok menjadi-jadi, semir pun menjamur, bahkan malah kadang-kadang jadi target. Sehingga ada pernah berita jabatan wakil gubernur katanya dikomersilkan. Siapa yang bisa memberikan sekian puluh juta dia akan naik. Ini kalau sudah begini, ya salam. Orang itu kalau memperoleh satu jabatan karena mengeluarkan banyak uang, percayalah saudara, begitu dia naik ke jabatan itu, langkah pertama yang dia lakukan, bagaimana supaya uangnya bisa kembali. Bukan bagaimana bekerja sebaik-baiknya, bukan bagaimana mensejahterakan rakyat sebaik-baiknya. Karena dia merasa naik jabatan banyak mengeluarkan uang, setelah dia naik, gimana supaya pulang modal dulu? Lebihnya kalau ada, baru bekerja buat rakyat. Itu pun kalau enggak keburu pensiun. Kadang-kadang malah lebih celaka lagi kalau sudah mau pensiun baru bikin pemutihan. Wah, saya baru rajin iktikaf di masjid, pergi haji. Kenapa? Udah pensiun. Tapi waktu masih aktif, tanda tangan masih laku, nota masih dihargai, kata belece masih berwibawa. lupa berbuat untuk hari depan dirinya sendiri, yaitu akhiratnya, konon lagi untuk umat dan agamanya. Jadi untuk mengabdi, berbuat baik kepada umat, berkhidmat kepada agama, iktikaf di masjid, tuan-tuan, tak usahlah nunggu sampai pensiun. Manfaatkan posisi yang tuan-tuan punya sekarang ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu pun masih bersyukur, masih bisa mengadakan pemutihan daripada tidak sama sekali. Cuma alangkah akan lebih efektifnya lagi kalau itu diawali pada saat kita masih mempunyai posisi kunci. Ini reaksi Sulaiman, saudara-saudara. Diberikan hadiah yang mahal, atau midunani bimalin, kamu mau nyogok saya dengan hadiah ini yang diberikan Allah lebih hebat dari yang kau bawa sekarang ini. Apa yang saya cari? Oleh Allah saya telah diberikan sesuatu yang lebih besar dari yang kau bawa. Sudah, bawa pulang saja, sampaikan salam kepada ratumu. Kalau dia tetap ngotot tidak mau kemari, saya yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara yang saya yakin sampean akan kewalahan ngadepinnya. Pulang, sampaikan salam saya, bawa seluruh hartamu. Diplomasi tahap pertama menang total. Nabi Su'aba, utusan Raja Saba, sudah kalah mental, kalah juga fisik. Pulanglah mereka dengan membawa kembali seluruh hadiah yang mereka ingin sampaikan tadi. Bisa dibayangkan mentalnya itu. Ya. Sama juga kita sudah punya niat ingin memberikan, menyogok seseorang, tahu-tahu yang mau disogok enggak nerima, pulang kayaknya muka akan belipet. Sulit ketemu orang. Jadi perasaan kita orang pada ngetawain aja. Padahal orang mah enggak tahu persoalannya. Tapi sikap mental sendiri itu. Jadi memang saudara-saudara ini berkaitan. Walaupun yang mau nyogok banyak, kalau yang disogok enggak mau, enggak jadi. Walaupun ada yang minta disogok, kalau yang mau nyogok enggak ada, juga enggak nyetel. Nah ini nyetel, yang mau nyogok banyak, yang disogok pun ada. Jadilah perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai mereka di kerajaan Saba, mereka ceritakan itu, Ratu Balkis bengong. Ternyata yang saya dengar selama ini memang benar rupanya. Sulaiman bukan cuma raja, tapi juga rasul. Bukan cuma pemimpin negara, tapi juga pemimpin agama. Lalu bagaimana, Sri Ratu? Biar saya pikir-pikir dulu. Pikir. Bagaimana ya? Sudahlah, begini saja. Kita sekarang berangkat ke negeri Nabi Sulaiman. Saya yang akan langsung memimpin rombongan. Ada dua tujuan Ratu Balkis sebenarnya. Tujuan pertama ingin melihat dengan mata kepala sendiri kebesaran Sulaiman yang selama ini dia cuma dengar beritanya saja. Yang kedua, ada udang di balik batu. Kalau-kalau setelah Nabi Sulaiman nanti melihat kecantikan Ratu Balkis ini, dia bisa fly. Hah? Istilah anak sekarang, dia bisa fly. Hah? Siapa tahu, kan? Karena kecantikannya, Nabi Sulaiman lalu jatuh hati. Dan Dewi Amor pun bicara, nanti bila mata bertemu mata, bibir ikut senyum, hati berdetak. Maka terjadilah magnet-magnet saling bersentuhan, percintaan tingkat tinggi. Kan lumayan dapat suami, dapat pacar seorang raja besar. Jadi dengan harapan ini berangkatlah Ratu Balkis ke negeri Nabi Sulaiman. Hud-hud lapor lagi. Lapor. Gimana Hud? Ini Ratu Balkis yang mimpin sekarang. Baik, kita siap-siap. Begini saja, kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa bawa singgasana Ratu Balkis ke sini? Jin Ifrit tampil. Saya. Berapa lama kamu perlukan untuk membawa singgasana Ratu Balkis kemari? Sebelum tuan bangun dari tempat duduk, itu singgasana sudah bisa sampai kemari, tuan raja. Bagus. Ada yang bisa lebih cepat? Saya, kata seorang ulama. Berapa lama? Sebelum tuan kedip. Asal tuan kedip, tuan melek lagi, singgasana sudah sampai di sini. Baik, kerjakan. Dalam waktu sekejap itu singgasana Ratu Balkis sudah sampai di istana Nabi Sulaiman.
0: Pasang di sini, biar dia dudukin nanti. Rubah sedikit biar dia enggak kenali.
2: Dirombak sedemikian rupa. Masuk Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman.
0: Terjadilah kemudian di perundingan, perundingan semacam tingkat tinggi antara raja dengan raja.
2: Bagaimana, Tuan Ratu Balkis?
3: Iya, Tuan Sulaiman.
2: Iya, bagaimana?
3: Saya kagum dengan kebesaran Tuan.
2: Bukan kebesaran saya. Seluruhnya ini adalah karunia Allah kepada saya. Saya dengar Tuan-Tuan menyembah matahari. Padahal matahari tidak pernah memberikan apa yang Tuan kehendaki. Matahari tidak pernah menciptakan Tuan. Adalah lebih baik Tuan menciptakan, menyembah yang menciptakan matahari daripada menyembah matahari itu sendiri.
3: Nabi Sulaiman, bagaimana kalau kita mengadakan, ya, sambil berunding, sambil lobbing istilah sekarang.
2: Baik, lobbing pun jadi.
3: Berjalanlah meninjau seluruh pelosok istana Nabi Sulaiman alaihi salam.
0: Seperti halnya bala tentaranya, Ratu Balkis juga sampai di lantai kaca angkat kain.
3: Kata Nabi Sulaiman, jangan diangkat tuh kain. Ini bukan air, istana kaca. Bukan main kebesaran kamu.
0: Melihat begitu kebesaran Nabi Sulaiman, Ratu Balkis yang niatnya sementara mau melontarkan diplomasi asmara lupa. Lalu apa katanya?
3: Rabbi inni zolamtu nafsi.
0: Ya Allah, selama ini saya benar-benar telah zolim kepada diri saya. Begitu banyak nikmat yang engkau berikan kepada saya. Saya jadi ratu dengan kekuasaan yang besar, mewarisi kebesaran ayah, dengan kerajaan dan bala tentara yang gagah perkasa. Bukan saya bersyukur kepadamu, malah saya menyembah matahari. Inni zolamtu nafsi. Sungguh saya telah zolim kepada diri saya. Maka mulai sejak saat ini, aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Mulai sejak saat ini, ya Allah, saya nyatakan diri, saya masuk Islam, bertuhankan Allah Rabbul Alamin. Saya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam.
3: Masuk Islam sebelum diplomasi asmaranya melayang, saudara-saudara.
0: Sudah masuk Islam?
3: Sudah.
0: Nah, Ratu Balkis sekarang bagaimana?
3: Ya Nabi Sulaiman, kalau saya masuk Islam, apakah kerajaan saya akan tunduk dan diatur oleh kerajaan Tuhan?
0: Tidak. Kamu persilakan pulang ke kerajaanmu. Atur negerimu menurut cara yang kamu mau, asal sesuai dengan perintah Allah. Saya bukan penjajah. Saya cuma mengajak kamu ke dalam Islam. Saya tidak ingin meluaskan wilayah saya. Asal kamu sudah masuk Islam, tugas sudah saya jalankan. Perkara kerajaanmu, kau pulang, kau atur, dan kau tetap jadi raja. Jangan merasa kalau sudah masuk Islam, lalu kerajaanmu saya caplok. Islam bukan penjajah, Ratu Balkis.
3: Baiklah, Nabi Sulaiman, saya tahu. Tapi untuk melanggengkan kerjasama antara kerajaan Sabak dengan kerajaan Tuan, caranya bagaimana? Mulai ngojok-ngojok.
2: Dia enggak bilang, lu demen aja deh sama gue.
0: Enggak. Cuma untuk jangka panjang. Jangka panjangnya, Sulaiman, supaya kita tetap bisa kerjasama, caranya bagaimana?
3: Ya, supaya kerajaan berumur panjang, kau harus punya keturunan, kata Nabi Sulaiman.
0: Itu kan berarti saya harus nikah.
3: Memang.
0: Tapi saya ratu. Suami saya kan paling kurang juga harus maharaja, shah, shahansa.
3: Ya, sebenarnya sih cuma dia enggak bilang aja. Di kerajaan gue enggak ada yang setimpal, gue maunya sama elu.
0: Itu kalau bahasa kita, cuma ini kan bahasa perempuan. Perempuan kan paling pintar nahan perasaan. Gak kayak orang laki. Orang laki kalau lagi mabuk cinta, teler. Sama siapa aja dia cerita.
2: Gua kan lagi demen sama Siano.
0: Kain sama perempuan, dia paling bisa jaga perasaan. Saya kalau begitu, saya harus kawin dengan maharaja.
3: Ya, kamu tinggal pilih saja, kata Nabi Sulaiman.
2: Nabi Sulaiman, ini Perdana Menteri Pak udah pada mesem-mesem, udah paham ke arah mana maksudnya. Bagaimana kalau kita kukuhkan saja dua kerajaan ini, Nabi Sulaiman?
3: Saya pun setuju kalau itu kamu mau punya mau.
2: Wah, ini Perdana Menteri takbir semua. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
3: sampai akhirnya Nabi Sulaiman pun menikah dengan Ratu Balkis. Bergabunglah dua kerajaan besar itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah bertahun Nabi Sulaiman wafat, tidak seorang pun tahu karena beliau wafat sedang pegangan tongkat. Ketika tongkat dimakanin rayap, rapuh, baru beliau jatuh. Orang tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Menurut riwayat, beliau wafat itu sedang sholat. Karena sholat Nabi Sulaiman cuma diri saja, tidak pakai ruku dan sujud. Menurut riwayat lain, beliau sedang memandori jin dan tentaranya yang sedang kerja. Begitulah wafat beliau, kita bisa baca dalam surah Saba ayat ke-14. Setelah beliau wafat, Palestina diserbu oleh Raja Bukhtanasor atau Raja Nebukadnezar. Seluruh kebesaran Sulaiman di bumi hanguskan, istananya dihancurkan, intan permata dan kekayaan beliau dirampok, dan tinggallah kebesaran Sulaiman cuma legenda saja, yang kita kenal dengan istilah Haikal Sulaiman. Legenda, riwayat-riwayat yang sampai sekarang ini masih bisa kita telusuri kebenarannya. Saudara-saudara, inilah pertemuan yang singkat ini, walaupun serba singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan kesimpulan, seluruh anugerah yang ada pada kita hakikatnya karunia Allah. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas anugerah itu.
4: Amin.
3: Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon, sikit.

0: 101.5 Paramu FM Tegal, laka-laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101.5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai diapnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap pagi. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan.

0: Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Nyonge Wong Tegal Kota oh Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat ya, di 18 September 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 614547. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085239399588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sulutana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupanmu kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: 101.5 setara Paramon FM Tegal, Ledang Dute Saporete. Ya, buat balon setara yang lagi punya keluhan mata ya. Iya, mata glukoma, ya, mata katarak, mata minus, mata silinder, ya, terus mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur ya, rabu dekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Iya, ini vitamanya diminum sehari 3 kali ya, sekali minum 2 kapsul. Terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Halo. Pagi, Balani Setara Paramon.
1: Pagi, Assalamualaikum Setara Paramon, penduduk Saporete.
0: Saporete, teman-teman. Selamat pagi Kang Erwin. Oke, oke. Alhamdulillah sehat. Kenapa?
1: Orang-orang doer. Lambinya apa ya?
0: Ya. Sarapan nih, kroto. Main gacor ya. Iya kan, tuh dipakani kroto kan kok gacor ya.
1: Iya, kroto parek jangkrik
0: kayaknya. Aku gani gak ngerti. Jangkrik bon. Iya, Kang Erwin, lagunya apa nih Kang Erwin? Lagunya apa? Apa sih?
1: Ina
0: Sintia sih, ngapa ya?
1: Prasangka.
0: Ya. Oke. Yo. Yo.
1: Oke, Kak. Apa ya? Tanya sekret tuh. Kang Doli.
0: Kang Doli nang ning nung ning nang ning nung ya.
1: Madam.
0: Iya,
1: terus kami bakar madu bareng Umi Lela terus juga pasang rupi wain.
0: Iya.
1: Mbak Nia, Mas Ada, Mbak Elsa. Terus juga Awo. Terus juga buat siapa lagi ya? Yuwatri
0: ya, Mbak Feby Belpas. Iya.
1: Buat
0: siapa lagi?
1: Buat semuanya saja ya.
0: Oke deh. Spesial.
1: Salam sayang ya. Salam Kang Lajelis pada kamu gerasa, salam juga bareng keluarga juga.
0: Iya, Dek Eka.
1: Mudah-mudahan sudah mandi ya.
0: Mama Nadia. Ya, selamat pagi Mama Nadia. Iya. Dede Gani lagi ulang tahun ya, Dede Gani ya. Selamat ulang tahun. Iya.
1: Oh, mudah-mudahan tambah pinter ya, Dede Gani ya.
0: Iya.
1: Tambah pinter. Jangan lupa terus sama orang tua ya.
0: Iya. Oke. Sudah gitu aja. Yo. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting. Jos, terima kasih ya. Ada Kang Erwin ya, yang ada di Paguyangan ya. Dede Sire juga lagi ulang tahun. Iya, Dede Gani bareng nih ulang tahunnya ya sama Dede Sire ya. Selamat ulang tahun Dede Sire, doa yang terbaik ya. Satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
2: Halo. Selamat pagi. Saporete nemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik Kang Parjo. Sehat, teman-teman.
2: Lagunya apa, Kang? Ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Ya.
2: Hari ini ulang tahun ya.
0: Iya.
2: Sama Dedek Gani ya. Selamat ulang tahun. Semoga selalu ya, jadi anak yang soleh. Beri umur panjang.
0: Iya.
2: Yang terbaik ya.
0: Iya.
2: Anaknya double nih.
0: Iya. Dedek Zira juga ulang tahun.
2: Dedek Zira.
0: Iya.
2: Beri bareng ya.
0: Bareng.
2: Yang terbaik ya.
0: Iya.
2: Mas Parjo ya.
0: Iya, berarti tiga we lahir tahunnya bareng, berarti iya nyeprotnya bareng ya Kang? Iya Kang, iya kan? Iya kue, tanggalnya pada cuma kan tahunnya beda dong, tahunnya bareng ta ya. Iya nyeprotnya bareng ya. aduh, iya.
2: Turun ya.
0: Iya Kang Erwin, baru DEK ya, DDEK.
2: Ya terus buat baik Mas Andas ya.
0: Iya.
2: Buat
0: siapa lagi? Ya Pak Haji Rosidin.
2: Pak Haji Rosidin.
0: Iya. Iya.
2: Buat Kang Indro baik seperti ya.
0: Iya. Iya.
2: Iya. Mama Nadia, Mama Nunu, Nong Lani, Mama Rizky.
0: Iya.
2: Yo Marti ya.
0: Kang Cinal Jait.
2: Jait.
0: Mbak Febi Belpas.
2: Selamat pagi. Terus buat.
0: Terus buat siapa lagi? Ya.
2: Maki bareng Kang Sawu, Mama
0: Wajrahmu.
2: Ya, buat kamu tahu dong. Ya,
0: iya. Iya. Iya.
2: Buat Umira ya.
0: Iya. Anje. Iya, Mamai Abdillah. Selamat pagi Mamai Abdillah. Iya. Mama dia aja tumben. Suarane alus banget, tidak menggelegar. Mimin sih, kayak bisa Kang Jinal komennya pada karo Mbak Febi jare ulatae bareng berarti gawene bareng ya ora taune beda. Taune beda ya ora bareng opo Mimin sih. Taune sejen ya berarti ora bareng. Oh lah. Iya. Iya. Iya,
2: Jasa kerajin.
0: Ya, Bu Hodija salam 2 kapsul. Bu Fatima juga salam 2 kapsul. Ya. Bu Ida Demit, 5 Sri Kandine Demit. Bu Ida bareng 5 Sri Kandine. Iya, Piol, pagi Piol. Iya. Iya.
2: Ini juga ya.
0: Iyo.
2: Pagi. Setelah berbatas apa ya?
0: Iyo.
2: Bang Senap Kento.
0: Kento
2: ya.
0: Iya.
2: Terus buat Pak Ato ya. Radio terusan.
0: Iya kaitan is non stop is pokoknya ya.
2: Buat hari terimil ya.
0: Iya.
2: Angkat aja mati.
0: Iya.
2: Silakan santosonya juga ya.

0: Dengeran sih kempresek sih Kang Parjo.
1: Iya.
0: Dengeran kempresek.
1: Iya, radione
0: mata. Yang ya tawon ya. Iya. Iya tawon ya.
1: Mbak Maimunah.
0: Iya, Mbak Maimunah. Selamat pagi Nyi Ratu ya. Iya, iya. Akil. Pimen Kil. Iya, lah aku Akil. Nyumping Herman Kil. Cari ultai bareng B bisa langsung pada mikirin enggak ini bareng ya. Aduh. Tapi tuh nyontok ora Kil, soalnya beda tahun sih ya. Iya. Iya, iyalah wong beda tahun mukut pada dinane apa tanggale?
1: Pada.
0: Mbak Asifa, Hafiz juga ulta tapi kok tanggal nyemblikur. Ya yes, sih aduh. Ya tuh mbek tanggal. Berarti iya durung ya lagi iya. Lagi blenet ya kayak gue ya. Iya. Iya dong sirawis ya mrojol karo gani lah ge Hafiz ge lagi ya lagi dolane nang wetenge Mbak Asifa ya kowe ya lagi dolane nang wetenge mamane ya kowe ya iya terus lagi mau obat mabit nian ya ya kowe dangek selamat pagi ngek ya Mama Lani
1: bakar madu menela
0: ya selamat pagi cari Mama Lani emangnya jajan apa digawe Bimen lagi pembukaannya buku gue orang arti ya iya
1: selamat pagi aduh
0: ibu sungguh terlalu sekali kau iya kau
1: mama minta mampu
0: iya iya
1: pagi
0: iya
1: lanjut
0: buat siapa lagi?
1: Inci
0: Kang Mukson Mbak Rohiyati jereng nong nong nong nong nong. Mama Rafif, selamat pagi Mama Rafif.
1: Mama Rafif,
0: selamat
1: pagi. Buat Kang Teddy Mbak Dewi Kuntinya juga ya.
0: Iya, Mbak Mudrika Zen. Mbak Mudrika Zen juga melu ya, halan-halan ya Mbak ya, Mudrika. Iya, melu halan-halan konon gua lawak ya Mbak Mudrika Zen. Iya, dangek melu.
1: Melu itu.
0: Iya. Anak dangek. Wis ngebleng wala dalan jasa rajum. Sing jelas keh. Jare jasak sing jelas jame beda ora bareng sing pada tanggalnya yang baria iya wong oh jame beda bisa wong pada mikire nggawene bareng sak secara jame beda menite beda
1: iya sak
0: ya kan ya iya cuma dia meringis kita bareng Lian iya meringis bareng
1: beda ya. Jame ya
0: iya beda jame anak bedane ya iya
1: beda ya
0: iya bimbing sih papane orang mau buat mabit kue jar Kang Jenal iya sih mau buat mabit bocah lah aduh bapaknya bimbing sih posting jerawat tengah nak ya bocah ya ayo ngampun iya ampun pimen sak rajum
1: pimen maning sak
0: iya bisa nih mamah Lani oh nong Dian ya biasanya mamah Lani oh gawe ini awan oh dasare jare jasak rajum ngomongin ngonong sak dasare mamah Lani gawe ini awan terus mama Zira bengi ya gue ya bisa mikir rajuk mono loh udah aku kayak ngampun menjasak rajuk mama Lani bapaknya lagi di laut waktu brojol senengongi Irfan iya nah gue iya ya wes lah
1: kayaknya ya
0: Wis Kang.
1: Kayak ora kuat ya.
0: Ora kuat Kang. Di. Ayo. Nggawa beban pirang kintal Kang.
1: Lumayan
0: ya. Ayo wis Kang. Yo Kang Parjo nggih. Amin.
1: Mama Ikmah ya.
0: Iya.
1: Ekstranya buat balik setara paramu.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Ria.
0: Yuk.
1: Tidak ada salah-salah kata, ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih Kang Parjo. Iya Kang Sodik juga selamat pagi. Kang Parjo, duduk Kang Parjo. Waduh, Parjo ya, sanes Parjo ya. Ya wis lah, selamat ulang tahun ya, digleser ya. Selamat ulang tahun, ini spesial buat iya Dede Gani ya, iya Muhammad Abdul Goni Ruslani ya, selamat ulang tahun ya, iya doa yang terbaik terus buat Dede Zira juga ya, iya Fazira Alea Putri yang ke-10 ya, selamat ulang tahun, doa yang terbaik.